0: 1447 Hijriah di alun-alun Purbalingga. Sebanyak 3.000 jamaah diprediksi akan mengikuti. Sebanyak 3.000 jamaah diprediksi akan mengikuti sholat Idul Adha di lokasi tersebut. Jamaah terdiri dari unsur pemerintah daerah, Forkaminda, pimpinan OPD, instansi vertikal, organisasi masyarakat hingga masyarakat umum. Analisis kebijakan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Purbalingga, Walid mengatakan koordinasi petugas lapangan telah mulai dilakukan. Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Purbalingga Muhammad Nur Hidayat meminta seluruh petugas mengedepankan pelayanan yang humanis kepada jamaah. Petugas staf Kankemenag harus mengedepankan pelayanan yang ramah dan sopan santun dalam melayani jamaah sholat Idul Adha. Prinsip kita semuanya sukseskan sholat Idul Adha di alun-alun Purbalingga, tegasnya. Sementara itu, staf Seksi Bimas Islam Kankemenag Purbalingga Timbul memastikan seluruh fasilitas penunjang akan disiapkan sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Persiapannya mulai dari penataan soft, sound system hingga penataan karpet, termasuk kotak infak dan akses jalan masuk area sholat Idul Adha, jadi pagi sudah siap, jelasnya. Untuk arah kiblat, pihak Kemenag memastikan tidak ada perubahan dari pelaksanaan sholat Idul Fitri sebelumnya. Pengukuran arah kiblat di alun-alun Purbalingga masih menggunakan patokan lama yang telah diuji menggunakan alat teodolit dan kompas. Tim teknis menyebut tingkat akurasi arah kiblat tersebut mencapai 95%, mendekati titik sebenarnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Naudzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kurban mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus melebihi cinta kepada dunia dan segala isinya. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tak henti-hentinya memberikan pelatihan keterampilan bagi warga dari keluarga kurang mampu atau miskin dan disabilitas di wilayahnya agar siap bekerja di perusahaan mitra. Pelatihan ini ditangani oleh Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan Mei 2026 ini ada sekitar 300 peserta pelatihan. Mereka diberikan pelatihan sebagai operator garmen dan alas kaki. Kegiatan tersebut didukung oleh Basnas Jawa Tengah, PLN Jawa Tengah, serta para perusahaan mitra. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung proses pelatihan tersebut pada hari Selasa 26 Mei 2026. Di sela tinjauan itu, ia juga sempat berdialog dengan para peserta. Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya pemerintah

0: Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran terbuka. Sebab berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada bulan Februari 2026 sebesar 4,24%. Tercatat saat ini sekitar 481.000 tenaga kerja telah terserap industri. Selain itu, program ini juga untuk mendukung iklim investasi yang sedang bergeliat di provinsi ini. Dengan adanya pelatihan ini, para peserta diharapkan sudah siap pakai di industri padat karya. Kepala Disperindak Jawa Tengah, Julu, menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar jemput ke perusahaan mitra. Selesai pelatihan, langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji UMR. Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja terlatih di BIPTAK sekitar 5.000 orang per tahun. Namun, dari kapasitas alat maupun infrastruktur, BIPTAK baru dapat memenuhi sekitar 3.000 orang yang terbagi dalam beberapa angkatan.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim mayoritas jamaah haji asal Banyumas berangkat ke Tanah Suci dengan pendampingan obat, alat kesehatan, maupun bantuan orang lain. Dari sekitar 1.300 jamaah, hanya sekitar 10% yang dinyatakan sehat murni atau mampu secara kesehatan tanpa pendampingan. Data tersebut disampaikan Ketua Tim Kerja Surveillance dan Kejadian Luar Biasa Dinas Kesehatan Banyumas Ahmad Hairul Hamdi. Ia mengatakan sebagian besar jamaah membutuhkan pendampingan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas dengan pendampingan obat ketika berangkat dengan kursi roda, maka pendampingan orang mengikuti. Meski demikian, kondisi kesehatan jamaah Banyumas hingga menjelang puncak ibadah haji masih relatif terpantau aman. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Banyumas memastikan belum ada jamaah yang dilaporkan mengikuti safari wukuf maupun meninggal dunia di Tanah Suci. Puncak ibadah haji berupa wukuf di Padang Arafah dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan wukuf, petugas terus memantau kondisi kesehatan jamaah agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik. Sementara itu, Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umroh Banyumas, Haji Abdul Malik, mengatakan, hingga kemarin hari Senin belum ada laporan jamaah asal Banyumas yang harus mengikuti safari wukuf. Menurutnya, kondisi jamaah secara umum masih sehat dan mampu mengikuti wukuf secara mandiri. Malik menjelaskan para jamaah tetap mendapatkan pendampingan selama menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Pendampingan dilakukan oleh ketua kloter, pembimbing ibadah hingga petugas kesehatan yang terus memantau kondisi jamaah. Selain itu, sistem pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan dinilai sangat berpengaruh terhadap kondisi jamaah selama berada di Tanah Suci. Pemeriksaan ketat di embarkasi disebut mampu menekan risiko gangguan kesehatan serius pada jamaah. Dilanjutkannya, berdasarkan sistem informasi haji, jumlah jamaah asal Jawa Tengah yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga saat ini tercatat 6 orang. Mereka berasal dari Kabupaten Tegal, Pekalongan, Brebes, Blora, dan Pati. Menurut Malik, proses pemeriksaan kesehatan di embarkasi dilakukan sangat ketat tanpa kompromi. Bahkan sejumlah calon jamaah asal Banyumas sempat dipulangkan karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat. Checking air di embarkasi sangat ketat, Banyumas sampai 5 jemaah yang dipulangkan. Bungkas Malik.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Nekin sholat terus kojo nang masjid manur ilmi terus rebelanja si mari ngendi ya penake. Sing regane kenanggo seduluran kaya kue.
3: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang taimat. Nongkono, insya Allah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor, lan lia-liane anak.
2: Apa temenan murah kwe kang? Terus bisa bayar listrik karo pamurah nang taimat kwe?
3: Ya bisa lah. Geh, nek rika kepengen ngerti. Taimat kwe, pendak Ahad lan Senen ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulane. Bok murah kwe, wis belanja karo ngamal maning.
4: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem. Karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
5: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, setiap potongan daging kurban yang dibagikan membawa serta doa dan keberkahan bagi yang menerimanya. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, pemandangan di Jalan Bung Karno Purwokerto mulai tampak lebih berwarna dengan mekarnya tanaman teko mastans di sepanjang median jalan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kini mulai memetakan identitas tanaman khas untuk setiap ruas jalan dan median di wilayah perkotaan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kawasan memiliki ciri visual yang berbeda dan mudah dikenali masyarakat. Konsep penataan tanaman ini juga diharapkan memperkuat estetika kawasan perkotaan Banyumas. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas Dr. Arief mengingatkan saat ini, terdapat sekitar 50 hingga 100 tanaman teko mastans yang ditanam di kawasan Jalan Bung Karno. Tanaman tersebut dipilih karena memiliki karakter bunga yang menarik dan cocok tumbuh di wilayah tersebut. Menurut Arief, teko mastans sekilas memang mirip dengan tanaman tebu buya yang lebih dulu dikenal masyarakat. Keduanya sama-sama memiliki bentuk bunga menyerupai trompet. Arief menjelaskan, tanaman tekoma biasanya mulai mekar pada awal musim kemarau, periode mekarnya berlangsung sekitar Mei hingga Juli. Sementara itu, bunga tebu buya umumnya bermekaran menjelang akhir musim kemarau sekitar September hingga Oktober. Perbedaan waktu mekar ini dinilai membuat suasana jalan tetap berwarna hampir sepanjang musim kemarau. DLH Banyumas saat ini tengah berupaya menjadikan setiap jalan maupun median memiliki identitas tanaman yang khas. Dengan konsep tersebut, masing-masing ruas jalannya nanti mempunyai karakter visual berbeda. Arief menyontohkan Jalan Jenderal Sudirman yang selama ini dikenal masyarakat karena deretan pohon tebu buya di kanan-kiri jalan. Konsep serupa kini mulai diterapkan di kawasan lain termasuk Jalan Bung Karno. Meski demikian, upaya penataan tersebut diakui masih belum sepenuhnya ideal. Beberapa kawasan masih menggunakan konsep tambal sulam karena keterbatasan stok tanaman yang tersedia. DLH Banyumas berharap ke depan, penataan tanaman di median jalan bisa lebih terkonsep dan terkelompok dengan baik sesuai jenis bunganya. Dengan begitu, identitas visual setiap jalan akan semakin kuat dan menarik.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kebahagiaan tengah dirasakan pasangan peternak sapi asal desa Pernama Sidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Sapi milik mereka dipilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi tersebut berasal dari peternakan Lembu Wijaya milik pasangan suami istri Ahmad dan Ani. Keduanya mengaku tidak pernah menyangka usaha peternakan yang dirintis dari kecil kini mampu menghasilkan sapi berkualitas pilihan presiden. Sapi yang dibeli presiden merupakan jenis sapi simental dengan bobot mencapai 1,2 ton. Hewan ternak tersebut dibanderol dengan harga 128 juta setelah lolos proses seleksi ketat. Menurut Ahmad, sapi ini awalnya didatangkan dari Solo dengan berat sekitar 800 kg. Setelah menjalani perawatan intensif dan pengaturan pakan yang terjaga,

0: Bobot sapi terus meningkat hingga mencapai 1,2 ton. Awalnya beratnya sekitar 800 kg saat datang dari Solo, sekarang sudah mencapai 1,2 ton. Ahmad menjelaskan proses seleksi sapi korban presiden berlangsung sekitar 2 bulan terakhir. Tim yang ditunjuk presiden bersama Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas melakukan pemeriksaan dan survei langsung ke peternakan mereka. Saat pemeriksaan fisik, kondisi kesehatan sapi juga dipantau secara rutin oleh dokter hewan dan puskesuan setempat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak menjadi hewan kurban presiden. Selama proses seleksi, kesehatan sapi terus dipantau. Dokter puskesuan rutin melakukan pemeriksaan dan alhamdulillah hasilnya sehat. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga Ahmad dan Ani. Apalagi tahun sebelumnya salah satu sapi dari kandang yang sama juga pernah dibeli desainer sekaligus presenter Iwan Gunawan untuk kebutuhan kurban. Tidak hanya Presiden Prabowo, tahun ini sejumlah pejabat dari wilayah Jawa Tengah juga memesan sapi dari peternakan tersebut, diantaranya Bupati Pemalang serta beberapa pejabat lainnya. Rencananya sapi kurban Presiden Prabowo akan diberangkatkan dari kandang pada hari Rabu pagi. Sapi tersebut nantinya dibawa menuju salah satu masjid di kawasan Kauman Lama Purwokerto untuk disembelih saat Hari Raya Idul Adha. Daging kurban kemudian akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Bagi Ahmad dan Ani, momen tersebut menjadi bukti bahwa ketekunan dan kerja keras dalam berternak mampu menghasilkan pencapaian yang membanggakan.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat muslim, Allah tidak membutuhkan darah kurban kita, tetapi ketakwaan dan keikhlasan hati yang menyertainya. Demikian kerabat muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya, hanya di kabar 7 Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7 Insan FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa

0: menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
1: Afan, ini kami kan punya cucu putri usianya itu 7 bulan. Nah, di sendi-sendi cucu kami itu terutama di lutut. Itu anu apa kayak enggak apa bunyi kretek-kretek gitu, Sensei.
2: Ini hubungan sama cucu.
1: Gimana?
2: Maksudnya yang nyari sendi ibu apa cucu?
1: Cucu
3: ya ibu.
2: Oh, cucu yang bunyi.
3: Cucu.
1: Iya, umur 7 bulan.
2: Umur 7 bulan.
1: Iya. Ya. Terus tapi anaknya itu aktif. Enggak, seperti enggak merasakan sakit gitu.
3: Ya, akan tapi selalu bunyi kretek-kreteknya gitu,
1: iya,
3: ibu.
1: Iya, bunyi kretek-kretek. Awalnya itu di lututnya aja sebelah. Ya. Kemudian yang sebelah juga, terus di pundaknya juga, lengannya. Gitu. Jadi kami bingung ini kira-kira apa anunya gitu.
2: Baik.
1: Cukup, ya, mohon, baik. Ya, mohon anunya. Herbalnya atau apa yang bisa dikonsumsi untuk bayi ini. Syukran, jazakumullah khair.
3: Afwan wa iyyaki wa barakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Jadi pengobat klasik ini menjawab ya, ini berdasarkan diagnosa yang ada. Artinya ketika ada tata cara bagaimana cara memeriksa bayi tersendiri. Ya. Dan saya rasa bayi ini kan masih menyusui, ya. Dia masih bisa bulan. yang mengkonsumsi itu ibunya, yang bisa mengkonsumsi itu ibunya. Artinya ada beberapa hal bisa dikarenakan aktivitas yang berlebih. Biasanya kalau aktivitas berlebih itu tipikal atau tabiat anak ini panas, makanya dia aktif. Termasuk pada kasus-kasus. Ini kan aktif biasa ya, termasuk pada kasus-kasus hiperaktif juga biasanya panas berlebih. Termasuk autis juga panas berlebih sehingga banyak kebanyakan panas berlebih sehingga dia nggak bisa konsentrasi, pencelak ke sana, pencelit ke sini, gitu ya. Maka menenangkan, ada kemungkinan karena seorang anak kecil itu biasanya gangguannya kan di pencernaannya. Ya. Karena pencernaannya itu belum sempurna, belum, maksudnya bukan materinya ya. Tapi fungsinya bukan organnya, tapi fungsinya belum sempurna. Sehingga tidak bisa banyak mensuplai kebutuhan tulang yang dimana dia aktif sekali. Ya. Sebenarnya bisa yang digunakan ibunya. Ibunya paling tidak minum jus apel.
3: Jus apel.
2: Apel hijau, apel Malang. Ini Madura, Malang dekat ya. Yang sama Jawa Timur, sama-sama Timur ya. Madura, Jawa Timur, sama-sama Timur juga. Apel Malang, apel Batu. Kalau Malang sekarang, Batu, apel Batu sebenarnya. Karena sekarang Batu dengan Malang udah pisah. Jadi sudah tidak mau. Orang Batu tidak mau dikatakan malah orang Malang. Orang Batu ya orang Batu, orang Malang ya orang Malang. Makanya apel Batu. Apel Batu yang hijau itu kemudian di jus, di blender ya sekitar setengah sampai 3/4 gelas lah dapatnya. Airnya setengah gelas agar dapat 3/4 gelas. Karena apel itu ada yang kecil dan yang besar, sesuaikan saja untuk air setengah gelas ya. Agar bisa mendapatkan 3/4 gelas. Bisa satu, bisa dua ya. Dan kurangi gula pasir dulu untuk mengoptimalkan kalium, kalsium atau sumsum yang ada di tulang. Dan ini bisa diminum sekali sehari. Ya, antara jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa sekalian juga yang bertanya.
0: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha. Ini salah satu jam ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan Murotal dari Syekh Misari Rosi di juz 26 surat Qaf ayat 1 sampai dengan 22. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai pengingkaran kaum musyrik terhadap kenabian Muhammad SAW dan juga hari berbangkit, serta bahwa kejadian-kejadian di alam membuktikan kebenaran adanya hari berbangkit.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
1: Walmah aku sih ndiki ya. Ana ngopo sih riko parikonku? Walmah bae. Jane lagi ngopo?
2: Yo. Walmah kan cepet meredakan asam lambung. Juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja.
3: Ngelamun kena ngapet jane, Kang?
4: Lah iya, kira akekahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik. Dapurnya sesek, usia iku nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, tuli isin.
3: Lah, masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan katering masakan bunda. Rasanya enak, porsine pas, arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesan maring akikoh dan katering masakan bunda.
0: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan katering masakan bunda.

Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket Akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.

0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Abu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Syarah Kalimatil Ikhlas. Risalah ringkas ini berfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci negeri kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat, karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan perintah serta pahala dan siksaan. Dengan sebab kalimat ini, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta pelaku kebaikan dan pelaku dosa. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab, seorang alim al-hafidh, Syekhul Islam dari negeri Baghdad. Risalah ini adalah salah satu warisan ilmiah aktual di antara sekian warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harum semerbak bagai minyak kasturi. Di dalamnya dipaparkan dengan jelas dan gamblang seluruh hal yang berkaitan dengan persaksian kalimat ikhlas. Setiap muslim meyakini bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, bukankah La ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi, tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gerigi. Apabila engkau datang membawa kunci memiliki gerigi, niscaya dibukakan untukmu. Dan jika tidak, maka tidak dibuka untukmu. Nah, apa saja gerigi dari kunci surga itu? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dan kala musim inilah buku-buku dengan judul Syarah Kalimatil Ikhlas. Dan saya Ibu Salimah dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmumar. Tunas Ilmumar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang kedua di Murotal Duha ini, menjelaskan mengenai ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Perintah mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, perintah memperhatikan agungnya tindakan Allah SWT, dorongan untuk zikrullah, dan bahwa Al-Quran merupakan nasihat dan juga bimbingan. Semua ini yasin dalam Al-Quran di Juz 26 Surat Qaf, ayat 23 sampai dengan 45.

0: Sunda.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
2: Eh kang, arep maring diri kak.
3: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep go renovasi dapur.
2: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur diri kak?
3: Yo, ben dadi wonten main bok.
2: Oh iya iya iya ke. Rika tak tidok ike. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
3: Loh emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir kami ngana baik.
1: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
4: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya kang?
5: Tela iya kok, bulan nih selama esiteng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
4: Ya nek kaya Rika langsung biaya pekarangannya ambok, ya gampang harap nandur-nandur kaya uwe. Lah aku

0: iku priwe?
1: Oke, siki kan dewek teng nandur kambil pot lho. Nek rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
2: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran, tetapi tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir, kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
4: Jadi kok, kan motong kurban gelem apa ora kowe?
5: Launyo peri kowe, ora tega lah. Mereka ki boleh di tukang jagal apa kowe kowe? Kayaknya ana info tukang jagal kowe.
4: Iya kowe kok. Bayarannya ya gampang lah. Sing penting kowe wongan wong sing salat kowe lho.
5: Lah, apa kudu wong sing salat sih?
4: Ya iyalah ke. Wong sing ora salat kowe anu ora kena motong kurban lho.
5: Lah deneng pirang-pirang tukang jagal sing ora salat ya ora apa-apa lah.
4: Lah aku ngaturan kaya kowe kok kiri kowe. Aja ngiya.
6: Bagaimana hukum seorang jagal yang menyembelih hewan kurban sementara dia enggak pernah salat? Yang perlu kita pahami bahwa salah satu di antara syarat sah penyembelihan adalah orang yang menyembelih harus seorang muslim atau ahli kitab. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum." Pada hari ini telah dihalalkan semua yang halal. Makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi ahli kitab. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahli kitab di situ adalah sembelian, ai dzabihatuhum, sembelian ahli kitab. Sehingga dua manusia beragama yang sembelihannya halal yaitu muslim dan ahli kitab. Ahli kitab mencakup Yahudi dan Nasrani. Dan karena muslim itu harus salat. Sebab ketika dia meninggalkan salat, maka dia sudah dianggap bukan muslim. Maka syarat seorang muslim yang menyembelih, dia harus salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkan salat dia kafir. Dan Abdullah bin Syakik, seorang ulama tabi'in, pernah menyebutkan, belum pernah ada perbuatan yang ketika ditinggalkan bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir menurut para sahabat selain salat. Sehingga ketika ada orang yang dia sama sekali enggak pernah salat, tapi profesinya jagal, maka dia dilarang untuk menyembelih kurban. Enggak boleh menyembelih. Kalau dia nguliti silakan. Boleh nguliti, boleh nyacah daging dan seterusnya, tapi untuk nyembelih dia harus seorang muslim yang Islamnya selamat, artinya dia bukan Islam KTP, dia sholat, dia tidak melakukan praktek kesyirikan, dia bukan dukun, dan seterusnya. Persyaratan ini harus dipenuhi. Maka sayangi hewan kurban Anda. Jangan sampai binatang yang nilainya mahal, atau amalan yang nilainya besar, semuanya jadi gagal untuk mendapatkan nilai pahala, disebabkan karena yang menyembelih adalah orang yang tidak memenuhi syarat. Karena dia nggak pernah sholat, atau dia seorang dukun, atau dia melakukan praktek kesyirikan atau kekufuran yang lainnya, sehingga status dia tidak lagi disebut sebagai seorang muslim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang nggak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insani, Inspiratif.

0: aktif.
1: Santun dan Islami.
0: Santun dan Islami.
2: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
4: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini menjelaskan mengenai sumpah Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan bahwa kebangkitan, pengumpulan manusia di padang mahsyar dan pembalasan adalah benar dan pasti terjadi. Semua ini dijelaskan dalam Al-Qur'an di juz 26 dan 27 surat Az-Zariyat ayat 1 sampai dengan 34.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Bagaimana hukumnya apabila seorang istri tidak menunaikan kewajibannya biologis kepada suaminya dengan alasan kalau mijak berhubungan itu terasa sakit, dan si istri ini sudah sekitar kurang lebih 10 atau 11 tahun tidak pernah melakukan hubungan biologis kepada suami, dan suami mau menikah lagi tapi mendapat ancaman dari istri bakal minta cerai dan membawa anaknya, Ustaz. Apakah sebaiknya yang dilakukan oleh si suami, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kawin lagi? Tidak apa-apa kawin lagi, ya. Karena di sini istri yang zalim. Pertama, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologi suami, dan itu kewajiban, ya. Walaupun di sini istri dikasih udzur syar'i karena dia ada punya sakit. Kalau seandainya tidak hilang, karena ada orang seperti itu diobati dia hilang. Tapi ada juga karena dalam bahasa Arab ada seorang wanita itu ada retak, ada daging, ya, sehingga dia sakit kalau kena punya laki-laki, ya. Itu aib dalam pernikahan. Ada sebagian wanita demikian. Maka kalau itu tidak hilang, tidak bisa diobati, tidak hilang, maka sang suami berhak dia nikah lagi. Kenapa? Karena di sini dia ingin, haknya di sini tidak bisa tertunaikan. Istri melarang, tidak boleh berdosa. Apalagi mengancam cerai, maka dia berdosa. Lain halnya sang istri itu, dia menunaikan haknya. Istri minta tidak, suami itu menikah. Maka di sini suami hendaknya mempertimbangkan. Walaupun juga boleh kondisi macam ini suami menikah. Justru istri yang mengancam itu berdosa. Dia yang berdosa. Kenapa? Karena di sini suami dia tidak bisa menunaikan hak-haknya. Apalagi selama 10 sampai 11 tahun. Maka bagaimana solusinya? Solusinya dinasehati istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, diobati. Kalau seandainya tidak bisa dihilangkan, sudah dinasehati, kemudian diobati juga tidak bisa, maka Anda nikah. Walaupun dia mengancam demikian. Maka Anda menikah, kemudian bertawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya, karena kebutuhan biologis laki-laki itu harus disalurkan. Kalau tidak, dia terjerumus pada perbuatan zina. Kecuali Anda bersabar. Kalau Anda bisa bersabar, silahkan. Itu pilihan Anda. Tapi kalau seandainya Anda mau menikah lagi, maka tidak dilarang dan tidak berdosa.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup.
4: Al-Quran petunjuk hidup. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
3: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal qamari idza talaha."
3: Bersama Ustaz Abdul Azen setiap hari Rabu ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubur Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubur Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toiban.
6: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: Kerabat muslim, mana masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang keempat, sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Duha ini, membicarakan tentang orang-orang yang angkuh dan mendustakan seperti Fir'aun, kaum Ad, Samud, dan juga kaum Nuh. Semua ini diceritakan di dalam Al-Quran di Juz 27 Surat Az-Zariyat, ayat 35 sampai dengan 60. Baik, kerabat muslim, dengan banyak sisi murotal pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Abu Maryam, mewakili kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Lajeng kula matur kagem para jamaah, panitia, saya bapak-bapak, ibu-ibu, wong ibu-ibu niku ngenten sing dadi panitia. Ora sah njaluk diopahi daging. Nek ora diopahi daging rasah nesu. Ora iso aku. Enten wong niku blas ora tau salaten masjid bareng Idul Kurban niku dadi ketua panitia kurban. Awake dhewe pun mboten kurban, dadi panitia tahun iki aku ora kurban. Yo aku tak kurban tenaga. Tak kurban pikiran. Yo tak nggawa lading saka omah, tak niat ibadah ora kabeh kudu diijoli duit napa daging mboten. Nek enten blonjo opah rupa duit keng masjid, alhamdulillah masjide nggih tuna kok, kasih ora duwe kok, Senin Kemis kok ngian infake yo nihil gitu. Kongkon ngopahi wong semono akeh atusan gitu, sing ora tau ning masjid moro gitu. Dadi atusan wong rekoso to nggih. Mila kula matur nek awake dhewe dadi panitia ikhlas lilo legowo, ora diwenehi daging nggih mboten sah nesu. Cukup jatah awake dhewe padha warga liyane. Nek kira-kira aku nek nyambut gawe radio pae wegah ya wis rasah melu dadi panitia. Sare tendal malah tentrem pikirane, padang atene, pajar penggali. Alhamdulillah. Anu kula niku turune ing omah ya kepikiran mawon ngono. Pengen teko. Ah pengen nggowo ndase kok kula niku. Pancen ya watak sengkuni berarti niku. Awake dhewe niku urip teng alam donya mboten dangu, salate ya sithik, posone sithik, kurban ya ora. Pengkon ngamal tenaga ke ya wegah.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartine ngelmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
3: Masalu shalawatil khams. Perumpamaan sholat lima waktu, kata Rasulullah. Kamathari nahrin jarin ghamrin bibabi ahadikum. Itu seperti sungai yang mengalir dengan deras di depan atau di dekat pintu rumah salah seorang dari kalian. Fayak tasilu fihi khamsa marrat. Lalu orang ini setiap harinya mandi lima kali. Hal yab kofiha min darat. Kira-kira kotorannya tersisa enggak, Pak?
0: Hadis hari ini. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
4: Ajruki ala qadri nasabiki. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala yang engkau dapatkan tergantung capek yang kamu rasakan. Jadi antara kita duduk di rumah, ya, nonton YouTube, dengan kita berangkat ke masjid, capeknya sama atau beda?
5: Beda.
4: Belum lagi terhitung jalannya. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Belum lagi mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang duduk-duduk di sebuah rumah Allah, yaitu masjid, maka akan diliputi dengan rahmat, ketenangan, dikelilingi oleh malaikat. Dan juga yang lebih penting dari itu, atau yang sangat penting adalah ketika kita hadir di majelis, maka kita akan sekaligus belajar apa yang saya katakan tadi, kudwah atau keteladanan. Makanya majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri sekian ribu orang, yang nulis cuma sekian ratus. Sisanya belajar adab dan perilaku dari Imam Ahmad. Ngelihat bagaimana beliau berbicara, ngelihat bagaimana beliau beribadah, ngelihat bagaimana beliau bersikap. Berarti enggak boleh Ustaz ngaji online. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai pokok. Jadikan itu hanya sekedar sebagai sarana pendukung. Dan alhamdulillah adanya sarana belajar secara online ini amat sangat membantu buat orang-orang yang tidak punya kemampuan hadir di majelis. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu WA kami. Ustaz, kami tinggal di sebuah wilayah di Sumatera. Ustaz, di kampung kami gak ada tempat ngaji, Ustaz. Gak ada Ustaz.

0: seperti yang kita dapatkan selama ini. Adanya, sebut beliau, nyebut sebuah kelompok yang menyimpang. Ya, adanya ini. Duh, gimana ini? Ya. Tapi anak saya pengen belajar Al-Quran. Anak saya itu kelas SD, mungkin kelas 2. Itu tiap hari Ustaz dengerin pengajian Adabul Mufrad. Pengajian harian yang kami sampaikan di Masjid Manarul. Setiap ba'da zuhur. 15 menit, 10 menit gitu. Anak saya itu setiap hari belajar Adabul Mufrad. Hadis-hadis tentang akhlak yang dituturkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ini. Subhanallah. Ratusan kilometer bisa mengikuti pengajian. Dan yang seperti ini adalah kemudahan dari Allah. Dan ditolerir karena memang di kampungnya gak ada. Nah, yang gak bisa ditolerir atau yang gak susah ditolerir itu lawang tanggane masjid. Malah nontonin neng YouTube sih kepriwe. Kecuali kalau lagi sakit. Kecuali kalau lagi ada halangan. Ibu-ibu. Ya, itu gak apa-apa. Jadi intinya sama atau tidak pahalanya beda. Beda. Lebih bagus hadir di majelis.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani. Inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla ja'ahu al-a'ma.
3: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Abdullah bin Umi Maktum.

0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.

0: al-Bararah.
1: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti.
0: Qutilal insanu ma akfarah.
1: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
0: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
1: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
0: Thumma as-sabila yassarahu, thumma amatahu fa'aqbarah.
1: Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
0: Thumma idha sya'a ansharah.
1: Kemudian jika dia menghendaki, dia

0: bangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur. Dan sayur-sayuran. Dan zaitun. Dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan. Serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yawma yafirrul mar'u min akhih.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abih.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
6: Kerabat muslim, banyak orang yang menganggap sate sebagai makanan yang mudah dibuat. Tinggal mengisi daging sapi, kambing, atau ayam, kemudian ditusuk dengan tusuk lidi, dibakar di atas bara api, dan jadilah sate yang nikmat. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Kalau tidak tahu triknya, sate buatan kita malah jadi gosong dan menghitam, sehingga tidak ada yang doyan untuk menyantapnya. Nah, supaya hal tersebut tidak terjadi, mari kita simak tentang ulasan mengenai cara bakar sate agar tidak gosong. Pertama adalah gunakanlah lemak. Saat kita membeli sate dalam keadaan matang, kita biasanya menemukan lemak yang terselip di antara daging-dagingnya. Ini bukan tanpa alasan. Minyak yang terdapat pada lemak tersebut akan melapisi daging, sehingga meminimalisir sate jadi gosong selama proses pembakaran. Selain itu, lemak juga akan membuat daging menjadi empuk. Tak perlu terlalu banyak, cukup gunakan sedikit lemak saja di sela-sela daging kambing atau sapi. Sementara untuk daging ayam, selipkan kulitnya. Jika tidak mau makan lemaknya, kita bisa membuangnya sebelum menyantapnya. Yang penting, jangan skip penggunaan lemak ini. Berikutnya, bakar sate dalam keadaan mentah. Di beberapa warung sate, ada penjual membakar sate setengah matang terlebih dahulu, kemudian dimatangkan setelah ada pembeli yang memesannya. Hal ini sebaiknya dihindari, karena akan membuat sate mudah gosong dan rasanya kurang nendang. Sebaiknya, sate tetap dimasak dalam keadaan masih mentah. Ukuran atau potongan dagingnya juga harus pas, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, agar matang sempurna. Berikutnya, jangan memarinasi daging dengan bumbu manis. Baik orang beranggapan bahwa semua daging yang dimarinasi sebelum diolah hasilnya akan enak dan bumbu bisa meresap sampai ke dalamnya. Namun hal ini justru akan membuat daging cepat hangus. Apalagi kalau bumbu marinasi manis dan mengandung kecap, madu ataupun gula. Saat terkena panas, saus yang manis bisa mengkaramelisasi daging dan dalam waktu cepat daging bisa gosong. Solusinya cukup oleskan atau celup daging pada bumbu marinasi setelah daging setengah matang saja. Berikutnya, hindari menempelkan daging pada arang. Hal teknis yang kerap membuat daging sate cepat gosong, ialah menempelkan daging pada arang yang membara. Supaya hal tersebut tidak terjadi, kita harus mengatur jarak antara daging dan arang. Biasanya, di media bakaran sate ada semacam penyaga daging yang membuatnya tergantung dan tidak bersentuhan langsung dengan arang. Saat dikipas, percikan api juga tidak akan mudah naik ke atas. Demikian kami sudah membahas mengenai beberapa cara bakar sate supaya tidak gosong. Semoga ini bermanfaat. Saya bersama di tips hari ini.
5: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan.

0: seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di res area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Belik Indesari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
1: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlak. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, Ba'da Maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, Halalan Toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, kesalahan dalam mengolah daging dapat membuat daging keras dan menimbulkan rasa yang tidak enak. Jadi seringkali orang tidak sadar kerap melakukan kesalahan saat memasak daging. Kesalahan ini dapat terjadi saat menyimpan daging, mempersiapkan daging, hingga memasak daging. Dikutip dari sponsor berikut ini, kesalahan dalam memasak daging yang mesti kita hindari. Pertama, tidak langsung diolah. Tidak segera mengolah daging segar atau daging beku yang sudah dicairkan dapat merusak kualitas dari daging itu sendiri. Daging yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang dapat terkontaminasi dengan bakteri yang membuat warna daging berubah dan berbahaya untuk kesehatan. Maka segera olah daging segar atau daging beku yang sudah dicairkan untuk mencegah kontaminasi bakteri. Berikutnya, salah dalam memotong daging. Dikutip dari sebuah sumber, banyak orang tidak sadar kerap melakukan kesalahan dalam memotong daging. Seringkali, orang memotong daging sapi searah dengan alur seratnya. Seharusnya daging sapi dipotong berlawanan dengan alur seratnya agar empuk. Jadi salah saat memotong daging membuat daging menjadi keras dan sulit dipotong atau dikunyah. Berikutnya, memasak daging dalam keadaan dingin. Kesalahan ini kerap dilakukan adalah memasak daging dalam keadaan dingin atau bahkan beku. Hal ini dapat membuat daging matang tidak merata, membuat bagian luar terbakar, sedangkan bagian dalam belum masak. Sebaiknya, cairkan daging beku terlebih dahulu dengan dimasukkan ke dalam kulkas bersuhu 4 derajat Celcius atau menggunakan bantuan air dengan microwave. Setelah itu, segera masak daging agar tidak terkontaminasi bakteri. Berikutnya, kurang bumbu. Bumbu juga kerap menjadi masalah dalam memasak daging. Seringkali daging yang dimasak kurang bumbu seperti kurang garam, bawang putih, ataupun lada. Pastikan Anda meracik bumbu dan melumurinya dengan tepat agar cita rasa daging semakin kaya. Terakhir, memasak daging dengan api yang panas. Memasak daging dengan api terlalu panas juga dapat membuat daging kering atau kencang, sehingga membuat kehilangan kelembutan dan keembukannya. Sebaiknya masak daging dengan api kecil agar empuk dan lezat. Demikian kalau saya pembahasan mengenai beberapa kesalahan dalam memasak daging yang mesti kita hindari. Semoga ini bermanfaat. Saya bersama di tips hari ini.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Bu Suleiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Syarah Kalimatil Ikhlas. Risalah ringkas ini berfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci negeri kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat, karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan perintah serta pahala dan siksaan. Dengan sebab kalimat ini, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir. serta pelaku kebaikan dan pelaku dosa. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab, seorang alim al-hafidh, Syekhul Islam dari negeri Baghdad. Risalah ini adalah salah satu warisan ilmiah aktual di antara sekian warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harum semerbak bagai minyak kasturi. Di dalamnya dipaparkan dengan jelas dan gamblang seluruh hal yang berkaitan dengan persaksian kalimat ikhlas. Setiap muslim meyakini bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, bukankah La ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi, tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gerigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya.

0: Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya dibukakan untukmu. Dan jika tidak, maka tidak dibuka untukmu. Nah, apa saja gerigi dari kunci surga itu? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dan kalau musim, inilah buku-buku dengan judul Syarah Kalimatil Ikhlas. Dan saya Ibu Salimah dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
2: Tip hari ini insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, daging kurban seringkali menjadi bahan utama dalam berbagai masakan spesial saat Idul Adha, mulai dari gulai, rendang, hingga sate. Namun banyak orang mengeluhkan tekstur daging yang keras dan alot saat dimasak, terutama jika tidak menggunakan panci presto. Padahal ada beberapa tipe memasak sederhana yang bisa dilakukan agar daging cepat empuk tanpa harus merebusnya berjam-jam. Teknik yang tepat juga dapat membantu bumbu lebih mudah meresap, sehingga hasil masakannya terasa lebih lezat dan nikmat. Lantas bagaimana tips merebus daging kurban agar cepat empuk meski dimasak tanpa panci presto? Dilansir dari sumber berikut ini adalah pembahasan selengkapnya. Pertama, rebus daging dengan metode 5-30-7. Nah, salah satu cara paling populer untuk membuat daging cepat empuk tanpa presto adalah menggunakan teknik 5-30-7. Caranya, rebus daging selama 5 menit, kemudian matikan api dan diamkan selama 30 menit. Pastikan panci dalam keadaan tertutup. Lalu rebus kembali selama 7 menit sehingga teksturnya lebih lunak. Berikutnya, menggunakan daun pepaya atau nanas. Bahan alami seperti daun pepaya dan nanas bisa membantu melunakkan serat daging secara lebih cepat. Kandungan enzim papain pada pepaya dan bromelain pada nanas dikenal efektif membuat tekstur daging jadi lebih empuk. Berikutnya, rebus dengan api kecil agar daging tidak keras. Setelah air mendidih, gunakanlah api kecil saat merebus daging agar proses pematangan berjalan perlahan dan merata. Api yang terlalu besar justru bisa membuat bagian luar daging cepat matang, tetapi bagian dalamnya masih keras. Berikutnya, tambahkan daun jeruk dan cuka. Cara lain agar daging cepat empuk tanpa presto adalah dengan memanfaatkan daun jeruk dan cuka saat proses perebusan. Untuk 500 gram daging, tambahkan sekitar 3 lembar daun jeruk pada rebusan pertama, lalu rebus selama kurang lebih 10 menit sebelum ditiriskan. Setelah itu, lanjutkan perebusan kedua dengan menambahkan 2 sendok makan cuka dan masukkan ke dalam air rebusan. Kombinasi daun jeruk dan cuka dipercaya membantu membuat tekstur daging lebih cepat empuk sekaligus terasa lebih lembut saat kita menyantapnya. Nah, kira-kira musim demikian pembahasan mengenai beberapa cara merebus daging kurban biar cepat empuk tanpa menggunakan panci presto. Semua ini bermanfaat, akhirnya sembuh sama di tips hari.
2: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
3: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
4: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebelumnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
3: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
5: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
3: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah. Dan mendapatkan kajian spesial untuk

0: untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Malu bertanya, sesat di jalan.
1: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
2: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
0: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
1: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
2: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
0: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sapta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, tim Dolan Inspiratif hari ini memang sengaja akan mengangkat masalah kurban, dan barangkali ada banyak kerabat muslim yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih tata cara berkurban ini. Insya Allah hari ini kita akan mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan Ustadz Arif Hidayatullah, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, kita pengen tahu nih sebenarnya, hewan kurban itu apakah harus kambing dan sapi atau ada yang lain, Dad?
4: Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Di situ Allah SWT menyebutkan perintah agar kita itu berkurban dengan bahimatul an'am. Para ulama tafsir menyebutkan bahimatul an'am itu yang dikenal di kalangan Arab adalah tiga hewan ternak, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan sebagian ulama ada yang menganalogikan sapi ini dengan kerbau. Jadi boleh orang berkorban dengan kerbau. Berarti kalau disederhanakan, yang bisa dijadikan hewan kurban itu ada empat hewan ternak tadi. Ada unta, ada sapi, dianalogikan kerbau di situ, kemudian kambing.
3: Lalu Tad, orang-orang yang kemudian berhak untuk menjadi sobil korban itu apakah harus memang orang kaya atau bagaimana?
4: Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man lahu sa'ah walam yudahi falayakrabana musallana. Atau kama qala Nabi SAW, Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli hewan kurban. Berarti di sini menjelaskan bahwa ukuran mampu dalam berkurban itu adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan beli hewan kurban. Para ulama menjelaskan itu kemampuan di sini adalah ketika ada orang punya kemampuan dari sisi nafkah, lalu ada sisa untuk beli hewan kurban. Sekarang mungkin 3 juta atau 3 juta setengah. Kalau dia punya di tabungan setelah uang nafkahnya sudah sempurna, maka dia dikategorikan sebagai mampu. Dalam arti yang lebih sederhana, pemahamannya bahwa kemampuan dari sisi kurban itu bukan diukur dari kaya miskin, tapi dari sisi kemampuan untuk membeli hewan kurban.
3: Baik, Dad. Kalau dikategorikan mampu, berarti apakah kemudian bisa satu orang itu berkurban dengan tiga korban, misalnya tiga kambing gitu loh, apakah diperbolehkan atau tidak?
4: Ya, dalam hadisnya Anas bin Malik sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW dhaha bi kabsaini amlahaini aqranainain. Ya, Nabi SAW pernah berkurban dengan dua ekor domba yang bertanduk. Nah, ini berarti menunjukkan boleh orang berkorban lebih daripada satu ekor. Berarti bisa untuk atas nama satu orang, satu ekor, dua ekor, atau lebih.
3: Kemudian kalau ngomongin tentang namanya atas nama ini, kalau yang sudah meninggal apakah boleh tadi?
4: Ya, para ulama mengatakan untuk mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia itu dirinci. Kalau dia pernah berwasiat sebelum meninggal, kalau nanti musim kurban saya mau berkurban, lalu qadarullah Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka ini boleh berkurban atas nama si mayit karena dia sudah berwasiat. Adapun kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, karena Nabi SAW ya selama 10 tahun berkurban beliau belum pernah mengatasnamakan kurban atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu anha, atas nama pamannya ya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah meninggal terlebih dahulu, dan putra-putri beliau juga meninggal lebih dahulu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berkurban atas nama mereka.
3: Kemudian ini Tad, biasanya kan ketika ada kurban ini pakai iuran ya. Kalau misalnya harga sapi itu sekitar 21 juta, kan kemudian satu sebul kurban itu 3 jutaan. Lah lalu apakah harus merata, atau apabila salah satunya mungkin bisa lebih besar 5 juta gitu, diperbolehkan atau enggak sih Tad?
4: Diperbolehkan. Umumnya kalau dalam 1 tahun, umumnya kita cari 7 orang untuk kolektif. Kemudian ternyata cuma dapat 4 orang. Berarti kan kurang 3 orang. Nah, ini ada satu orang yang menanggung 3 orang. Berarti kan dia dapat 4 iuran ya. Berarti ini dibolehkan.
3: Lalu untuk cara pembagiannya nih Tad, misalnya ada 7 orang ini, sebenarnya pembagiannya per sebul korban tuh berapa sih Tad?
4: Ya, untuk pembagian sebenarnya tidak ada batasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagikan. Itu dalam satu kondisi pernah terjadi di masa itu kota Madinah mengalami paceklik ya. Sehingga di tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya supaya hewan kurban dibagi rata ke semua penduduk kota Madinah. Di tahun berikutnya ketika ya paceklik itu sudah tidak ada lagi, Nabi SAW mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga dibagi. Berarti ini menjelaskan bukan menjadi aturan baku sahibul kurban sepertiga nanti dibagi lagi kepada fakir miskin, disimpan dan seterusnya. Jadi boleh dibagi semuanya, sebagaimana kalau sahibul kurban ya ingin mengambil lebih banyak dari sepertiga juga diperbolehkan.
3: Berarti kalau begitu mungkin untuk yang mendapatkan daging korban itu semua orang bisa gitu, tidak harus orang yang fakir miskin saja gitu.
4: Oh ya, ini beda. Jadi penerima daging kurban itu beda dengan pembahasan zakat. Sebagian masyarakat berpikiran bahwa daging kurban ini harus dibagi kepada fakir miskin. Itu beda sekali ya di hukumnya. Untuk masalah daging kurban, sampai orang kaya pun boleh menerima. Ya, orang kaya bahkan non muslim pun boleh. Kalau seandainya ada tetangga kiri kanan kita yang non muslim, lalu di musim kurban ini ya kita berkurban, mereka boleh untuk menerima daging kurban kita.
3: Lalu saat ini juga yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika yang namanya panitia pengelola kurban ini kan terkadang juga butuh biaya operasional. Lah apakah kemudian misalnya kulitnya atau kepalanya dijual untuk kepanitiaan itu diperbolehkan atau seperti apa sih itu?
4: Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang dipasrahi untuk menyelesaikan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan semua hasil dari kurbannya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan kurban itu wajib dibagi semuanya. Ya tidak boleh ada yang dibarter dengan alasan untuk biaya operasional atau yang lainnya. Oleh karena itu solusinya di sini untuk para panitia kurban ya untuk mengambil biaya operasional itu di luar daripada daging kurban. Umumnya disampaikan kepada sahibul kurban yang ingin menitipkan hewan kurbannya, kami ada biaya operasional sekian untuk bensin, untuk makan, untuk plastik, untuk ya operasional. Jadi sampaikan kepada sahibul kurban biaya operasional sendiri. Kemudian nanti untuk hewan kurbannya akan dibagi secara kesemuanya, tidak ada yang diambil untuk biaya operasional.
3: pun demikian ketika misalnya gini kulitnya kemudian ditukar daging.

0: Yang nanti dagingnya dibagi lagi gitu juga tidak diperbolehkan di atas seperti apa?
1: Iya, ini nggak boleh. Nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh kalau memang bentuknya adalah di barter. Ya, kecuali kalau kulit ini dikumpulkan, diserahkan ke salah satu penerima kurban, kemudian oleh dia ditukar ke daging. Itu beda lagi hukumnya, itu yang dibolehkan. Adapun kalau dari panitia dikumpulkan kulitnya lalu nanti dibarter dengan daging, itu tidak boleh.
0: Kemudian untuk penyembelihan kurban nih, penyembelihan hewan kurban itu apakah hanya hari pertama atau berapa sih sebenarnya yang kemudian diperbolehkan ketika kita menyembelih hewan kurban ini, Tan?
1: Ya, di dalam definisinya para ulama mengatakan udhiyah itu adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini berarti penyembelihan hewan kurban itu bisa diawali setelah sholat id hari raya Idul Adha sampai nanti di hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Berarti ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban.
0: Kemudian nih, kelewat, untuk hewan kurban ini sendiri yang kemudian sah atau sesuai dengan syariat Islam, sebenarnya yang seperti apa sih, Tad? Apakah yang gemuk, yang sehat, atau yang usia berapa, atau seperti apa? Apakah harus jantan atau gimana, Tad?
1: Oh ya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak untuk diuraikan. Yang pertama, untuk usia. Nabi SAW menyebutkan bahwa usia hewan kurban itu yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Yang sudah berumur. Jadi untuk unta ya sudah berumur, untuk sapi juga sudah berumur, untuk kambing juga sudah berumur. Ya untuk unta 5 tahun, ya untuk sapi 2 tahun, kemudian untuk kambing adalah 1 tahun. Itu minimal kecuali di jenis kambing tertentu ada yang 6 bulan itu dibolehkan. Tapi yang paling muda adalah yang 1 tahun. Ya. Apakah harus jantan? Tidak. Jadi boleh betina, tapi jantan itu lebih utama. Kenapa? Karena biasanya jantan itu lebih mahal. Dan para ulama mengatakan hewan kurban semakin mahal, semakin bagus, semakin gemuk, maka semakin utama, semakin mulia, semakin besar pahalanya.
0: Masya Allah, ini sudah sangat lengkap sekali. Ya, jadi kita sudah tahu inilah kemudian buat kerabat muslim yang mendengarkan tata cara kurban seperti apa, dan mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Dan akhirnya sampai di sini dulu kerabat muslim perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Walau bentangan jarak memisahkan raga, namun ukhuwah harus terjaga. Segera kirimkan salam dan sapaan Anda sekarang juga melalui SMS di 0811-2823-344. Sesaat lagi kita akan bersama di Salam Sapa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa kembali bersama saya di program acara Salam Sapa. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan akan menghadirkan berbagai lantunan ayat Al-Quran yang berada di juz ke-28, 29 sampai dengan ke-30. Perjumpaan bagi Anda ingin berkirim salam sapanya, silakan dikirimkan saja di 0811-823-344. Dan kerabat muslim, inilah Salam Sapa.
0: Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
5: Ya, kerabat muslim, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga kerabat muslim sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salam jalankan aktivitas Anda, apapun aktivitasnya, semoga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran ya. Dan juga bagi kerabat muslim yang mungkin lagi kurang sehat atau mungkin lagi sakit apapun sakitnya, kita doakan bersama semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kerabat muslim, kami keluarga besar Radio Insani Purbalingga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kebaikan kita semuanya. Dan bagi kerabat muslim sekalian yang ingin request molotal favoritnya di kesempatan kali ini, silakan dikirimkan saja di 0811-282-3344. Dan seperti biasa untuk mengawali jumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan kembali hadirkan Turidul Morotan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 88.8 FM, Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam sahabat.
1: 88.8 Radio Insani, Inspiratif Santun dan Islami. Kira muslim masih bersama kami di program acara Salam Sahabat. Moga bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggunya di 0811-282-3344 dan kita akan bacakan atensi yang sudah masuk. Datangnya dari Mas Sarko di Susukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bita mau tanya dari Syamsuri Rosid Surah Al-Qalam. Dan salam sahabatnya bagi ini untuk istriku, untuk anak-anakku, semoga Allah senantiasa melindungi keluargaku, dan juga semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Amin. Buat ayah, buat ibuku, semoga sehat selalu, dan untuk para pendengar Radio Insani, untuk Mas Sandoko, Mas Triatno, Abu Nisa, dan juga untuk Abu Kenita Aziz, Umu Reva, Umu Revi, Ibu Arsini, Ibu Ani, Ibu Mas, Sikembar Hasan dan Husen, Kang Tursino, Mas Budi Wirasana, Mas Tani Bawakan Bokerto, dan semua pendengar Radio Insani dimanapun berada. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk penyiarnya dan seluruh kru seratus dan untuk Radio Insani semoga semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk Mas Sarko di Susukan. Untuk meratangnya ditunggu. Dan yang berikutnya datangnya dari keluarga Pak Imam di Karanganyar Merapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapaan buat kru Radio Insani dan para pendengar dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Dan alhamdulillah Radio Insani sudah jadi teman di setiap harinya, dari itu murotalnya dan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Salam sampai buat Mas Hendro, Mas Dani Wibowo, Mas Robi, Oki Satria, Mbak Anita, Mbak Dwi, Mas Kaf Yusuf, dan juga Dede Muhammad Jabil Arozi, Dede Dava, teruslah kalian berprestasi ya. Semoga sehat walafiat. Request murotalnya dari Ustaz Handoko suratnya bebas. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan untuk Bapak Imam di Karanganyar Merapat, dan untuk meratanya ditunggu insyaallah akan kita hadirkan. Dan kalau musim kita masih menunggu kiriman atensinya di 0811 2823 44, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Bis

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
1: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
2: Eh kang, arep maring diri kak.
3: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
2: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapur diri kak?
3: Ya, bintu di manjan main bok.
2: Oh iya ke. Rika tak tidok ike. Rika meng toko besi Tunas Ilmu baik.
3: Loh emangnya nang Tunas Ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi Tunas Ilmu kue wis ana besi, semen, lan dia-liane. Wis, sikiri kami ngana baik.
0: Toko besi Tunas Ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim masih bersama kami di program Wajar Salam Sahpa. Kita akan kembali bacakan atensi yang sudah masuk datangnya dari Pak Samad Mukti di Karangnangka, Gedung Banteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Penyar mau minta murotalnya Surah Al-Mutaffifin, kurinya dari Syekh Muhammad Al-Qurdi. Dan kirim salam sahpanya untuk keluargaku dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk penyiarnya, selamat bertugas, sehat selalu, tak lupa saya ucapkan matur suwun. Sami-sami matur suwun juga untuk Pak Samad Mukti di Karangnangka, Gedung Banteng. Dan yang berikutnya, datang dari hamba Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatnya, untuk kerabat muslim dimanapun berada, saya ucapkan selamat menyimak. Untuk penyiarnya, selamat menjalankan tugasnya, dan untuk murotalnya, bebas, dan untuk Radio Insani semoga semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan, untuk murotalnya ditunggu. Ya, kerabat muslim, kita juga masih menunggu kiriman atensinya di 0811-282-3344, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kafling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kafling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0815.

0: 57 8015 2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
1: John, Rika senang banget ngopi kok.
2: Ya, kenang apa sih Rika?
1: Lulu, Rika ya jebule senang sambil bareng ya. John, gumun aku.
2: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
1: Ya, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be, anu kaya kue.
2: Oh, aja khawatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmahin aja. Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
3: 88.8 Radio Insani, Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim masih bersama kami di program acara Salam Sahabat. Baik, kita akan kembali bacaan atensi yang sudah masuk datang dari Ahmad di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas penyiar absen saja. Dan menatanya dari Muhammad Al-Junaidi surahnya bebas. Buat penyiar yang mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan tugasnya. Baik, terima kasih juga atas atensi yang sudah dikirimkan dan untuk menatanya ditunggu. Insya Allah akan kita hadirkan. Ya, kerabat muslim, mungkin sampai di sini saja. Jumpa kita di salam sampai di edisi Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia hari ini. Dan jangan kemana-mana, selain ini masih kita akan hadirkan berbagai acara untuk menemani aktivitas salat muslim di sempatan kali ini. Tetap di 88.8 FM, Radio Insani, Inspiratif Santun dan Islami.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: Kelasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para peringat setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jam 9.10 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, yaitu program acara Mutiara Ilmu. Di kesempatan kali ini kita akan hadirkan sebagai jenak disampaikan oleh Al-Ustaz Wisan Al-Athari Habibullah, dan pembahasannya, pisahkan tempat tidur anak. Langsung saja kita akan hadirkan kajiannya yang satu ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali di program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasannya. Masih pada bab pisahkan tempat tidur anak, ya, kita sampai pada subbab metode pembelajaran di dalam perkara ini atau masalah ini. Dan sebelumnya juga salawat dan salam kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Pada pelajaran yang lalu kita sudah menjelaskan, ya, bagaimana cara memisahkan tempat tidur anak. Pertama, ya tentunya ini yang paling ideal, yaitu pisah kamar kalau memungkinkan. Dan ini ya tentunya menjadi hal yang wajib jika ada anak laki-laki dan anak perempuan tentunya. Ya, harus dipisahkan antara kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Kemudian jika di sana hanya ada anak laki-laki, lebih dari satu, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Ada dua ranjang, ada dua tempat tidur yang terpisah. Tapi kalau tidak, maka satu kasur saja tapi tidak berdempetan. Artinya punya alat tidur masing-masing, seperti bantal, guling, selimut, ya, masing-masing punya sendiri-sendiri, ya, tidak berbagi ataupun tidak berkongsi di situ. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu cara memisahkannya. Kemudian pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan, ya, metode pembelajaran. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mempersiapkan mental anak, ya, sejak dini agar berani tidur sendiri. Jauhkan, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan anak jadi penakut, misalnya melalui tontonan, bacaan, atau cerita-cerita horor dan lain sebagainya. Ya, maka kita tidak temukan cerita-cerita horor di dalam Al-Quran, ya, karena kebanyakan, ya, cerita-cerita horor itu fiktif, ya, jadi tujuannya memang untuk membuat serem saja, padahal mungkin tidak terjadi seperti yang diceritakan, ya. Nah, yang kedua, dampaknya terhadap orang yang mendengar cerita itu, ya, akan muncul bayangan-bayangan, ya, imajinasi liar, ya, padahal sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu, ya. Nah, maka ini akan membuat anak-anak terutama ya menjadi penakut ya, apalagi itu sering disampaikan kepadanya, sering mendengarkan cerita-cerita horor, sering melihat tontonan-tontonan yang horor, bacaan-bacaan yang horor, ya tentunya anak akan jadi penakut ya, takut tidur sendiri, takut gelap ya. Nah, demikian sehingga ini akan menyulitkan orang tua tentunya ya. Ada banyak anak di sana yang sudah gede, bahkan sudah balik, belum bisa pisah tidur dari orang tuanya, masih tidur di kamar orang tua ya. Nah, ini akan jadi masalah, akan jadi masalah. Nah, maka persiapkan mentalnya supaya menjadi anak yang pemberani. Ya, jelaskan kepadanya hakikat makhluk yang tidak terlihat, yaitu jin dan malaikat. Terutama jin di sini ya, bahwa jin itu ada dan tidak perlu ditakuti juga. Dan Islam mengajarkan umatnya untuk bagaimana cara melindungi diri dari gangguan jin, berupa bacaan-bacaan, ya doa-doa, ya berupa ta'wizat, isti'adzat dan lain sebagainya ya. Nah, demikian. Jadi ya membuat anak itu ya mengerti ya apa yang sedang dihadapinya, dan dia tidak perlu takut ya terhadap apa yang tidak dilihatnya. Nah, ini perlu ya ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil ya, sehingga dia punya pemahaman yang benar tentang makhluk gaib. Ya, karena makhluk gaib ini namanya gaib ya. Kalau tidak punya dasar pengetahuan yang benar, nanti yang muncul adalah imajinasi yang liar ya, tentang suatu yang gaib yang enggak nampak gitu. Apa yang ada di benaknya tentang perkara gaib itu. Ya, nah seperti itu. Nah, wajar kalau anak-anak itu selalu dicekoki dengan hal-hal yang horor ya, dia akan jadi penakut ya. Dia akan jadi anak yang penakut. Nah, itu yang pertama, mempersiapkan mentalnya sejak kecil ya, sejak dini. Nah, kalau bisa ya anak itu misalnya sebelum 7 tahun ya sudah bisa tidur sendiri ya, ya latihlah dia untuk tidur sendiri ya. Nah, demikian, wallahu alam. Nah, kemudian latihlah anak sedikit demi sedikit untuk mulai tertidur terpisah dari ayah bunda. Terpisah dari ayah bunda. Pertama mungkin pisah tempat tidurnya, karena ada juga anak-anak yang sudah gede ya, tapi masih satu ranjang sama orang tuanya, belum bisa berpisah sama sekali. Nah, latihlah sedikit demi sedikit, ya misalnya apa, ya pisahkan ranjangnya, kan begitu ya. Ini anak masih kecil memang, tapi dia sudah berani tidur di ranjang sendiri, walaupun masih satu kamar ya. Nah, sehingga akhirnya dia siap untuk pisah dari ayah bundanya, dan siap untuk tidur terpisah dari saudara-saudaranya. Nah, demikian. Jadi ya namanya kesadaran itu ya, pengetahuan ataupun pemahaman yang benar tentang masalah ini itu perlu dilatih. Ya, kalau tidak ya tentunya anak tidak akan terbiasa ya untuk menghadapi sesuatu yang baru ya, ataupun sesuatu yang belum pernah dijalaninya dalam hidupnya, yaitu tidur sendiri ya di ruangan ya, di kamar. Nah, apalagi dimatikan lampu. Ya, kadang-kadang anak itu ya jangan dipaksakan juga ya, kalau misalnya dia mau tidur sendiri di kamar tapi lampu dihidupkan ya biarkan ya. Nah, kemudian pelan-pelan coba ya berikan pemahaman bahwa ya adab tidur itu adalah mematikan api, sambil dijelaskan bahaya kalau kita membiarkan api menyala saat tidur ya, listrik menyala ya, tentang apa namanya hemat energi dan lain sebagainya ya, pelan-pelan ya, sehingga masuk di kepalanya bahwa ya tidur itu ya mati lampu gitu ya, tidur itu ya terpisah dari orang tua, dari saudara-saudaranya ya. Wallahu a'lam bishawab ya, karena ini tidak instan ya, anak itu punya kesadaran untuk mengerti hal-hal semacam ini. Nah, perlu waktu di situ. Yang ketiga adalah persiapkanlah rumah semampunya, semaksimal

semaksimal mungkin ya, agar bisa menerapkan adab-adab ini ya, seperti yang kita sebutkan ya, kadang-kadang tidak tepat juga orang tua beralasan dengan alasan ekonomi. Wah, saya nggak punya kamar, saya nggak punya ruangan. Nah, seolah-olah kita menyerah dengan kondisi. Ya, kita ada kewajiban di situ menyediakan sandang, pangan, papan. Ya, papan itu termasuk salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi kepada anak istri kita, keluarga kita, ya. Nah, untuk apa kita bekerja, mencari uang, mencari rezeki, kalau bukan untuk menerapkan hukum-hukum syariat di rumah kita. Termasuk dalam hal memisahkan tempat tidur, kamar bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini perlu persiapan ya. Nggak bisa dadakan ketika anak sudah waktunya dipisah kamarnya, baru cari duit untuk buat kamar baru atau membuat ruangan baru, ya itu udah bisa dikatakan telat ya. Nah, jadi ya harus ada persiapan jauh-jauh hari ya, menabung supaya ya bisa dilakukan ya, dieksekusi. Ya, dibuatlah ruangan-ruangan yang sudah dipersiapkan, ada dua ruangan, ruangan untuk anak laki-laki, ruangan untuk anak perempuan ya. Nah, itu kan untuk kemaslahatan anak-anak kita. Kalau kita sayang anak ya. Nah, kadang-kadang kita sayang anak, tapi ya ada dana, ada uang dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu, nggak penting. Habis untuk beli pulsa untuk anak, habis untuk alat-alat entertainment untuk anak. Nah, akhirnya bagaimana? Ya, orang tua sama anak tengkar terus tiap hari gara-gara fasilitas-fasilitas entertainment yang disediakan oleh orang tuanya sendiri. Sementara kebutuhan pokok seperti ya, memisahkan kamar, tempat tidur, dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Ini kan manajemen keuangan yang buruk. Banyak orang tua itu ya entah apa yang ada di dalam kepalanya. Ya, membeli barang-barang kadang-kadang nggak guna ya. Bisa dikatakan mubazir, hal-hal yang justru ujung-ujungnya memicu pertengkaran antara dia dan anaknya. Padahal kalau itu dia tabung dan dia persiapkan untuk menerapkan syariat ini, ya, itu pemisahan kamar dan tempat tidur, ya mungkin lebih berguna. Ya, maka ya kepada para orang tua, bijaklah di dalam memanage keuangannya. Ya, untuk apa uang itu dikeluarkan, untuk apa uang itu dibelanjakan, ya, nah dialokasikan untuk apa saja. Karena itu akan ditanya juga, salah satu pertanyaan yang akan diajukan kepada kita di hari kiamat adalah tentang harta. Fima wadu'ah, di mana kamu letakkan harta itu. Ya, nah, kira-kira bisa nggak diterima alasan, waduh saya nggak punya kamar, saya nggak bisa menyiapkan kamar, misahkan kamar anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, karena ekonomi saya sulit, saya nggak punya uang. Sementara kenyataan tiap bulan kita beli pulsa, semua anggota keluarga kita belanjakan uang kita untuk beli pulsa, untuk gonta-ganti handphone tiap bulan, mungkin tiap tahun, ya, untuk beli barang-barang, hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu. Lalu kita beralasan seperti itu, wah saya nggak punya kemampuan menyiapkan kamar, menyiapkan tempat tidur, memisahkan tempat tidur anak-anak, ya, menyediakan alat-alat tidur mereka secara terpisah. Ya, lalu kita beralasan dengan alasan ekonomi, ya kira-kira diterima nggak itu, masuk akal nggak, ya maka ya bijaklah ya pada para orang tua di dalam mengalokasikan dana-dana yang Allah titipkan kepada mereka, karena rezeki itu kan Allah kadang-kadang lapangkan agar kita bisa melaksanakan syariat, ya. Nah, demikian, menutup aurat dengan benar, yang mencukupi kebutuhan tubuh kita dengan baik, kan begitu ya, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Itu salah satu Allah hikmah ya, Allah melapangkan rezeki manusia, melapangkan rezeki seorang muslim. Ya, jadi ya kadang-kadang enggak bisa diterima sepenuhnya alasan wah saya orang miskin, enggak bisa menyiapkan kamar dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat gaya hidupnya konsumtif, belanja terus tiap hari ya, buka aplikasi belanja online. Ya, tiap hari ada aja barang yang datang ke rumahnya. Tiap hari ada aja COD-annya dan lain sebagainya. Lalu beralasan, wah saya nggak punya kemampuan menyiapkan kamar dan menyiapkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pemisahan tempat tidur anak. Ya, nah demikian. Wallah.
Wa'alam bisawab. Masalahnya untuk yang lain dia mampu, untuk yang lain dia bisa, ya. Untuk yang ini dia beralasan. Ya wallahu alam bisawab. Kemudian yang keempat adalah berikan pemahaman kepada anak tentang syariat ini, ya, bahwa mereka tidak boleh tidur seranjang, ada larangannya. Ya, satu selimut bersama itu ada larangannya juga, bergumul di atas tempat tidur itu juga ada larangannya. Ya, memakai pakaian yang terbuka menampakkan aurat dan lain sebagainya, menampakkan auratnya di hadapan orang lain, ya, itu ada larangannya juga, ya. Sehingga seiring dengan perkembangan usianya, ketika dia bertambah dewasa, dia punya kesadaran penuh untuk menjauhi, ya, menghindari larangan-larangan tersebut, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan jelaskan juga hikmah yang sangat besar di balik larangan-larangan tersebut, ya. Semuanya kembali untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan kita, ya, mencegah dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Karena kejahatan itu terjadi karena ada peluang di situ, ya. Nah, maka tugas kita adalah menutup peluang-peluang itu. Maka ini perlu dijelaskan kepada anak, larangan-larangan syariat yang berkaitan dengan kamar tidur, ya. Ya, seperti tadi saya sebutkan, yaitu tidur seranjang, ya, dengan satu alat tidur, ya, satu bantal, satu guling, satu selimut, ya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kemudian menampakkan aurat, ya, sebagian anak mungkin mudah menampakkan aurat di hadapan saudaranya, ya, mungkin dari aurat-aurat yang ringan, ya, al-auratul khafifah, ya, sampai kepada al-auratul mughalladhah, ya, aurat vital, ya. Nah, demikian. Sehingga dia terbiasa untuk tampil yang benar-benar Islami, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima adalah ingatkan anak secara lembut dengan santun, hikmah apabila mereka melakukan pelanggaran. Ini juga salah satu cara yang harus diperhatikan oleh para orang tua ketika anak melakukan pelanggaran. Ya, pertama, jangan ada pembiaran. Itu satu, ya. Nggak boleh ada pembiaran. Karena kalau kita lakukan pembiaran, kita diam, itu artinya yang ditangkap oleh anak adalah pembolehan. Ya. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah caranya. Kita tidak membiarkan, tapi cara kita, ya, salah. Mungkin mempermalukannya, mungkin dengan menghukumnya, ya. Ya, dengan hukuman yang kadang-kadang tidak adil atau tidak tepat, ya. Nah, jadi, ya, ingatkan mereka kalau berbuat salah, melanggar melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bab ini, namun secara santun, hikmah, lembut, ya. Nah, demikian. Kemudian yang keenam, terangkan kepada anak bahwa tidur seranjang itu dengan anggota keluarga saja enggak boleh, dengan saudara-saudaranya saja enggak boleh. Maka tentunya melakukannya dengan orang lain lebih tidak boleh lagi. Misalnya dia akan ke pondok, ke asrama, ke kos-kosannya, ya, bermalam di rumah temannya dan lain-lain sebagainya, itu bisa dia hindari, ya. Nah, jadi bukan hanya di rumah saja. Ya, itu latihannya harus dari rumah, ya, ketika dia sudah memahami, ya, larangan tersebut bahwa tidur seranjang ataupun tidur satu selimut dengan saudaranya aja, ya, saudara kandungnya saja tidak dibolehkan, apalagi dengan orang lain, sehingga dia bisa menjaga dirinya ketika dia tidak berada di rumah, ya. Kadang-kadang kan anak itu, ya, tidur misalnya di tempat temannya atau di asrama atau di kos-kosan, ya, kita nggak tahu di sana bagaimana kondisinya, ya, ya, apakah diterapkan adab ini atau tidak, ya, kita nggak tahu, ya. Nah, tapi anak yang sudah mengerti hal ini, dia akan menjaga dirinya sendiri, ya. Nah, demikian. Tidak mudah, misalnya, ya udah di sini biasanya tidur satu selimut gitu, ya. Lalu dia menyerah dan mengikuti, ya, apa yang sudah baku di situ ataupun yang sudah biasa dilakukan di situ, sementara itu tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat, anak itu punya keberanian untuk menolak, ya. Anak punya keberanian untuk menolak. Ya, kalau tidak, ya, dia terima aja begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa metode pembelajaran yang harus, ya, dilakukan oleh para orang tua berkaitan dengan masalah pisahkan ranjang, ya, di antara anak-anak kita.

ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan ya dengan pembahasan berikutnya, bab baru, yaitu menyambut usia baligh. Menyambut usia baligh. Usia baligh adalah usia yang kita katakan spesial ya, di mana orang itu sudah berubah status dari ghairu mukallaf menjadi mukallaf. Ya, di mana sudah diperhitungkan perbuatan-perbuatannya, masuk catatan dosa. Ya, ya kalau kebaikan ya pasti ya. Anak berbuat baik itu pasti masuk catatan kebaikan, bukan hanya catatan dia tapi catatan orang tuanya. Ya, tapi buat dosa kalau dia masih belum baligh, enggak ditulis apa-apa. Tidak ditulis apa-apa, masih dimaklumi sebagai bocah. Tapi begitu dia sudah baligh, statusnya berubah. Dia terkena konsekuensi dosa dari pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang dilakukannya. Ya, maka anak itu harus dipersiapkan sebelum baligh-nya untuk menjadi seorang mukallaf. Mengerti konsekuensi, tanggung jawab, risiko. Ya, tahu konsep pahala dan dosa. Karena sudah mulai berlaku padanya konsep pahala dan dosa. Ya, nah demikian. Jadi sambutlah usia baligh, menyambut usia baligh. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang sedang menyambut usia baligh? Ya, kita mulai dari prabaligh mungkin ya, yaitu menjelang baligh. Pokok bahasan pertama adalah perbedaan remaja dan baligh. Baligh itu adalah suatu istilah, yaitu matangnya organ-organ fisik dan sempurnanya fungsi organ-organ fisik dengan baik. Baligh ini ditandai dengan perubahan lahiriah atau perubahan fisik bagian dalam, sehingga baligh hanya dibatasi dalam sisi perkembangan fungsi seksual. Misalnya tak ada tandanya ya. Ya, tandanya pada wanita adalah datangnya haid. Itu indikasinya ya, bahwa dia sudah baligh ini. Dan bagi anak laki-laki dengan ihtilam, yaitu mimpi basah, maka dia sudah masuk usia baligh. Tapi ya, tidak harus selalu tanda itu yang muncul. Kadang-kadang tanda ini bisa jadi telat, bahkan mungkin tidak ada karena kegagalan ataupun ya kita katakan kelainan ya. Ada orang itu yang wanita itu yang tidak baligh, afwan yang tidak haid. Nah, laki-laki yang telat mimpi basahnya. Walaupun ya kenyataan hari ini berkata lain, yaitu justru anak-anak sekarang itu lebih cepat baligh-nya, bukan telat ya. Anak perempuan di bawah 10 tahun sudah ada yang haid. Anak laki-laki di bawah 10 tahun sudah ada yang mimpi basah. Ini kan kaitannya dengan perkembangan fisik dan psikisnya ya. Di mana anak hari ini ya makanannya ya kita tahu sendiri ya, berbeda dulu mungkin kandungan kadar gizinya dengan anak-anak zaman dulu ya. Kemudian anak-anak zaman sekarang juga tontonan. Ya, lebih cepat matang hingga dia lebih cepat haid karena tontonan. Ini merangsang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Tontonan anak-anak zaman sekarang yang namanya aurat lawan jenisnya itu sudah biasa dia lihat. Biasa, nggak ada lagi malu-malu. Ya, dulu ada adegan-adegan ataupun gambar-gambar tentu yang ya tabu dan malu anak itu melihatnya zaman dulu ya, zaman sekarang udah biasa. Ya, dan menganggapnya bukan hal yang tabu lagi gitu. Sehingga ya ini berpengaruh pada perkembangan fisiknya. Dia menjadi lebih cepat matang dan akhirnya lebih cepat baligh-nya. Jadi kalau zaman sekarang bukan telat tapi malah ya kecepatan ya. Ya, Nabi menyebutkan normalnya itu 10 tahun. 10 tahun sudah mulai ya wajib kita pisah tempat tidurnya ya. Nah, sudah mulai dapat hukuman kalau tidak mengerjakan kewajibannya. Karena dia sudah kita katakan diambang usia baligh ya. Di mana dia akan menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri ya, yaitu dosa. Ya, maka ya tentunya ya, ya dipersiapkan dia untuk menyambut usia tersebut ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa jadi telat. Bisa jadi sebagian anak telat atau bahkan ada kelainan, yaitu dia tidak haid, dia tidak mimpi basah. Nah, maka kadang-kadang ini cuma sekedar tanda.

0: dan indikator ya. Nah, jadi acuannya adalah apa? Perubahan organ-organ fisik. Ya, nampak dari suaranya sudah berubah ya. Ya, pada anak laki-laki ya, tumbuh bagian-bagian tubuh tertentu seperti jakun dan lain sebagainya. Nah, sudah mulai tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Nah, ini adalah tanda-tanda ya bahwa dia baligh, sudah masuk usia baligh ini. Kalau anak perempuan ya sudah tumbuh ya, sudah ada perubahan pada fisiknya. Nah, demikian. Jadi tidak selalu ditandai dengan haid ataupun ihtilam untuk kasus-kasus tertentu ya. Ya kadang-kadang ya tadi telat, bisa jadi telat atau ya bisa jadi kelainan ya, sampai dewasa pun dia tidak haid. Ya sampai dewasa pun dia tidak mimpi basah, ya ada juga seperti itu. Ya, tapi apakah anak itu enggak balik-balik sampai dewasa gitu karena dia enggak mimpi basah atau dia enggak haid? Ya tidak, ada indikasi lainnya ya. Ada tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa orang ini ataupun dia sudah masuk usia baligh. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah, kita tidak sebutkan di sini usia berapa karena itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Antara satu zaman dengan zaman yang lain. Ya seperti saya sebutkan tadi, zaman sekarang ya 10 tahun ke bawah udah ada yang baligh ya. Ya haid dia, mimpi basah dia padahal masih 9 tahun. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Adapun remaja, remaja itu ya adalah satu istilah bukan kepada baligh-nya ya, tanda-tanda baligh-nya, tapi itu adalah fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Maka remaja itu disebutkan angkanya, usianya yaitu antara 10 sampai 20 tahun. Ya, 10 sampai 20 tahun itulah dia masa remaja. Ya, 20 tahun ke atas dia sudah masuk, kita katakan ya manusia dewasa. Ya, sudah dianggap dewasa, ya sudah masuk usia rusdi, yaitu rusyd ya, yaitu dia sudah berhak untuk mengatur kehidupannya sendiri, keuangannya misalnya, hartanya misalnya, kepemilikan sudah di atas namakan kepadanya. Yang jelas kalau di sini dia sudah dapat KTP, dia sudah boleh menikah tanpa harus ada sidang-sidangan kan, gitu ya. Kalau belum cukup umur, sekarang adalah 19 tahun kan, dia harus sidang dulu ya untuk dapat izin nikah. Kalau dia sudah 20 tahun ke atas enggak perlu lagi ya. Ya di sini 19 tahun ke atas artinya dia sudah dianggap manusia dewasa. Di bawah itu dia masih remaja. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi remaja itu adalah satu fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Ini disebut juga sebagai masa transisi, peralihan ya, yang mengubah ya, seseorang yang belum matang baik secara fisik, intelektual, emosional maupun sosial menjadi orang yang berproses menjadi seseorang yang sempurna dan matang. Ya, nah demikian. Masa ini ditandai dengan usaha seorang remaja untuk mendapatkan kebebasan diri ya, sudah muncul rasa percaya diri ya, sudah mengerti malu ya. Nah, dan cenderung dia ya sudah fokus kepada dirinya ya, tanpa harus diperhatikan lagi oleh orang lain ya. Nah, demikian. Jadi dan dia juga bisa mengelola keuangannya sendiri ya. Dia sudah bicara tentang masa depan ya, bukan sekedar cita-cita lagi, tapi dia sudah membangun masa depan. Ya udah mulai kepikiran untuk apa? Untuk berkeluarga. Karena dia sudah masuk pemuda. Yang diseru Nabi di dalam hadis, ya ma'syarasy syabab, man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu ba'ah, maka menikahlah. Ya, itu sudah masanya. Maka masa asy-syabab itu adalah antara 20 sampai 40 tahun. Itulah masa syabab. Siapa saja yang berada di rentang usia itu, maka dialah yang dipanggil Nabi. Ya, dalam hadis tadi ya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, sudah masanya dia untuk memikirkan tentang masa depan, rumah tangga, ya keluarga, ya punya anak dan lain-lain, punya pasangan ya dan lain-lainnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Adapun 40 tahun ke atas dia sudah masuk usia kita katakan usia syaibah atau syekhukho ya, atau kita katakan usia senja, dia sudah tidak anak muda lagi, ya. Nah, maka orang yang 40 tahun ke atas sebenarnya sudah lewat masanya dia diseru Nabi, ya masyarus syabab, malistatu aminkumul ba'afal, yatazawaj, sudah lewat masanya itu, ya. Nah, sudah telat dia dalam melaksanakan sabda Nabi tadi, ya. Karena dia sudah tidak anak muda lagi. Ya, dia tidak dikategorikan pemuda lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, ya, itu bedanya antara baligh dan pemuda, anak muda ataupun remaja di sini, ya, remaja. Afwan, remaja. Nah, demikian. Jadi ada juga yang sudah remaja tapi belum baligh, ada. Seperti anak-anak zaman dulu, ya, rata-rata baligh itu di usia 12 tahun dia baru mimpi basah biasanya dulu, ya. 12 tahun, ada yang 11 tahun. Ya, itu kan dia sudah remaja. Ya, remaja itu dimulai usia 10 tahun. Ya, nah demikian. Tapi ya, hari ini ada juga yang masih bocil, belum remaja, tapi dia sudah baligh. Ya, ya, ya, seperti anak-anak yang cepat balighnya, ya, 10 tahun ke bawah sudah baligh, 9 tahun misalnya sudah haid, 9 tahun sudah mimpi basah, ya. Nah, dia ini belum remaja, tapi ya sudah baligh, ya. Maka banyak anak-anaknya udah mimpi basah, ya, artinya sudah mukallaf, tapi ya kelakuannya masih bocil. Karena secara umur dia belum, remaja pun belum masuk. Ya, remaja pun dia belum masuk. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jadi artinya apa? Orang tua harus peduli juga, ya, ataupun perhatian, ya, kepada perkembangan fisik anak. Bahwa manusia itu berubah dari waktu ke waktu. Banyak orang tua yang kadang-kadang tidak peduli, ya, atau enggak perhatian terhadap perkembangan fisik yang terjadi pada anak. Lalu anak-anak itu diperlakukan seperti bocah aja, padahal dia sudah remaja. Ya, sudah 15 tahun, tapi masih diperlakukan seperti anak kecil, seperti bocil, seperti bocah. Ini kan orang tua yang enggak ngerti, enggak mengikuti perkembangan fisik remaja anak-anaknya. Ya, nah ada, sebaliknya juga ada itu. Yang belum remaja tapi diperlakukan seperti orang dewasa. Masih 7 tahun kadang-kadang, ya, sudah diperlakukan seperti orang dewasa, direnggut masa kanak-kanaknya dengan apa, ya, dengan merenggut masa bermainnya, ya, dipush ataupun dipaksa, dieksploitasi sedemikian rupa sehingga anak ini kecilnya enggak bahagia. Ya, mungkin nanti dewasanya menderita dia. Ya, nah demikian. Kasihan itu anak seperti itu, ya. Jadi ya harus diperhatikan perkembangan fisik anak. Anak ini sudah sampai di mana, sudah sampai fase apa? Ya, bukan asal-asalan begitu, ya. Nah, demikian. Ya, bocil itu bukan miniatur orang dewasa. Nah, anak yang remaja itu bukan bocil lagi. Beda penanganannya. Itu sudah kita bahas pada pembahasan buku sebelumnya, yaitu ada apa dengan remaja. Artinya apa? Orang tua juga harus mengikuti perkembangan anak dari fase ke fase. Bagaimana dia melewati tingkatan-tingkatan usianya. Ini sangat penting, ya. Apalagi berkaitan dengan pendidikan seksual ini. Ini sangat erat kaitannya dengan, ya, angka usia anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan, ya, perkembangan dan perubahan yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu materinya, ya. Nanti akan kita lanjutkan, ya, pembahasan berikutnya adalah perkembangan fisik. Ya, bahwa anak itu berubah dari waktu ke waktu. Orang tua harus mengikuti perkembangan itu, mengetahuinya dan mengikutinya. Nah, demikian. Sehingga dia tidak salah di dalam berbuat, di dalam memperlakukan anak. Dan itu bisa sangat fatal akibatnya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Nah, itu saja mungkin materinya pada kesempatan pagi ini. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi dikuncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
3: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.

0: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dzalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan keingkarannya.
1: Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan?
1: Wa husila ma fis sudur.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'atu mal-Qari'ah.
0: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yawma yakun nasu kal farashil mabthuth.
0: Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
0: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: Fa'amma man thaqulat mawazinuh.
0: Maka adapun orang yang berat timbangannya.
1: Fahuwa fi 'aysyatin radiyah.
0: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
1: Wa'amma man khaffat mawazinuh.
0: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya.
1: Fa'ummuhu hawiyah.
0: Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
1: Wa ma adraka ma hiya.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah.
0: Yaitu api yang sangat panas.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
0: Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian.

0: sabr.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
2: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Afan ini, kami kan punya cucu putri, usianya itu 7 bulan. Nah, di sendi-sendi cucu kami itu terutama di lutut, itu anu, apa kayak enggak apa bunyi kretek-kretek gitu, Sensei.
5: Ini hubungan sama cucu?
4: Gimana?
5: Maksudnya yang nyari sendi ibu apa cucu?
4: Cucu.
6: Cucu ya ibu.
5: Oh, cucu yang bunyi.
6: Cucu.
4: Iya, umur 7 bulan.
5: Umur 7 bulan.
4: Iya. Ya. Terus? Tapi anaknya itu aktif. Seperti enggak merasakan sakit gitu.
6: Ya, akan tapi selalu bunyi kretek-kreteknya gitu,
4: iya,
6: ibu.
4: Iya, bunyi kretek-kretek. Awalnya itu di lututnya aja sebelah, kemudian yang sebelah juga, terus di pundaknya juga, lengannya, gitu. Jadi kami bingung ini kira-kira apa anunya gitu.
5: Baik.
4: Ya,
5: cukup,
4: mohon, ya mohon anunya, herbalnya atau apa yang bisa dikonsumsi atau untuk bayi ini. Syukran jazakumullah khair.
6: Afwan wa iyyaka
4: barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Jadi pengobat klasik ini menjawab ya. Ini berdasarkan diagnosa yang ada. Artinya ketika ada tata cara bagaimana cara memeriksa bayi tersendiri. Ya. Dan saya rasa bayi ini kan masih menyusui, dia masih bisa
6: bulan.
5: yang mengkonsumsi itu ibunya, yang bisa mengkonsumsi itu ibunya. Artinya ada beberapa hal bisa dikarenakan aktivitas yang berlebih. Biasanya kalau aktivitas berlebih itu tipikal atau tabiat anak ini panas, makanya dia aktif. Termasuk pada kasus-kasus. Ini kan aktif biasa ya, termasuk pada kasus-kasus hiperaktif juga biasanya panas berlebih. Termasuk autis juga panas berlebih sehingga banyak kebanyakan panas berlebih sehingga dia nggak bisa konsentrasi, pencelat ke sana, pencelit ke sini, gitu ya. Maka menenangkan, ada kemungkinan karena seorang anak kecil itu biasanya gangguannya kan di pencernaannya. Ya. Karena pencernaannya itu belum sempurna, belum, maksudnya bukan materinya ya. Tapi fungsinya bukan organnya, tapi fungsinya belum sempurna. Sehingga tidak bisa banyak mensuplai kebutuhan tulang yang dimana dia aktif sekali. Ya. Sebenarnya bisa yang digunakan ibunya. Ibunya paling tidak minum jus apel.
6: Jus apel.
5: Apel hijau, apel Malang. Ini Madura, Malang dekat ya. Yang sama Jawa Timur, sama Timur ya. Madura, Jawa Timur, sama-sama Timur juga. Apel Malang, apel Batu. Kalau Malang sekarang, Batu. Apel Batu sebenarnya. Karena sekarang Batu dengan Malang udah pisah. Jadi sudah tidak mau. Orang Batu tidak mau dikatakan malah orang Malang. Orang Batu ya orang Batu, orang Malang ya orang Malang. Makanya apel Batu. Apel Batu yang hijau itu. Kemudian di jus, di blender ya sekitar setengah sampai 3/4 gelas lah dapatnya. Airnya setengah gelas agar dapat 3/4 gelas. Karena apel itu ada yang kecil dan yang besar, sesuaikan saja untuk air setengah gelas ya. Agar bisa mendapatkan 3/4 gelas. Bisa satu, bisa dua. Ya. Dan kurangi gula pasir dulu untuk mengoptimalkan kalium, kalsium atau sumsum yang ada di tulang. Dan ini bisa diminum sekali sehari. Ya, ya antara jam 9 sampai jam 11. Dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa sekalian juga yang bertanya.
3: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purba.

0: hingga inspiratif, santun, dan islami. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, tim Dolan Inspiratif hari ini memang sengaja akan mengangkat masalah kurban, dan barangkali ada banyak kerabat muslim yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih tata cara berkurban ini. Insya Allah hari ini kita akan mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan Ustadz Arif Hidayatullah, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, kita pengen tahu nih sebenarnya hewan kurban itu apakah harus kambing dan sapi atau ada yang lain, Dad?
2: Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Di situ Allah SWT menyebutkan perintah agar kita itu berkurban dengan bahimatul an'am. Para ulama tafsir menyebutkan bahimatul an'am itu yang dikenal di kalangan Arab adalah tiga hewan ternak, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan sebagian ulama ada yang menganalogikan sapi ini dengan kerbau. Jadi boleh orang berkorban dengan kerbau. Berarti kalau disederhanakan, yang bisa dijadikan hewan kurban itu ada empat hewan ternak tadi. Ada unta, ada sapi, dianalogikan kerbau di situ, kemudian kambing.
1: Lalu Tad, orang-orang yang kemudian berhak untuk menjadi sobil korban itu apakah harus memang orang kaya atau bagaimana?
2: Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man lahu sa'ah walam yudahi falayakrabana musallana. Atau kama qala Nabi SAW, Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli hewan kurban. Berarti di sini menjelaskan bahwa ukuran mampu dalam berkurban itu adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan beli hewan kurban. Para ulama menjelaskan itu kemampuan di sini adalah ketika ada orang punya kemampuan dari sisi nafkah, lalu ada sisa untuk beli hewan kurban. Sekarang mungkin 3 juta atau 3 juta setengah. Kalau dia punya di tabungan setelah uang nafkahnya sudah sempurna, maka dia dikategorikan sebagai mampu. Dalam arti yang lebih sederhana, pemahamannya bahwa kemampuan dari sisi kurban itu bukan diukur dari kaya miskin, tapi dari sisi kemampuan untuk membeli hewan kurban.
1: Baik, Dad. Kalau dikategorikan mampu, berarti apakah kemudian bisa satu orang itu berkurban dengan tiga kurban, misalnya tiga kambing gitu loh, apakah diperbolehkan atau tidak?
2: Ya, dalam hadisnya Anas bin Malik, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW dhaha bikabsaini amlahaini aqranainain. Ya, Nabi SAW pernah berkurban dengan dua ekor domba yang bertanduk. Ini berarti menunjukkan boleh orang berkorban lebih daripada satu ekor. Berarti bisa untuk atas nama satu orang, satu ekor, dua ekor, atau lebih.
1: Kemudian kalau ngomongin tentang namanya atas nama ini, kalau yang sudah meninggal apakah boleh tadi?
2: Ya, para ulama mengatakan untuk mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia itu dirinci. Kalau dia pernah berwasiat sebelum meninggal, kalau nanti musim kurban saya mau berkurban, lalu qadarullah, Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka ini boleh berkurban atas nama si mayit karena dia sudah berwasiat. Adapun kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, karena Nabi SAW ya selama 10 tahun berkurban beliau belum pernah mengatasnamakan kurban atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu anha, atas nama pamannya ya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah meninggal terlebih dahulu, dan putra-putri beliau juga meninggal lebih dahulu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berkurban atas nama mereka.
1: Kemudian ini Tad, biasanya kan ketika ada kurban ini pakai iuran ya.

0: Kalau misalnya harga sapi itu sekitar 21 juta, kan kemudian satu seibul kurban itu 3 jutaan. Lah lalu apakah harus merata atau apabila salah satunya mungkin bisa lebih besar 5 juta gitu, diperbolehkan atau enggak sih?
1: Diperbolehkan. Umumnya kalau dalam satu tahun, umumnya kita cari 7 orang untuk kolektif, kemudian ternyata cuma dapat 4 orang. Berarti kan kurang 3 orang. Akhirnya ada satu orang yang menanggung 3 orang. Berarti kan dia dapat 4 iuran, ya. Berarti ini dibolehkan.
0: Lalu untuk cara pembagiannya nih, Tat. Misalnya ada 7 orang ini, sebenarnya pembagiannya per seibul korban tuh berapa sih, Tat?
1: Ya, untuk pembagian sebenarnya tidak ada batasan. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagikan. Itu dalam satu kondisi pernah terjadi di masa itu, kota Madinah mengalami paceklik, ya. Sehingga di tahun itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, supaya hewan kurban dibagi rata ke semua penduduk kota Madinah. Di tahun berikutnya ketika ya paceklik itu sudah tidak ada lagi, Nabi SAW mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga dibagi. Berarti ini menjelaskan bukan menjadi aturan baku soibul kurban sepertiga nanti dibagi lagi kepada fakir miskin, disimpan dan seterusnya. Jadi boleh dibagi semuanya, sebagaimana kalau soibul kurban ya, ingin mengambil lebih banyak dari sepertiga juga diperbolehkan.
0: Berarti kalau begitu mungkin untuk yang mendapatkan daging korban itu semua orang bisa gitu, tidak harus orang yang fakir miskin saja gitu.
1: Oh ya, ini beda. Jadi penerima daging kurban itu beda dengan pembahasan zakat. Sebagian masyarakat berpikiran bahwa daging kurban ini harus dibagi kepada fakir miskin. Itu beda sekali ya di hukumnya. Untuk masalah daging kurban, sampai orang kaya pun boleh menerima. Ya, orang kaya bahkan non muslim pun boleh. Kalau seandainya ada tetangga kiri kanan kita yang non muslim, lalu di musim kurban ini ya kita berkurban, mereka boleh untuk menerima daging kurban kita.
0: Lalu saat ini juga yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika yang namanya panitia pengelola kurban ini kan terkadang juga butuh biaya operasional. Lah apakah kemudian misalnya kulitnya atau kepalanya dijual untuk kepanitiaan itu diperbolehkan atau seperti apa sih itu?
1: Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang dipasrahi untuk menyelesaikan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan semua hasil dari kurbannya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan kurban itu wajib dibagi semuanya. Ya tidak boleh ada yang dibarter dengan alasan untuk biaya operasional atau yang lainnya. Oleh karena itu solusinya di sini untuk para panitia kurban ya untuk mengambil biaya operasional itu di luar daripada daging kurban. Umumnya disampaikan kepada sohibul kurban yang ingin menitipkan hewan kurbannya, kami ada biaya operasional sekian untuk bensin, untuk makan, untuk plastik, untuk ya operasional. Jadi sampaikan kepada sohibul kurban biaya operasional sendiri. Kemudian nanti untuk hewan kurbannya akan dibagi secara kesemuanya, tidak ada yang diambil untuk biaya operasional.
0: Pun demikian ketika misalnya gini Tat, kulitnya kemudian ditukar daging yang nanti dagingnya dibagi lagi gitu juga tidak diperbolehkan di atas seperti apa?
1: Iya, ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh kalau memang bentuknya adalah di barter. Ya, kecuali kalau kulit ini dikumpulkan, diserahkan ke salah satu penerima kurban, kemudian oleh dia ditukar ke daging. Itu beda lagi hukumnya, itu yang dibolehkan. Adapun kalau dari panitia dikumpulkan kulitnya lalu nanti dibarter dengan daging, itu tidak boleh.
0: Kemudian untuk penyembelihan kurban nih, penyembelihan hewan kurban itu apakah hanya hari pertama atau berapa sih sebenarnya yang kemudian diperbolehkan ketika kita menyembelih hewan kurban ini, Tan?
1: Ya, di dalam definisinya para ulama mengatakan udhiyah itu adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini berarti penyembelihan hewan kurban itu bisa diawali setelah sholat id hari raya Idul Adha sampai nanti di hari ke-13 bulan Dhul Hijjah. Berarti ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban.
0: Kemudian nih,

0: kelewat. Untuk hewan kurban ini sendiri yang kemudian sah atau sesuai dengan syariat Islam, sebenarnya seperti apa sih, Tad? Apakah yang gemuk, yang sehat, atau yang usia berapa, atau seperti apa? Apakah harus jantan atau gimana, Tad?
1: Oh ya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak untuk diuraikan. Yang pertama, untuk usia. Nabi SAW menyebutkan bahwa usia hewan kurban itu yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Yang sudah berumur. Jadi untuk unta ya sudah berumur, untuk sapi juga sudah berumur, untuk kambing juga sudah berumur. Ya untuk unta 5 tahun, ya untuk sapi 2 tahun, kemudian untuk kambing adalah 1 tahun. Itu minimal, kecuali di jenis kambing tertentu ada yang 6 bulan itu dibolehkan. Tapi yang paling muda adalah yang 1 tahun. Ya. Apakah harus jantan? Tidak. Jadi boleh betina, tapi jantan itu lebih utama. Kenapa? Karena biasanya jantan itu lebih mahal. Dan para ulama mengatakan hewan kurban semakin mahal, semakin bagus, semakin gemuk, maka semakin utama, semakin mulia, semakin besar pahalanya.
0: Masya Allah, ini sudah sangat lengkap sekali. Ya, jadi kita sudah tahu inilah kemudian buat kerabat muslim yang mendengarkan tata cara kurban seperti apa, dan mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Dan akhirnya sampai di sini dulu kerabat muslim perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerat muslim di dalam ayat ini menceritakan kisah wanita yang mengajukan gugatan. Yang mana ini diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 1 sama dengan ayat ke-10. Langsung saja kita hadirkan murotal yang satu ini.
7: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmax secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmax yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmax dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, bersama saya Abu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Syarah Kalimatil Ikhlas. Risalah ringkas ini berfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci negeri kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat, karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan perintah serta pahala dan siksaan. Dengan sebab kalimat ini, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta pelaku kebaikan dan pelaku dosa. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab, seorang alim Al-Hafidh, Syekhul Islam dari negeri Baghdad. Risalah ini adalah salah satu warisan ilmiah aktual di antara sekian warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harum semerbak bagai minyak kasturi. Di dalamnya dipaparkan dengan jelas dan gamblang seluruh hal yang berkaitan dengan persaksian kalimat ikhlas. Setiap muslim meyakini bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, "Bukankah La ilaha illallah adalah kunci surga?" Beliau menjawab, "Benar. Akan tetapi, tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gerigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya dibukakan untukmu. Dan jika tidak, maka tidak dibuka untukmu." Nah, apa saja gerigi dari kunci surga itu? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dan kalau musim, inilah buku-buku dengan judul Syarah Kalimatil Ikhlas. Zaibu Salimah dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mal. Tunas Ilmu

0: Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedungwuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerana muslim di dalam ayat ini menerangkan perintah kepada kaum mukmin untuk bersedekah kepada kaum fakir. Yaman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah S11 sampai dengan 22. Masuk saja kita ada kamar tangnya yang satu ini.
3: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Ajruki ala qadri nasabiki. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala yang engkau dapatkan tergantung capek yang kamu rasakan. Jadi antara kita duduk di rumah, ya, nonton YouTube, dengan kita berangkat ke masjid, capeknya sama atau beda?
2: Beda.
1: Belum lagi terhitung jalannya. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Belum lagi mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang duduk-duduk di sebuah rumah Allah, yaitu masjid, maka akan diliputi dengan rahmat, ketenangan, dikelilingi oleh malaikat. Dan juga yang lebih penting dari itu, atau yang sangat penting adalah, ketika kita hadir di majelis, maka kita akan sekaligus ya, belajar apa yang saya katakan tadi, kuduah atau keteladanan. Makanya majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri sekian ribu orang. Yang nulis cuma sekian ratus. Sisanya belajar adab dan perilaku dari Imam Ahmad. Ngelihat bagaimana beliau berbicara, ngelihat bagaimana beliau beribadah, ngelihat bagaimana beliau bersikap. Berarti enggak boleh Ustadz ngaji online. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai pokok. Jadikan itu hanya sekedar sebagai sarana pendukung. Dan alhamdulillah adanya sarana belajar secara online ini amat sangat membantu buat orang-orang yang tidak punya kemampuan hadir di majelis. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu WA kami. Ustaz, kami tinggal di sebuah wilayah di Sumatera. Ustaz, di kampung kami gak ada tempat ngaji Ustaz. Gak ada Ustaz seperti yang kita dapatkan selama ini. Adanya sebut beliau nyebut sebuah kelompok yang menyimpang. Ya, adanya ini Ustaz. Duh, gimana ini? Ya. Tapi anak saya pengen belajar Al-Quran. Anak saya itu kelas SD, mungkin kelas 2. Itu tiap hari Ustaz dengerin pengajian Adabul Mufrad. Pengajian harian yang kami sampaikan di Masjid Manarul. Setiap ba'da zuhur. 15 menit, 10 menit gitu. Anak saya itu setiap hari belajar Adabul Mufrad. Hadis-hadis tentang akhlak yang dituturkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ini. Subhanallah. Ratusan kilometer bisa mengikuti pengajian. Dan yang seperti ini adalah kemudahan dari Allah. Dan ditolerir karena memang di kampungnya gak ada. Ya, yang gak bisa ditolerir atau yang gak susah ditolerir itu, lawang tanggane masjid. Malah nontonin neng YouTube sih kepriwe. Kecuali kalau lagi sakit. Kecuali kalau lagi ada halangan. Ibu-ibu. Ya, itu gak apa-apa. Jadi intinya, sama atau tidak pahalanya beda. Beda. Lebih bagus hadir di majelis.
0: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: Nukum soleh terus kojo nong masjid Manurul Ilmi terus rebelanja si mari ngendi ya penake sing regane kenanggo seduluran kaya kowe.
4: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang Taimat nang kono insyaallah golek sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
3: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Taimat kowe?
4: Ya bisa lah. Oke, nek rika kepengen ngerti.

0: kuwe pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan, ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah kuwe wis belanja karo ngamal maning.
1: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerana muslim di dalam ayat ini menerangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Langsung saja kita hadirkan rotanya yang satu ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lawung gari tiga boy kan aku mengbangkala dewek.
1: Lawung bengkala dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa rikoro menangi? Ahas wulunam telupitu berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking servis hubungi 082133346667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Pang, nek no negara empat musim, nek lagi musim salju, ya kali apa danau pada beku ya?
4: Yo, jelas pada beku lah. Biasanya permukaannya malah ketutup es bok.
3: Nek pada beku, terus iwak sinong jero kali, ya pada mati ya?
4: Yo, ra masih tetep urip.
3: Bisa nih, lah iwaknya guli napas ke priwe jajal.
4: Oh, Rika kepe ngerti. Ulane, mayuh pada ngerok naki bae.
0: Bayangkan sebuah danau di musim dingin, permukaannya membeku menjadi lapisan es tebal. Udara begitu dingin hingga suhu berada jauh di bawah 0 derajat Celcius. Dan seluruh pemandangan tampak seperti dunia yang membeku total. Sekilas kita mungkin berpikir tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di dalamnya. Namun kenyataannya jauh di bawah lapisan es tersebut, ikan-ikan masih berenang dan tetap hidup. Lalu muncul pertanyaan menarik. Bagaimana mungkin ikan dapat bertahan hidup di air yang begitu dingin, bahkan saat permukaannya membeku? Jawabannya ternyata berkaitan dengan sifat unik air. Air memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan kebanyakan zat lain. Biasanya, benda yang semakin dingin akan semakin berat lalu tenggelam. Namun air justru memiliki keanehan. Air dengan suhu sekitar 4 derajat Celcius adalah yang paling padat dan paling berat. Ketika suhu turun lebih rendah lagi menuju titik beku, air malah menjadi lebih ringan. Akibatnya saat musim dingin datang, air yang sangat dingin akan berada di permukaannya dan akhirnya membeku menjadi es. Sementara air yang sedikit lebih hangat sekitar 4 derajat Celcius tetap berada di bagian bawah danau. Inilah alasan mengapa seluruh danau tidak membeku sampai dasar. Menariknya lagi, es yang terbentuk di permukaan justru membantu kehidupan di bawahnya. Lapisan es bekerja seperti selimut alami yang menghambat udara dingin masuk lebih jauh ke dalam air. Dengan kata lain, es membantu menjaga suhu air di bawahnya tetap cukup stabil sehingga ikan masih dapat bertahan hidup. Namun bagaimana dengan pernafasan ikan? Meskipun tertutup es, air di bawahnya masih mengandung oksigen terlarut. Oksigen ini berasal dari udara sebelum permukaannya membeku, serta dari tumbuhan air dan alga yang masih melakukan fotosintesis ketika ada cahaya matahari yang menembus es. Dengan oksigen tersebut, ikan tetap dapat bernafas menggunakan insangnya. Selain itu, ikan juga memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan suhu dingin. Karena ikan adalah hewan berdarah dingin, suhu tubuh mereka mengikuti suhu lingkungan sekitar. Saat air menjadi dingin, metabolisme tubuh ikan melambat. Mereka bergerak lebih hemat energi, makan lebih sedikit, dan menjadi lebih tenang. Kondisi ini membantu mereka bertahan selama musim dingin yang panjang. Beberapa jenis ikan bahkan memiliki zat khusus dalam tubuhnya yang bekerja seperti anti beku alami. saat ini membantu mencegah cairan tubuh mereka membeku meskipun hidup di air yang sangat dingin. Jadi meskipun permukaan danau terlihat mati dan membeku, kehidupan sebenarnya masih terus berlangsung di bawahnya. Ikan-ikan tetap berenang perlahan, bertahan menunggu musim hangat kembali datang.
5: Oh, cebule.
0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim di dalam ayat ini membicarakan tentang orang-orang munafik yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Yang mana ini diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 11-24. Langsung saja kita dirikan rotang yang satu ini.
8: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: 6 amalan pembuka pintu rizki. Berikut ini adalah 6 amalan pembuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Kedua, menjalin silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin hubungan dengan kerabat yang sudah terjalin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim." Ketiga, memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya." Keempat, bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Kelima, melakukan haji dan umrah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Rangkaikanlah ibadah umrah dengan haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran mampu menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak." Keenam, memperbanyak doa meminta rizki. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut ini: "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
0: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya salat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: Islami.
1: Santun dan Islami.
0: Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini, sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
0: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan.
1: Radio Insan.
0: Inspiratif.
1: Inspiratif.
0: Santun dan Islami.
1: Santun dan Islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menceritakan tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang terus menolak dakwah beliau. Zaman ini diceritakan di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 13-28. Langsung saja kita hadirkan morotalnya yang satu ini.
6: A'udzu billahi minasyaitonirrajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
8: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara.
7: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
8: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa.
7: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
8: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
7: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
8: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
7: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
8: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
7: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
8: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
7: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: يَسْرًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Dan sungguh,

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Radio Insan. Inspiratif. Santun dan Islami.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
1: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
4: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
5: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
6: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
5: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
6: Nih, hubungi saja, Unlimited.
5: Alamatnya di mana?
6: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior-interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami.
7: Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
8: Doa minta cepat mendapat jodoh. Setiap manusia pasti merasa resah ketika dia belum mendapatkan jodohnya. Terlebih ketika dia sangat mendambakan keluarga yang bahagia. Terkait dengan doa minta jodoh, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, kami tidak menjumpai adanya doa khusus untuk meminta jodoh. Sementara beberapa lafal doa minta jodoh yang tersebar di masyarakat, sama sekali tidak menyebutkan sumber dan dalilnya. Demikian pula, tidak ada amal tertentu untuk menyegerakan jodoh Anda. Untuk itu, doa yang baik adalah doa yang kalimatnya padat namun luas maknanya. Di antaranya adalah doa yang paling sering dipanjatkan Nabi SAW adalah, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa ini, menunjukkan kita pasrah kepada Allah agar memberikan hal terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kedua, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang memahami nasib perjalanan hidupnya. Karena hal itu bagian dari ilmu gaib atau rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Sehingga tidak selayaknya kita memaksakan diri harus mendapatkan jodoh saat ini. Bahwa bila perlu, menikah sekarang juga. Ketiga, jika Anda menaruh harapan kepada seseorang, Berdoalah kepada Allah dengan kalimat yang menunjukkan kepasrahan. Sebagai contoh misalnya, Ya Allah, jika dia baik untukku di dunia dan akhirat, jadikanlah dia pasangan hidupku dunia akhirat, atau yang semakna dengan itu. Keempat, ketika Anda berharap untuk mendapatkan pasangan yang baik, istri yang solihah atau suami yang saleh, jadilah manusia yang baik, yang saleh, menjaga kehormatan, menjaga aturan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26.
7: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
9: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
10: La uqsimu biyaumil qiyamah.
9: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
11: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun, dan islami. Quran Muslim di dalam ayat ini menjelaskan bahwa sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman ini diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1-13. Langsung saja kita dengarkan morotan yang satu ini.
12: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
13: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
12: Qul

0: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.
1: Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan sesungguhnya

0: sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal-jinnu 'ala Allahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: رَهَقًا.
1: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
0: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.
0: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
1: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami, jin, telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

0: Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Jadi kok, kan motong kurban gelem apa ora kowe?
3: Lahyo perih kowe.
2: Ora tega lah.
3: Mereka lagi boleh di tukang jagal apa aku beri, weh. Kayaknya mana info tukang jagal, weh.
2: Iya, kaya kok. Bayarannya ya gampang lah. Sing penting, weh, uangan uang sing sholat, weh, lo.
3: Lah, apa kudu uang sing sholat, sih?
2: Ya iyalah, weh. Uang sing orang sholat, weh, anu orang kena motong kurban, lo.
3: Lah, deneng pirang-pirang tukang jagal sing orang sholat, ya, orang apa-apa lah.
2: Lah, aku ngaturan kaya kowe kok, kiri kak, weh. Aja ngeyel.
4: Bagaimana hukum seorang jagal yang menyembelih hewan kurban sementara dia nggak pernah sholat? Yang perlu kita pahami bahwa salah satu di antara syarat sah penyembelihan adalah orang yang menyembelih harus seorang muslim atau ahli kitab. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat, wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum, wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini telah dihalalkan semua yang halal. Makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi ahli kitab. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dimaksud dengan wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahli kitab di situ adalah sembelian, ai dzabihatuhum, sembelian ahli kitab. Sehingga dua manusia beragama yang sembeliannya halal yaitu muslim dan ahli kitab. Ahli kitab mencakup Yahudi dan Nasrani. Dan karena muslim itu harus salat. Sebab ketika dia meninggalkan sholat, maka dia sudah dianggap bukan muslim. Maka syarat seorang muslim yang menyembelih, dia harus sholat. Nabi SAW pernah mengatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, maka siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Dan Abdullah bin Syakik, seorang ulama tabi'in, pernah menyebutkan, belum pernah ada perbuatan yang ketika ditinggalkan, bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir menurut para sahabat selain sholat. Sehingga ketika ada orang yang dia sama sekali nggak pernah sholat, tapi profesinya jagal, maka dia dilarang untuk menyembelih kurban. Nggak boleh menyembelih. Kalau dia nguliti silahkan. Boleh nguliti, boleh nyacah daging dan seterusnya. Tapi untuk nyembelih, dia harus seorang muslim yang Islamnya selamat. Artinya dia bukan Islam KTP, dia sholat, dia tidak melakukan praktek kesyirikan, dia bukan dukun, dan seterusnya. Persyaratan ini harus dipenuhi. Maka sayangi hewan kurban Anda. Jangan sampai binatang yang nilainya mahal, atau amalan yang nilainya besar, semuanya jadi gagal untuk mendapatkan nilai pahala, disebabkan karena yang menyembelih adalah orang yang tidak memenuhi syarat. Karena dia nggak pernah sholat, atau dia seorang dukun, atau dia melakukan praktek kesyirikan atau kekufuran yang lainnya, sehingga status dia tidak lagi disebut sebagai seorang muslim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Inspiratif, santun dan islami.
5: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
1: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang ucapan para jin yang beriman setelah mendengarkan Al-Qur'an. Jawaban ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 14-28. Langsung saja kita hadirkan murotalnya yang satu ini.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Aku berlindung kepada

0: rasyada.
1: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannama hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
0: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.
1: Qul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun.

kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
2: Bagaimana hukumnya apabila seorang istri tidak menunaikan kewajibannya biologis kepada suaminya dengan alasan kalau mijak berhubungan itu terasa sakit, dan si istri ini sudah sekitar kurang lebih 10 atau 11 tahun tidak pernah melakukan hubungan biologis kepada suami, dan suami mau menikah lagi tapi mendapat ancaman dari istri bakal minta cerai dan membawa anaknya, Ustaz. Apakah sebaiknya yang dilakukan oleh si suami, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kawin lagi? Tidak apa-apa kawin lagi, ya. Karena di sini istri yang zalim. Pertama, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami, dan itu kewajiban, ya. Walaupun di sini istri dikasih udzur syar'i karena dia ada punya sakit. Kalau seandainya tidak hilang, karena ada orang seperti itu diobati dia hilang. Tapi ada juga karena dalam bahasa Arab ada seorang wanita itu ada retak, ada daging, ya, sehingga dia sakit kalau kena punya laki-laki, ya. Itu aib dalam pernikahan. Ada sebagian wanita demikian. Maka kalau itu tidak hilang, tidak bisa diobati, tidak hilang, maka sang suami berhak dia nikah lagi. Kenapa? Karena di sini dia ingin, haknya di sini tidak bisa tertunaikan. Istri melarang, tidak boleh berdosa. Apalagi mengancam cerai, maka dia berdosa. Lain halnya sang istri itu, dia menunaikan haknya. Istri minta tidak, suami itu menikah. Maka di sini suami hendaknya mempertimbangkan. Walaupun juga boleh kondisi macam ini suami menikah. Justru istri yang mengancam itu berdosa. Dia yang berdosa. Kenapa? Karena di sini suami dia tidak bisa menunaikan hak-haknya apalagi selama 10 sampai 11 tahun. Maka bagaimana solusinya? Solusinya dinasihati istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, diobati. Kalau seandainya tidak bisa dihilangkan, sudah dinasihati, kemudian diobati juga tidak bisa, maka Anda nikah. Walaupun dia mengancam demikian. Maka Anda menikah, kemudian bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya karena kebutuhan biologis laki-laki itu harus disalurkan, kalau tidak dia terjerumus pada perbuatan zina, kecuali Anda bersabar. Kalau Anda bisa bersabar, silahkan. Itu pilihan Anda. Tapi kalau seandainya Anda mau menikah lagi, maka tidak dilarang dan tidak berdosa.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
3: Masalu shalawatil khams. Perumpamaan salat lima waktu, kata Rasulullah. Kamatsari nahrin jarin ghamrin bi babi ahadikum. Itu seperti sungai yang mengalir dengan deras di depan atau di dekat pintu rumah salah seorang dari kalian. Fayaghtasilu fihi khamsa marrat. Lalu orang ini setiap harinya mandi lima kali. Hal yabqa fiha min darar? Kira-kira kotorannya tersisa enggak, Pak?
1: Hadis hari ini. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
4: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
4: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat Muslim, di dalam ayat ini menerangkan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berselimut atau menyelamatkan dirinya. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzzammil ayat 1 sampai dengan 19. Langsung saja kita dengarkan rotan yang satu ini.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
8: Qumil laila illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
8: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
8: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
8: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
8: Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwam qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
8: Inna laka fin nahari sabhan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
8: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
8: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
8: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
8: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang
8: pedih.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Lajeng kula matur kagem para jamaah, panitia, saya bapak-bapak, ibu-ibu, wong ibu-ibu niku ngenten sing dadi panitia. Ora sah njaluk diopahi daging. Nek ora diopahi daging rasah nesu. Ora iso aku. Enten wong niku blas ora tau salaten masjid bareng Idul Kurban niku dadi ketua panitia kurban. Awake dhewe pun mboten kurban, dadi panitia tahun iki aku ora kurban. Yo aku tak kurban tenaga, tak kurban pikiran. Yo tak nggawa lading saka omah, tak niat ibadah ora kabeh kudu diijoli duit napa daging mboten. Nek enten blonjo opah rupa duit keng masjid, alhamdulillah masjide nggih tuna kok. Kasih ora duwe kok Senin Kamis kok ngian. Infake yo nihil kok gitu. Kanggo ngopahi wong semono akeh atusan gitu. Sing ra tau ning masjid moro gitu. Jadi atusan wong rekoso to nggih. Mila kula matur nek awake dhewe dadi panitia ikhlas lilo legowo. Ora diwenehi daging nggih mboten sah nesu. Cukup jatah awake dhewe padha warga liyane. Nek kira-kira aku nek nyambut gawe radio pae wegah ya wis rasah melu dadi panitia. Sare tendal malah tentrem pikirane, padang atene, pajar penggali. Alhamdulillah. Anu kula niku turune ing omah ya kepikiran mawon ngono. Pengen teko. Ah pengen nggowo ndase Pak kula niku. Pancen ya watak sengkuni berarti niku. Awake dhewe niku urip teng alam donya mboten dangu, salate ya sithik, posone sithik, kurban ya ora. Pengkon ngamal tenagake ya wegah.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartine ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab nomor 324 yang judulnya Kata-kata Seseorang Binasalah Manusia. Apa maksud dari judul ini? Beliau sedang membahas boleh enggak kita ngomong masyarakat sudah rusak parah. Semua orang sudah gak bisa diselamatkan. Pokoknya masyarakat kita sudah hancur total. Boleh gak kita ngomong seperti itu? Boleh gak? Gak boleh. Lagi cerita gimana? Ditanya nih, masyarakat di sini gimana? Parah memang. Boleh gak? Hah? Jawabannya tergantung. Jawabannya tergantung. Bisa enggak boleh, bisa juga boleh. Kapan enggak boleh? Enggak boleh kita ngomong seperti itu kalau tujuannya menyombongkan diri. Dari sekian masyarakat yang rusak itu, sing paling benar nyongdok. Itu namanya menyombongkan diri. Tidak boleh kalau tujuannya untuk apa? Menyombongkan diri. Atau tujuannya untuk menumbuhkan pesimisme. Tujuannya apa? Menumbuhkan pesimisme.

Tujuannya apa? Menumbuhkan pesimisme. Pesimisme itu kebalikannya apa? Optimisme. Sehingga dia menebarkan perasaan bahwa masyarakat sudah enggak bisa diperbaiki. Tinggal nunggu apa? Azab dari Allah. Ini enggak boleh. Ya. Oke. Berarti hukumnya tidak boleh kalau apa tadi? Tujuannya untuk menyombongkan diri, merasa diri paling suci, atau tujuannya untuk menumbuhkan pesimisme. Ini tidak boleh. Boleh kalau. Kalau apa? Kalau tujuannya menceritakan realita. Kita ditanya sama orang tentang kondisi masyarakat tempat kita tinggal. Dia pengen tahu apa adanya. Ya memang di masyarakat kita, di masyarakat dia tinggal rusak parah. Kemudian dia menceritakan apa adanya. Boleh. Kalau tujuannya, apa tadi? Menceritakan realita. Untuk apa? Nah, menceritakan realita untuk bersikap waspada dan mencari solusi. Coba diulangi, boleh kalau apa? Menceritakan realita untuk bersikap waspada dan mencari solusi. Itu boleh. Misalnya nih, ditanya sama orang. Mau berkunjung ke sebuah wilayah. Atau mau tinggal di sebuah wilayah. Kemudian kita cari informasi tentang wilayah itu. Orang yang jujur akan mengatakan, wah mas, di sini itu 90% orang itu mabok kerjaannya. Itu menceritakan apa? Realita. Saya pernah nanya, dan seperti itu jawabannya. Jadi, nanya tentang sebuah wilayah. Orang situnya jujur. Mas, yang enggak mabok di sini paling cuma 10%. Sisanya apa? Kerjaannya mabok. Berarti itu daerah ideal untuk hijrah atau tidak? Menceritakan realita untuk apa tadi? Waspada. Berarti kalau di situ daerahnya rusak, jangan sampai kita terpengaruh. Oke. Terus untuk apa tadi? Mencari solusi. Jadi kita mengetahui rusaknya sebuah wilayah untuk berpikir solusinya apa? Perlu pendekatan, ya, perlu dakwah, perlu koordinasi dengan aparat, perlu sinergi, ya. Oke ya, kita ulangi ya. Boleh atau tidak? Tergantung. Tidak boleh kalau tujuannya menyombongkan diri dan menumbuhkan pesimisme. Boleh kalau menceritakan realita untuk bersikap waspada dan mencari solusi. Itu kira-kira ringkasan dari hukum ucapan tadi. Mari kita baca hadisnya. Beliau hanya membawakan satu hadis saja, yaitu hadis nomor 759 dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'ta rajula yaqulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum." Seandainya engkau mendengar ada seseorang, katakanlah si A, mengeluarkan kata-kata, "Halakan nasu." Semua manusia sudah binasa. Semua manusia sudah rusak total. Semua manusia kondisinya sangat parah. Fahuwa ahlak.

0: bohong, maka si A ini adalah yang paling rusak di antara semuanya. Subhanallah. Ketika dia berkomentar tentang masyarakatnya rusak parah, berarti dia yang paling parah. Kenapa kok dia yang paling parah? Karena dia menyombongkan dirinya. Kemudian dia menumbuhkan pesimisme. Pesimisme yang membuat tidak ada perbaikan. Gak ada solusi. Gak mikirin bagaimana perbaikinya. Cuma menyombongkan dirinya. Menganggap dirinya paling suci. Menganggap dirinya paling baik. Bahwa ahlakuhum. Ahlakuhum. Artinya yang paling parah. Di dalam riwayat lain berbunyi, fahuwa ahlakahum. Jadi ada ahlakuhum. Dan tadi sudah kita jelaskan maknanya, dialah yang paling parah. Ada riwayat yang kedua menyebutkan, fahuwa ahlakahum. Dialah yang merusak masyarakat. Dengan ucapan tadi, dia telah merusak masyarakatnya karena dia tidak membawa solusi, justru malah menumbuhkan apa tadi? Pesimisme. Pertanyaan pertama, kapan mengucapkan kalimat tadi hukumnya tidak boleh? Kan? Tergantung, kalau tidak boleh, kapan? Menyombongkan diri. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fi. Pertanyaan kedua, kapan boleh? Bilal.
1: Jika menanyakan keadaan suatu daerah untuk diperbaiki.
0: Bersikap was
1: pada
0: dan mencari
1: solusi.
0: Barakallahu fi. Pertanyaan terakhir. Abu Hurairah namanya siapa? Fatih.
1: Abdurrahman bin Zahar At-Tausi radhiyallahu anhu.
0: Ahsanta, barakallahu fiik. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lainnya.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beragam pertanyaan seputar ibadah dan muamalah.
6: Ustaz, Ana mau tanya. Kan teman Ana punya utang ke Ana ya. Ana udah bilangin, itu Ana lunasin.
7: Ustaz, Ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau Ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi Ana, apakah sedekah Ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim?
8: Tentang pengurusan jenazah ketika yang terjadi di Palu, gempa, itu bagaimana?
1: Akan terjawab bersama para ustaz. Ini dia, solusi. Bersama Radio Insani Purbalingga.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program Acara Solusi. Di kesempatan kali ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh guru-guru kita, dan inilah solusi.
1: Solusi Radio Insani Purbalingga.

0: Ya. Baik, kita akan baca pertanyaan pertama di program Acara Solusi. Ustadz, bagaimanakah menghadapi istri yang temperamen? Sementara kita sudah selalu berusaha sabar dan memperbaiki diri walau dulu memang pernah khilaf, tapi sudah bertobat nasuha.
1: Antum lihat, istri ini temperamen memang tabiatnya. Atau karena ada sebab. Kalau temperamen dia itu memang karakter. Ada orang pemarah. Ada orang yang lembut sejak lahir. Ada orang yang keras. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita melihat bagaimana Umar bin Khattab. Beda karakternya. Utsman beda lagi karakternya. Ali juga beda. Karakter-karakter baik maka dikembangkan. Karakter-karakter baik diarahkan kepada yang lebih baik. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan tegasnya dia, dia menjadi Al-Faruq, yang setan jadi takut berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau temperamen istri ini memang dari lahir, bawaan lahir, bisa diarahkan. Pemarahnya diarahkan dengan dilatih, ya, dengan dimotivasi, dengan hal-hal yang menyebabkan orang itu marahnya terarah. Kalau mau marah, silahkan. Marah, kenapa? Marah ketika agama Allah dilecehkan. Bukan marah untuk diri kita, tapi marah untuk sesuatu yang mulia. Kalau ternyata ada sebabnya, ya sebabnya ini berusaha untuk dihilangkan. Kalau antum tadi mengatakan antum pernah berbuat salah, tinggal sekarang bagaimana meyakinkan istri kalau antum sudah berubah, kalau antum sudah jadi lebih baik. Kemudian seorang suami ketika melihat istrinya marah, tidak ikut marah, tapi berusaha untuk mendinginkan istri. Kemudian kalau hal itu terus terjadi, maka suami introspeksi diri. Mungkin dia dapat istri seperti ini sebagai penghapusan dosa dia. Karena pernah ada seorang alim ulama yang dapat suami, yang afwan, yang dapat istri temperamen. Temannya berkunjung ke rumah dia, dia heran, kok kenapa gak ganti istri aja? Istrimu kayak gini, karakternya, sifatnya buruk, kata dia. Kata laki-laki ini, kata alim ulama ini, aku takut dikasih istri seperti ini sama Allah, itu sebagai hukuman buat aku, dan aku berharap jadi penghapusan dosa-dosa aku. Dan aku khawatir, kalau aku ganti istri, nanti istriku lebih parah dari ini. Ya udahlah, yang ada ini, disyukurin seperti itu, untuk bersabar, memperbaiki hubungan sama Allah Azza wa Jal, berdoa, sambil tadi tetap ada usaha bagaimana membuat karakter istri jadi karakter pemarah, tapi dalam kebenaran. Bukan marah ya kepada sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jadi mungkin jawaban dari Ustaz Syafiq Basalam hafizahullah. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, apa hukum memakai kaos kaki yang beda warna? Karena saya banyak kaos kaki tapi banyak yang hilang.
2: Kalau itu tidak membuat antum jadi masyhur, enggak apa-apa. Karena Nabi SAW melarang pakaian syuhrah. Kata Rasulullah, "Man labisa thawba syuhrah, albasahu Allahu thawbal mahanah yaumil qiyamah." Siapa yang memakai pakaian syuhrah, Allah akan pakaikan kepada dia pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Apa pakaian syuhrah? Itu pakaian yang bikin kita masyhur, jadi perhatian orang, karena beda sendiri. Kalau antum pakai kaos kakinya beda sendiri, jadi perhatian orang pada ngeliatin di. Itu pakaian syuhrah, jangan dipakai. Iya. Tapi kalau misalnya kaos kakinya agak-agak mirip dikit, walaupun enggak, jadi orang juga cuek kayak gitu aja, silahkan aja. Gak jadi perhatian orang lah gitu.
0: Jadi mungkin jawaban dari Ustaz Batur Salam hafizahullah. Kita baca pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana agar terhindar dari ujian hidup dan bagaimana cara menjalaninya?
3: Nah, dunia itu atau kehidupan dunia itu memang isinya ujian semua, hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala cerita, dinamika, pasang surut, suka duka, itu untuk menguji kalian. Menguji. Ujian. Semua cerita dunia itu ujian. Bukan hanya dukanya, sukanya pun ujian. Sukanya dunia itu ujian. Bukan hanya gak punya duitnya, punya duitnya pun ujian. Bukan dari sisi jomblonya aja, tapi nikahnya pun juga ujian. Ini dipertegas juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan duniawi, dan semuanya itu adalah cobaan, fitnah, ujian, dan kalian akan kembali kepada kami, atau hanya kepada kami kalian akan kembali. Jadi dalam ayat ini Allah membuka mata kita, mata hati kita, bahwa keliru besar kalau kita hanya memahami bahwa ujian itu kesulitan, ujian itu gak punya uang, ujian itu sakit, ujian itu dijauhi, ujian itu dibully. Dipuji juga ujian, sehat juga ujian, lagi banyak duit, ujian. Jadi kalau ada orang berhenti beribadah, berhijrah, berhenti menuntut ilmu, karena kayaknya semakin aku belajar, ujianku semakin banyak, aku mau berhenti aja deh. Benar. Misalnya, Allah takdirkan ujian yang sulit-sulit itu, atau ujian yang gak punya duit, ujian yang ditolak, ujian yang tender gak pernah goal, ujian yang gak dapat project, itu berubah. Jadi, punya uang, project dapat, tender menang, diterima, dan seterusnya. Terus dia pikir, gue lebih suka di sini nih. Itu berarti kita kejebak sama talbis iblis. Karena pada hakikatnya kita cuma berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Itu hakikatnya, cuma berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita hanya berpindah dari satu serangan ke serangan yang lain. Dan bahayanya kalau waktu ujian susah, kita sadar benar kita lagi diuji. Dan pada saat kita diterima banyak uang, kita gak sadar. Maka ketika kita gak sadar, kita lemah. Kita lalai. Defense kita, bertahan kita gak kuat. Akhirnya jatuh. Makanya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau Anda merasa berat dengan jalan hidayah, lalu Anda berpikir untuk pindah jalan, ketahuilah, jalan yang Anda pikirkan itu pun juga berat. Karena selama di dunia itu isinya ujian. Itu hal yang penting. Lihat di dunia maksiat, emangnya gak berat apa? Emangnya gak keras dunia maksiat itu? Keras. Tapi sesuai dengan syahwat orang. Mungkin sebagian gak ngerasa. Atau sebagian ngerasakan itu syahwatnya. Emang orang sakau gak berat, hadirin? Tanya aja teman kita yang pernah ngelewatin masa-masa itu. Sakau tuh berat banget. Dia bisa menggigil, dia bisa ini. Itu berantakan, hadirin. Kecuali Allah tolong. Berat banget. Coba tanya orang yang pernah itu. Lebih berat mana? Bangun tahajud apa pas sakau? Tanya mereka. Berat itu. Jadi makanya para ulama itu, ketika kita berat jalannya, jangan berpikir jalan lain itu ringan. Itu permainan syaitan. Parameternya tuh bukan itu. Parameternya adalah sesuaikah jalan apa saat kita melangkah itu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu poinnya udah. Karena semua jalan itu berat. Tapi ini bedanya akan ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Ini bedanya akan dipermudah sama Allah. Ini bedanya akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Ini bedanya akan mendapatkan ampunan. Itu bedanya. Ini bedanya akan diangkat derajat. Akan diangkat derajat. Makanya hadirin Allah muliakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. dalam surat Ar-Rum.

0: ayat 48, 47 Allah berfirman, dan sebuah kalau bahasa sebuah kepastian atas kami menolong orang-orang yang beriman, atau kewajiban haqqan. Jadi menolong orang beriman itu kewajiban yang Allah wajibkan terhadap dirinya subhanahu wa ta'ala, atau ke bahasa simpel Allah pastikan, Allah pasti tolong orang-orang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin.
1: Jadi demikian jawaban dari Al-Ustaz Muhammad Nasrul Dzikri hafizahullah bi kerabat muslim, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan beri sejenak untuk mendengarkan ceramah komersial berikut, tetap di 88.8 Radio Insani Purbalingga.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya tinggal di Condet, Jakarta Timur. Testimoni saya untuk Hijrah Al-Fatih sangat super sekali, dari pelayanan, dari mulai awal, dari persiapan, dari mulai manasik, baik online maupun offline di Jakarta, sangat berkesan sekali. Juga yang utama adalah kita dibimbing oleh Ustaz Abdullah Zain, yang sangat kita tahu ilmu beliau, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Juga selama pelayanan di Mekah dan Madinah, semuanya sangat super sekali. Dan saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Hijrah Al-Fatih untuk umrohnya. Terima kasih.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LVMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah.
5: Malu bertanya, sesat di jalan.
6: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
7: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
5: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
6: Ustaz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
7: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
5: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Insani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun, dan islami. Santun dan islami. Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Abu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Syarah Kalimatil Ikhlas. Risalah ringkas ini berfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut, yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci negeri kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat, karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan perintah serta pahala dan siksaan. Dengan sebab kalimat ini, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta pelaku kebaikan dan pelaku dosa. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab, seorang alim al-hafidh, Syekhul Islam dari negeri Baghdad. Risalah ini adalah salah satu warisan ilmiah aktual di antara sekian warisan Ahlussunnah wal Jamaah yang harum semerbak bagi minyak kasturi. Di dalamnya dipaparkan dengan jelas dan gamblang seluruh hal yang berkaitan dengan persaksian kalimat ikhlas. Setiap muslim meyakini bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, bukankah La ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi, tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gerigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya dibukakan untukmu. Dan jika tidak, maka tidak dibuka untukmu. Nah, apa saja gerigi dari kunci surga itu? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dan kala musim inilah buku-buku dengan judul Syarah Kalimatil Ikhlas. Dan saya Ibu Salimah dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
10: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Solusi. Radio Insani Purbalingga.
1: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, masih bersama kami di program acara Solusi. Kita akan kembali baca pertanyaan yang selanjutnya. Ustadz, bagaimanakah kita saat sedang berselisih dengan pasangan?
11: Kalau Anda ada masalah, berusaha memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan masalah. Karena masalahnya, kadang orang itu bercerai dengan laki bini karena sama-sama tidak menginginkan kebaikan. Tidak menginginkan kebaikan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahi wafikillahu bainahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu khawatir ada persengketaan, permusuhan di antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, ya, seorang hakim, ya, yang menyelesaikan, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya betul-betul ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya. Maka ini niat ini penting. Ketika terjadi pertengkaran, Anda berniat. Suami istri ketika terjadi pertengkaran, didamaikan, Anda berniat sama-sama ingin memperbaiki keluarga. Permasalahannya itu salah satunya tidak berniat untuk memperbaiki keluarga, sehingga tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada sengketa dalam masalah keluarga, Bapak Ibu, permasalahan keluarga, Anda harus yakini bahwasanya kebahagiaan Anda itu tidak tergantung dengan pasangan Anda. Itu harus paham orang berkeluarga. Dia kebahagiaan dia tidak ada hubungannya dengan pasangannya. Orang itu bisa bahagia walaupun pasangannya bermaksiat. Karena Allah tidak menjadikan kebahagiaan Anda itu kepada pasangan Anda, tidak. Allah jadikan kebahagiaan Anda kepada iman Anda dan amal saleh Anda. Ketika Anda beriman dengan benar, beramal saleh yang benar, Anda akan bahagia. Walaupun pasangan Anda, anak Anda tidak benar. Karena Allah menjadikan kebahagiaan dan kebahagiaan kita bukan pada pasangan kita dan bukan pada anak kita. Makanya sering sekali dicontohkan oleh para ulama, Asia istri Fir'aun dia bisa bahagia. Kenapa? Walaupun suaminya Fir'aun. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, beliau bisa bahagia walaupun istrinya adalah orang yang kafir. Karena Allah tidak menjadikan kebahagiaan kita itu pada orang lain, tapi Allah jadikan kebahagiaan kita itu pada iman kita, pada tauhid kita, dan pada amal saleh kita. Kalau Anda beramal saleh, Anda mentauhidkan Allah, Anda bahagia. Apapun orang di sekitar Anda, siapapun orang di sekitar Anda, Anda akan tetap bahagia. Allah jamin kebahagiaan Anda. Nah, ini penting. Kalau hal ini dipahami orang dalam menyelesaikan konflik keluarga, maka akan selesai masalah tersebut.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Haikal Hafidzahullah. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, saat berangkat haji seorang wafat, bagaimanakah status hajinya?
12: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ketika orang sudah melakukan

0: merupakan sebab untuk beramal, namun dia terhalangi dengan kematian. Artinya dia meninggal sebelum berhasil menyelesaikan amal itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dia sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Berkaitan dengan kegiatan hijrah. Hijrah kan berarti dia melakukan aktivitas fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, tsumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian dia mengalami kematian dalam proses hijrah itu dan belum sampai ke negeri tujuan, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, berarti pahalanya telah sampai kepada Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah punya niat untuk beramal dan dia sudah mengupayakan sebab, bahkan tadi sudah OTW dalam posisi sudah melakukan perjalanan walaupun belum memulai amal itu, maka yang bersangkutan hakikatnya dia sudah beramal. Karena kematian itu kan di luar kendali manusia. Beda dengan membatalkan. Misalnya di perjalanan kemudian dia gak jadi, saya batalkan, itu beda. Tapi dalam posisi ini yang bersangkutan meninggal dunia di perjalanan, berarti beliau sebenarnya sudah melakukan amal itu. Dan mudah-mudahan ini bagian dari tanda husnul khatimah yang dialami oleh yang bersangkutan, karena beliau meninggal dalam keadaan ibadah.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Aminur Bait Hafizahullah. Kita baca pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimanakah cara berbakti kepada orang tua di saat kita ikut merantau dengan suami bekerja di luar negeri?
2: Baik, barakallahu fiik. Seperti yang sudah saya singgung tadi, berupayalah untuk tetap berkomunikasi, keep in touch dengan orang tua. Sesering yang kita bisa gitu ya. Tiap hari, jangan tiap hari. Minimal sehari beberapa kali gitu. Bukti perhatian kita kepada orang tua ya. Nah, apakah harus izin si suami? Selama tidak mengganggu kewajiban kepada suami, kan ketika suami kerja, istri santai di rumah. Pekerjaan rumah sudah kehandle semua, anak sudah diurus. Waktu santainya bisa dipakai untuk komunikasi dengan orang tua, apa kabar, bagaimana. Bila perlu video call saya, alhamdulillah, bagaimana. Dan tunjukkan ekspresi kebahagiaan. Jangan tunjukkan bahwa kita punya kesulitan, walaupun kita punya kesulitan, jangan. Mah tu lihat tuh, saya cemurut begini, kenapa, sebab ada masalah begini. Itu orang tua itu bisa lebih sakit, sedih dibanding kesedihan kita yang mengalami, memiliki kesulitan itu. Jangan. Tunjukkan kita bebas, bablas, tidak punya masalah. Tunjukkan bahwa kita senang, bahagia. Walaupun di balik itu kita sedih, kita banyak masalah, jangan tampakkan ke orang tua. Jangan mentransfer kesedihan kita kepada orang tua melalui komunikasi kita. Jadi kalau kita sedang menangis, coba disusut dulu, ekspresinya dicerah-cerahkan dulu begitu. Nah, apa kabar? Alhamdulillah, saya senang, bahagia. Ini rumah saya kondisinya begini. Tunjukkan. Jadi, bisalah komunikasi minimalnya. Lebih dari itu bisa dilakukan, alhamdulillah. Ada rezeki lebih, izin ke suami. Dan suami yang soleh pasti bukan hanya mengizinkan, tapi akan menyuruh. Kamu ini sebagai anak masih punya orang tua, suka kontak gak orang tua? Suruh, bila perlu tanya, suka nelpon, suka WA, suka video call, nih ada uang belanja lebih, coba kirim oleh kamu ke orang tua, gitu tuh, suruh, jangan sampai dilarang, padahal kita bisa memberi, ya. Sebagai suami, alokasikan dana untuk orang tua, untuk mertuanya. Jadikan istri kita jadi istri yang solihah. Solihah karena berkhidmat kepada suami, tetap bisa birrul walidain ke orang tuanya. Lakukan itu ya. Jadi kalau di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Orang yang bersungguh-sungguh punya keinginan untuk berbuat baik, dia akan mencari seribu jalan. Orang yang tidak punya berniat baik untuk melakukan kebaikan, dia akan mencari seribu alasan. Tetap manjada wajada. Siapa orang bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan, memperoleh jalan.

0: Untuk melakukan apa yang diinginkannya ya, tetap berupayalah untuk berbuat baik semaksimal yang kita mampu. Wallahu a'lam.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, hafizahullah. Baik kerabat muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita baca di kesempatan kali ini, Ibu Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
4: Demi fajar, demi malam yang sepuluh, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu.
3: هل في ذلك قسم لذي حجر.
4: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
3: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
4: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
3: Iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
4: Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
3: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
4: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
3: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
4: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: ahalan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin.
1: Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.

Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laytani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Yep.

0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillum bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanahu wa shafataini wa hadainahu najdain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
1: أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
0: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
1: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
0: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Radio Insan. Radio Insan.

0: inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
1: Pang, nek no negara empat musim, nek lagi musim salju, ya kali apa danau pada beku ya?
2: Oh, jelas pada beku lah. Biasanya permukaannya malah ketutup es bok.
1: Nek pada beku, terus iwak sinong jero kali, ya pada mati ya?
2: Yo, ora masih tetep urip.
1: Bisa nih, lah iwake guli napas kepriwe jajal.
2: Oh, Rika kepengen ngerti. Ulane mayuh pada ngrokonake bae.
0: Bayangkan sebuah danau di musim dingin, permukaannya membeku menjadi lapisan es tebal. Udara begitu dingin hingga suhu berada jauh di bawah 0 derajat Celcius. Dan seluruh pemandangan tampak seperti dunia yang membeku total. Sekilas kita mungkin berpikir tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di dalamnya. Namun kenyataannya jauh di bawah lapisan es tersebut, ikan-ikan masih berenang dan tetap hidup. Lalu muncul pertanyaan menarik. Bagaimana mungkin ikan dapat bertahan hidup di air yang begitu dingin, bahkan saat permukaannya membeku? Jawabannya ternyata berkaitan dengan sifat unik air. Air memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan kebanyakan zat lain. Biasanya, benda yang semakin dingin akan semakin berat lalu tenggelam. Namun, air justru memiliki keanehan. Air dengan suhu sekitar 4 derajat Celcius adalah yang paling padat dan paling berat. Ketika suhu turun lebih rendah lagi menuju titik beku, air malah menjadi lebih ringan. Akibatnya, saat musim dingin datang, air yang sangat dingin akan berada di permukaannya dan akhirnya membeku menjadi es. Sementara air yang sedikit lebih hangat sekitar 4 derajat Celcius tetap berada di bagian bawah danau. Inilah alasan mengapa seluruh danau tidak membeku sampai dasar. Menariknya lagi, es yang terbentuk di permukaan justru membantu kehidupan di bawahnya. Lapisan es bekerja seperti selimut alami yang menghambat udara dingin masuk lebih jauh ke dalam air. Dengan kata lain, es membantu menjaga suhu air di bawahnya tetap cukup stabil sehingga ikan masih dapat bertahan hidup. Namun bagaimana dengan pernafasan ikan? Meskipun tertutup es, air di bawahnya masih mengandung oksigen terlarut. Oksigen ini berasal dari udara sebelum permukaannya membeku, serta dari tumbuhan air dan alga yang masih melakukan fotosintesis ketika ada cahaya matahari yang menembus es. Dengan oksigen tersebut, ikan tetap dapat bernafas menggunakan insangnya. Selain itu, ikan juga memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan suhu dingin. Karena ikan adalah hewan berdarah dingin, suhu tubuh mereka mengikuti suhu lingkungan sekitar. Saat air menjadi dingin, metabolisme tubuh ikan melambat. Mereka bergerak lebih hemat energi, makan lebih sedikit, dan menjadi lebih tenang. Kondisi ini membantu mereka bertahan selama musim dingin yang panjang. Beberapa jenis ikan bahkan memiliki zat khusus dalam tubuhnya yang bekerja seperti anti beku alami. Saat ini membantu mencegah cairan tubuh mereka membeku meskipun hidup di air yang sangat dingin. Jadi meskipun permukaan danau terlihat mati dan membeku, kehidupan sebenarnya masih terus berlangsung di bawahnya. Ikan-ikan tetap berenang perlahan, bertahan menunggu musim hangat kembali datang.
3: Oh, Cebule.
0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
5: Afan ini, kami kan punya cucu, putri, usianya itu 7 bulan. Nah, di sendi-sendi cucu kami itu terutama di lutut, itu kayak enggak apa bunyi kretek-kretek gitu, Sensei.
6: Ini hubungan sama cucu?
5: Gimana?
6: Maksudnya yang nyari sendi ibu apa cucu?
5: Cucu
6: ya ibu.
2: Oh cucu yang bunyi.
6: Cucu.
5: Iya umur 7 bulan.
2: Umur 7 bulan.
5: Iya. Ya. Terus? Tapi baik. Anaknya itu aktif, nggak seperti nggak merasakan sakit gitu.
6: Ya, akan tapi iya. Selalu bunyi kretek-kreteknya gitu
5: iya,
6: ibu.
5: Iya, bunyi kretek-kretek. Awalnya itu di lututnya aja sebelah, ya. Kemudian yang sebelah juga, terus di pundaknya juga, lengannya. Gitu. Jadi kami bingung ini kira-kira apa anunya gitu.
6: Baik.
5: Cukup, Bu. Ya, mohon anunya. Herbalnya atau apa yang bisa dikonsumsi untuk bayi ini. Ya, syukran jazakumullah khair.
6: Afwan wa iyyaki wa barakatuh.

0: herbalnya atau apa yang bisa dikonsumsi untuk bayi ini. Syukran, jazakumullah khair.
1: Afwan wa iyyaki wa
0: barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Jadi pengobat klasik ini menjawab ya, ini berdasarkan diagnosa yang ada. Artinya ketika ada tata cara bagaimana cara memeriksa bayi tersendiri. Hmm. Ya. Dan saya rasa bayi ini kan masih menyusui, ya. Dia masih bisa bulan. Yang mengkonsumsi itu ibunya. Hmm. Ya, yang bisa mengkonsumsi itu ibunya. Artinya ada beberapa hal bisa dikarenakan aktivitas yang berlebih. Biasanya kalau aktivitas berlebih itu tipikal atau tabiat anak ini panas, makanya dia aktif, termasuk pada kasus-kasus ini kan aktif biasa ya, termasuk pada kasus-kasus hiperaktif juga biasanya panas berlebih, termasuk autis juga panas berlebih sehingga banyak kebanyakan panas berlebih sehingga dia nggak bisa konsentrasi, pencelak ke sana pencelit ke sini gitu ya. Maka menenangkan, ada kemungkinan karena seorang anak kecil itu biasanya gangguannya kan di pencernaannya. Ya. Karena pencernaannya itu belum sempurna, belum, maksudnya bukan materinya ya, tapi fungsinya, bukan organnya, tapi fungsinya belum sempurna. Sehingga tidak bisa banyak mensuplai kebutuhan tulang yang dimana dia aktif sekali. Ya. Sebenarnya bisa yang digunakan ibunya. Ibunya paling tidak minum jus apel.
1: Jus apel.
2: Apel hijau, apel Malang. Ini Madura, Malang dekat ya. Yang sama Jawa Timur, sama Timur ya. Iya. Madura Jawa Timur, sama-sama Timur juga. Apel Malang, apel Batu. Kalau Malang sekarang, Batu, apel Batu sebenarnya. Hmm. Karena sekarang Batu dengan Malang udah pisah. Jadi sudah tidak mau. Orang Batu tidak mau dikatakan malah orang Malang. Orang Batu ya orang Batu, orang Malang ya orang Malang. Makanya apel Batu. Hmm. Apel Batu yang hijau itu. Kemudian di jus, di blender ya sekitar setengah sampai 3/4 gelas lah dapatnya. Airnya setengah gelas. Agar dapat 3/4 gelas. Karena apel itu ada yang kecil, ada yang besar. Sesuaikan saja. Untuk air setengah gelas, ya, agar bisa mendapatkan 3/4 gelas, bisa satu, bisa dua, ya, dan kurangi gula pasir dulu untuk mengoptimalkan kalium, kalsium atau sumsum yang ada di tulang. Dan ini bisa diminum sekali sehari, ya, antara jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa sekalian juga yang bertanya.
3: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun, dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Tim Dolan Inspiratif hari ini memang sengaja akan mengangkat masalah kurban, dan barangkali ada banyak kerabat muslim yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih tata cara berkurban ini. Insya Allah hari ini kita akan mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan Ustadz Arif Hidayatullah, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
3: Dolan Inspiratif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, kita pengen tahu nih sebenarnya hewan kurban itu apakah harus kambing dan sapi atau ada yang lain, Ustaz?
5: Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah agar kita itu berkurban dengan bahimatul an'am. Para ulama tafsir menyebutkan bahimatul an'am itu yang dikenal di kalangan Arab adalah tiga hewan ternak, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan sebagian ulama ada yang menganalogikan sapi ini dengan kerbau. Jadi boleh orang berkorban dengan kerbau. Berarti kalau disederhanakan, yang bisa dijadikan hewan kurban

0: Dan itu ada 4 hewan ternak tadi, ada unta, ada sapi, dianalogikan kerbau di situ, kemudian kambing.
1: Lalu Tat, orang-orang yang kemudian berhak untuk menjadi sobil korban itu apakah harus memang orang kaya atau bagaimana?
0: Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabana musallana. Al-Qamakullah Nabi SAW. Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli hewan kurban. Berarti di sini menjelaskan bahwa ukuran mampu dalam berkurban itu adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan beli hewan kurban. Para ulama menjelaskan itu kemampuan di sini adalah ketika ada orang punya kemampuan dari sisi nafkah, lalu ada sisa untuk beli hewan kurban. Sekarang mungkin 3 juta atau 3 juta setengah. Kalau dia punya di tabungan setelah uang nafkahnya sudah sempurna, maka dia dikategorikan sebagai mampu. Dalam arti yang lebih sederhana, pemahamannya bahwa kemampuan dari sisi kurban itu bukan diukur dari kaya miskin, tapi dari sisi kemampuan untuk membeli hewan kurban.
1: Baik, Dad. Kalau dikategorikan mampu, berarti apakah kemudian bisa satu orang itu berkurban dengan 3 korban, misalnya 3 kambing gitu loh. Apakah diperbolehkan atau tidak?
0: Ya, dalam hadisnya Anas bin Malik, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsaini amlahaini aqranainain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang bertanduk. Ini berarti menunjukkan boleh orang berkorban lebih daripada 1 ekor. Berarti bisa untuk atas nama satu orang, 1 ekor, 2 ekor atau lebih.
1: Kemudian kalau ngomongin tentang namanya atas nama ini, kalau yang sudah meninggal apakah boleh tadi?
0: Ya, para ulama mengatakan untuk mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia itu dirinci. Kalau dia pernah berwasiat sebelum meninggal, kalau nanti musim kurban saya mau berkurban, lalu qadarullah Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka ini boleh berkurban atas nama si mayit karena dia sudah berwasiat. Adapun kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selama 10 tahun berkurban beliau belum pernah mengatasnamakan kurban atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu anha, atas nama pamannya ya Hamzah radhiyallahu taala anhu yang telah meninggal terlebih dahulu, dan putra-putri beliau juga meninggal lebih dahulu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berkurban atas nama mereka.
1: Kemudian ini Tad, biasanya kan ketika ada kurban ini pakai iuran ya. Kalau misalnya harga sapi itu sekitar 21 juta, kan kemudian satu sobil kurban itu 3 jutaan. Lalu apakah harus merata atau apabila salah satunya mungkin bisa lebih besar 5 juta gitu, diperbolehkan atau enggak sih Tad?
0: Diperbolehkan. Umumnya kalau dalam 1 tahun, umumnya kita cari 7 orang untuk kolektif. Kemudian ternyata cuma dapat 4 orang. Berarti kan kurang 3 orang. Akhirnya ada 1 orang yang menanggung 3 orang. Berarti kan dia dapat 4 iuran ya. Berarti ini dibolehkan.
1: Lalu untuk cara pembagiannya nih, Tad. Misalnya ada 7 orang ini, sebenarnya pembagiannya per sobil korban tuh berapa sih, Tad?
0: Ya, untuk pembagian sebenarnya tidak ada batasan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk dibagikan. Itu dalam satu kondisi pernah terjadi di masa itu kota Madinah mengalami paceklik ya. Sehingga di tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya supaya hewan kurban dibagi rata ke semua penduduk kota Madinah. Di tahun berikutnya ketika ya paceklik itu sudah tidak ada lagi, Nabi SAW mengatakan 1/3 dimakan, 1/3 dibagi. Berarti ini menjelaskan bukan menjadi aturan baku sobil kurban 1/3 nanti dibagi lagi kepada fakir miskin, disimpan dan seterusnya. Jadi boleh dibagi semuanya, sebagaimana kalau sobil kurban ya ingin mengambil lebih banyak dari 1/3 juga diperbolehkan.
1: Berarti kalau begitu mungkin untuk yang mendapatkan daging korban itu semua orang bisa gitu, tidak harus orang yang fakir miskin saja gitu.
0: Oh ya, ini beda. Jadi penerima daging kurban itu beda dengan pembahasan zakat. Sebagian masyarakat berpikiran bahwa daging kurban ini harus dibagi kepada fakir miskin. Itu beda sekali ya di hukumnya. Untuk masalah daging kurban, sampai orang kaya pun boleh menerima. Ya, orang kaya.

0: bahkan non muslim pun boleh. Kalau seandainya ada tetangga kiri kanan kita yang non muslim, lalu di musim kurban ini ya kita berkurban, mereka boleh untuk menerima daging kurban kita.
1: Lalu saat ini juga yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika yang namanya panitia pengelola kurban ini kan terkadang juga butuh biaya operasional. Lah apakah kemudian misalnya kulitnya atau kepalanya dijual untuk kepanitiaan itu diperbolehkan atau seperti apa sih itu?
0: Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang dipasrahi untuk menyelesaikan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan semua hasil dari kurbannya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan kurban bagi semuanya ya tidak boleh ada yang dibarter dengan alasan untuk biaya operasional atau yang lainnya. Oleh karena itu solusinya di sini untuk para panitia kurban ya untuk mengambil biaya operasional itu di luar daripada daging kurban. Umumnya disampaikan kepada sahibul kurban yang ingin menitipkan hewan kurbannya, kami ada biaya operasional sekian untuk bensin, untuk makan, untuk plastik, untuk ya operasional. Jadi sampaikan kepada sahibul kurban biaya operasional sendiri. Kemudian nanti untuk hewan kurbannya akan dibagi secara kesemuanya, tidak ada yang diambil untuk biaya operasional.
1: Pun demikian ketika misalnya gini kulitnya kemudian ditukar daging yang nanti dagingnya dibagi lagi gitu juga tidak diperbolehkan di atas seperti apa?
0: Iya ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh kalau memang bentuknya adalah di barter. Ya, kecuali kalau kulit ini dikumpulkan, diserahkan ke salah satu penerima kurban, kemudian oleh dia ditukar ke daging. Itu beda lagi hukumnya, itu yang dibolehkan. Adapun kalau dari panitia dikumpulkan kulitnya lalu nanti dibarter dengan daging, itu tidak boleh.
1: Kemudian untuk penyembelihan kurban nih, penyembelihan hewan kurban itu apakah hanya hari pertama atau berapa sih sebenarnya yang kemudian diperbolehkan ketika kita menyembelih hewan kurban ini, Tan?
0: Ya, di dalam definisinya para ulama mengatakan udhiyah itu adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini berarti penyembelihan hewan kurban itu bisa diawali setelah sholat id hari raya Idul Adha sampai nanti di hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Berarti ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban.
1: Kemudian nih kelewat, untuk hewan kurban ini sendiri yang kemudian sah atau sesuai dengan syariat Islam sebenarnya yang seperti apa sih, Tad? Apakah yang gemuk, yang sehat, atau yang usia berapa, atau seperti apa? Apakah harus jantan atau gimana, Tad?
0: Oh ya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak untuk diuraikan. Yang pertama untuk usia, Nabi SAW menyebutkan bahwa usia hewan kurban itu yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Jadi untuk unta ya sudah berumur, untuk sapi juga sudah berumur, untuk kambing juga sudah berumur. Ya untuk unta 5 tahun, ya untuk sapi 2 tahun, kemudian untuk kambing adalah 1 tahun. Itu minimal, kecuali di jenis kambing tertentu ada yang 6 bulan itu dibolehkan. Tapi yang paling muda adalah yang 1 tahun. Ya. Apakah harus jantan? Tidak. Jadi boleh betina, tapi jantan itu lebih utama. Kenapa? Karena biasanya jantan itu lebih mahal. Dan para ulama mengatakan hewan kurban semakin mahal, semakin bagus, semakin gemuk, maka semakin utama, semakin mulia, semakin besar pahalanya.
1: Masya Allah, ini sudah sangat lengkap sekali. Ya, jadi kita sudah tahu inilah kemudian buat kerabat muslim yang mendengarkan tata cara kurban seperti apa, dan mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Dan akhirnya sampai di sini dulu kerabat muslim perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Island.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baik muslim dalam ayat ini menjelaskan wajibnya berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyebutkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah taala. Baik muslim, berikut ini langsung saja kami hadirkan murotal yang ada di surah At-Taubah, yakni di ayat ke-111 sampai di ayat ke-129.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
1: Riko, onang apa? Nembel kaya apa ini? Rau ini wis kucul kaya klon birung setrika. Orang ada duit apa ke priwe?
2: Riko maning, cuma wetenge lagi wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung lagi kumat ye.
1: Oh, kuwe ngomong ya. Ya, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jujul ikhtiar karo ge bae.
2: Apa sih kuwe?
1: Walmah.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, Walmain aja.
3: Ngelamun kena ngapa jane Kang?
4: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning Jon. Ora enak lah, tuli isin.
3: Lah masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan Bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring akikoh dan catering masakan Bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk pesan saja di akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan bukti-bukti terhadap keesaan Allah SWT, kekuasaannya di atas segala sesuatu, dan juga perintah untuk merenungkan ciptaannya. Baik, kaum muslim, menurut ini, kami hadirkan murotalnya yang ada di surah Yunus, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-10.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Jadi kok, kon motong kurban gelem apa ora kowe?
2: Lahyo peri kowe, ora tega lah. Mereka ki boleh di tukang jagal apa kowe kowe? Kayaknya ana info tukang jagal ge.
1: Iya ki kok. Bayarane ya gampang lah. Sing penting kowe wongan wong sing salat kowe lho.
2: Lah, apa kudu wong sing salat sih?
1: Ya iyalah ge. Wong sing ora salat kowe anu ora kena motong kurban lho.
2: Lawung deneng pirang-pirang tukang jagal sing ora salat ya ora apa-apa lah.
1: Lah aku ngaturan kaya kowe kok kiri kowe aja ngiyel.
3: Bagaimana hukum seorang jagal yang menyembelih hewan kurban sementara dia enggak pernah salat? Yang perlu kita pahami bahwa salah satu di antara syarat sah penyembelihan adalah orang yang menyembelih harus seorang muslim atau ahli kitab. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari ini telah dihalalkan semua yang halal. Makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi ahli kitab. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahli kitab di situ adalah sembelian, ai dzabihatuhum. Sembelian ahli kitab. Sehingga dua manusia beragama yang sembeliannya halal yaitu muslim dan ahli kitab. Ahli kitab mencakup Yahudi dan Nasrani. Dan karena muslim itu harus sholat. Sebab ketika dia meninggalkan sholat, maka dia sudah dianggap bukan muslim. Maka syarat seorang muslim yang menyembelih, dia harus sholat. Nabi SAW pernah mengatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, maka siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Dan Abdullah bin Syakik, seorang ulama tabi'in, pernah menyebutkan, belum pernah ada perbuatan yang ketika ditinggalkan bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir menurut para sahabat selain sholat. Sehingga ketika ada orang yang dia sama sekali nggak pernah sholat, tapi profesinya jagal, maka dia dilarang untuk menyembelih kurban. Nggak boleh menyembelih. Kalau dia nguliti, silahkan. Boleh nguliti, boleh nyacah daging, dan seterusnya. Tapi untuk nyembelih, dia harus seorang muslim yang Islamnya selamat. Artinya dia bukan Islam KTP, dia sholat, dia tidak melakukan praktek kesyirikan, dia bukan dukun, dan seterusnya. Persyaratan ini harus dipenuhi. Maka sayangi hewan kurban Anda. Jangan sampai binatang yang nilainya mahal, atau amalan yang nilainya besar, semuanya jadi gagal untuk mendapatkan nilai pahala, disebabkan karena yang menyembelih adalah orang yang tidak memenuhi syarat. Karena dia nggak pernah sholat, atau dia seorang dukun, atau dia melakukan praktek kesyirikan atau kekufuran yang lainnya, sehingga status dia tidak lagi disebut sebagai seorang muslim. Demikian, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang nggak benar. Makanya, aja ngeyel. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Al-Qur'an adalah penerang jalan. Al-Qur'an petunjuk hidup.
4: Al-Qur'an petunjuk hidup. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
0: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Qur'an. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Qur'an.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza tala."
0: Bersama Ustaz Abdullah Zain setiap hari Rabu ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya.
6: Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bogor Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bogor Sari.

0: Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insan, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan sikap dari orang-orang kafir kepada Al-Qur'anul Karim dan bagaimana kekufuran mereka kepada hari kebangkitan dan juga hari hisab. Baik, kaum muslim, menurut ini kembali kami dari kemorota yang masih di surah Yunus, yakni di ayat ke-11 sampai dengan ke-20.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kurban sejatinya bukan dilihat dari besarnya hewan yang disembelih, tetapi dari keikhlasan hati yang menyertainya. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
1: Kabar 7. Insani FM.
6: Kerabat muslim, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyunegara mengingatkan agar dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menyediakan menu makan bergizi gratis tidak terburu-buru beroperasi sebelum mengantongi SLHS atau sertifikat layak higienis sanitasi. Masih ditemukan SPPG yang ingin segera menjalankan operasional meski persyaratan dasar belum lengkap, terutama belum memiliki kepala dapur definitif. Katimker Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Banyunegara, Heri Purnomo mengatakan, saat ini terdapat 100 SPPG yang sudah beroperasi. Sementara dapur yang telah mengantongi SLHS mencapai 103 titik. Adapun total rencana dapur MBG di Banyunegara mencapai 166 titik. Dia menjelaskan, sebelum SLHS diterbitkan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari bangunan dapur yang sudah selesai, adanya surat keputusan penunjukan kepala SPPG, hingga lolos inspeksi kesehatan lingkungan dari puskesmas setempat. Pengelola dapur juga wajib melengkapi dokumen pendukung seperti layout dapur, sertifikat pelatihan, penjamah makanan, hasil uji sampai air secara mikrobiologi dan kimia, dan juga sampel makanan. Heri mengatakan, meski proses penerbitan SLHS terbilang cepat, jika seluruh syarat lengkap, masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya, banyak dapur yang ingin segera beroperasi meski belum memiliki kepala dapur definitif. Ini sering terjadi, mereka ingin cepat running, tetapi kepala dapur belum ada. Padahal, saat pelatihan penjamah makanan, khususnya kepala dapur wajib hadir, supaya pemahaman dan arahan yang diberikan bisa sinkron dan relevan. Menurut Heri, apabila pelatihan hanya diikuti relawan, tanpa kepala dapur, dikhawatirkan standar pengelolaan makanan dan sanitasi tidak berjalan maksimal saat operasional berlangsung.
1: Kabar 7 Insani FM.
6: Kerabat muslim, Panitia Hari Besar Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menyiagakan 37 petugas staf dan kotak infak untuk melayani ribuan jamaah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di alun-alun Purbalingga. Sebanyak 3.000 jamaah diprediksi akan mengikuti sholat Idul Adha di lokasi tersebut. Jamaah terdiri dari unsur pemerintah daerah, Forkaminda, pimpinan OPD, instansi vertikal, organisasi masyarakat hingga masyarakat umum. Analisis kebijakan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Purbalingga, Walid mengatakan koordinasi petugas lapangan telah mulai dilakukan. Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Purbalingga Muhammad Nur Hidayat meminta seluruh petugas mengedepankan pelayanan yang humanis kepada jamaah. Petugas staf Kankemenag harus mengedepankan pelayanan yang ramah dan sopan santun dalam melayani jamaah sholat Idul Adha. Prinsip kita semuanya sukseskan sholat Idul Adha di alun-alun Purbalingga, tegasnya. Sementara itu, staf seksi Bimas Islam Kankemenag Purbalingga Timbul memastikan seluruh fasilitas penunjang akan disiapkan sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Persiapannya mulai dari penataan soft, sound system, hingga penataan karpet, termasuk kotak infak dan akses jalan masuk area sholat Idul Adha, jadi pagi sudah siap jelasnya. Untuk arah kiblat, pihak Kemenag memastikan tidak ada perubahan dari pelaksanaan sholat Idul Fitri sebelumnya. Pengukuran arah kiblat di alun-alun Purbalingga masih menggunakan patokan lama yang telah diuji menggunakan alat teodolit dan kompas. Tim teknis menyebut tingkat akurasi arah kiblat tersebut mencapai 95%, mendekati titik sebenarnya.
4: Kabar 7. Insani FM.
7: Lagi ngapain, bro?
8: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
7: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
8: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
9: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
10: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
11: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir, Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8, RW 2, Kalimanag, Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
4: Kabar 7. Insani FM.
6: Kerabat Muslim, kurban mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus melebihi cinta kepada dunia dan segala isinya. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.

0: Kabar Tujuh, Insani FM.
1: Kerabat Muslim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tak henti-hentinya memberikan pelatihan keterampilan bagi warga dari keluarga kurang mampu atau miskin dan disabilitas di wilayahnya agar siap bekerja di perusahaan mitra. Pelatihan ini ditangani oleh Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan Mei 2026 ini ada sekitar 300 peserta pelatihan. Mereka diberikan pelatihan sebagai operator garmen dan alas kaki. Kegiatan tersebut didukung oleh Basnas Jawa Tengah, PLN Jawa Tengah, serta para perusahaan mitra. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung proses pelatihan tersebut pada hari Selasa 26 Mei 2026. Di sela tinjauan itu, ia juga sempat berdialog dengan para peserta. Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran terbuka. Sebab berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada bulan Februari 2026 sebesar 4,24%. Tercatat saat ini sekitar 481 ribu tenaga kerja telah terserap industri. Selain itu, program ini juga untuk mendukung iklim investasi yang sedang bergeliat di provinsi ini. Dengan adanya pelatihan ini, para peserta diharapkan sudah siap pakai di industri padat karya. Kepala Disperindak Jawa Tengah, Julu, menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar jemput ke perusahaan mitra. Selesai pelatihan, langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji UMR. Yang menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja terlatih di BIPTAK sekitar 5.000 orang per tahun. Namun, dari kapasitas alat maupun infrastruktur, BIPTAK baru dapat memenuhi sekitar 3.000 orang yang terbagi dalam beberapa angkatan.
0: Kabar 7, Insani FM.
1: Kerabat Muslim, mayoritas jamaah haji asal Banyumas berangkat ke Tanah Suci dengan pendampingan obat, alat kesehatan, maupun bantuan orang lain. Dari sekitar 1.300 jamaah, hanya sekitar 10% yang dinyatakan sehat murni atau mampu secara kesehatan tanpa pendampingan. Data tersebut disampaikan Ketua Tim Kerja Surveillance dan Kejadian Luar Biasa Dinas Kesehatan Banyumas Ahmad Hairul Hamdi. Ia mengatakan sebagian besar jamaah membutuhkan pendampingan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas dengan pendampingan obat ketika berangkat dengan kursi roda, maka pendampingan orang mengikuti. Meski demikian, kondisi kesehatan jamaah Banyumas hingga menjelang puncak ibadah haji masih relatif terpantau aman. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Banyumas memastikan belum ada jamaah yang dilaporkan mengikuti safari wukuf maupun meninggal dunia di Tanah Suci. Puncak ibadah haji berupa wukuf di Padang Arafah dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan wukuf, petugas terus memantau kondisi kesehatan jamaah agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik. Sementara itu, Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umroh Banyumas, Haji Abdul Malik, mengatakan, hingga kemarin hari Senin belum ada laporan jamaah asal Banyumas yang harus mengikuti safari wukuf. Menurutnya, kondisi jamaah secara umum masih sehat dan mampu mengikuti wukuf secara mandiri. Malik menjelaskan para jamaah tetap mendapatkan pendampingan selama menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Pendampingan dilakukan oleh ketua kloter, pembimbing ibadah hingga petugas kesehatan yang terus memantau kondisi jamaah. Selain itu, sistem pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan dinilai sangat berpengaruh terhadap kondisi jamaah selama berada di Tanah Suci. Pemeriksaan ketat di embarkasi disebut mampu menekan risiko gangguan kesehatan serius pada jamaah. Dilanjutkannya, berdasarkan sistem informasi haji, jumlah jamaah asal Jawa Tengah yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga saat ini tercatat 6 orang. Mereka berasal dari Kabupaten Tegal, Pekalongan, Brebes, Blora, dan Pati. Menurut Malik, proses pemeriksaan kesehatan di embarkasi dilakukan sangat ketat tanpa kompromi. Bahkan sejumlah calon jamaah asal Banyumas sempat dipulangkan karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat. Checking air di embarkasi sangat ketat, Banyumas sampai 5 jamaah yang dipulangkan. Pungkas Malik.
0: Kabar 7, Insani FM.
2: John, siki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
3: Tera iya kok, mulane selama esiteng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
2: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Lho aku sih kepriwe.
3: Oke, siki kan dawek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
4: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg.

0: Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teifam, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto, ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifam, alami, segar dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Kabar 7 Insani FM. Kerabat Muslim, setiap potongan daging kurban yang dibagikan membawa serta doa dan keberkahan bagi yang menerimanya. Masih di Kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7
0: Insani FM. Kerabat Muslim, pemandangan di Jalan Bung Karno Purwokerto mulai tampak lebih berwarna dengan mekarnya tanaman teko mastans di sepanjang median jalan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kini mulai memetakan identitas tanaman khas untuk setiap ruas jalan dan median di wilayah perkotaan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kawasan memiliki ciri visual yang berbeda dan mudah dikenali masyarakat. Konsep penataan tanaman ini juga diharapkan memperkuat estetika kawasan perkotaan Banyumas. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas Dr. Arief mengingatkan, saat ini terdapat sekitar 50 hingga 100 tanaman teko mastans yang ditanam di kawasan Jalan Bung Karno. Tanaman tersebut dipilih karena memiliki karakter bunga yang menarik dan cocok tumbuh di wilayah tersebut. Menurut Arief, teko mastans sekilas memang mirip dengan tanaman tebu buya yang lebih dulu dikenal masyarakat. Keduanya sama-sama memiliki bentuk bunga menyerupai trompet. Arief menjelaskan, tanaman tekoma biasanya mulai mekar pada awal musim kemarau, periode mekarnya berlangsung sekitar Mei hingga Juli. Sementara itu, bunga tebu buya umumnya bermekaran menjelang akhir musim kemarau sekitar September hingga Oktober. Perbedaan waktu mekar ini dinilai membuat suasana jalan tetap berwarna hampir sepanjang musim kemarau. DLH Banyumas saat ini tengah berupaya menjadikan setiap jalan maupun median memiliki identitas tanaman yang khas. Dengan konsep tersebut, masing-masing ruas jalannya nanti mempunyai karakter visual berbeda. Arief menyontohkan Jalan Jenderal Sudirman yang selama ini dikenal masyarakat karena deretan pohon tebu buya di kanan-kiri jalan. Konsep serupa kini mulai diterapkan di kawasan lain termasuk Jalan Bung Karno. Meski demikian, upaya penataan tersebut diakui masih belum sepenuhnya ideal. Beberapa kawasan masih menggunakan konsep tambal sulam karena keterbatasan stok tanaman yang tersedia. DLH Banyumas berharap ke depan, penataan tanaman di median jalan bisa lebih terkonsep dan terkelompok dengan baik sesuai jenis bunganya. Dengan begitu, identitas visual setiap jalan akan semakin kuat dan menarik.
1: Kabar 7
0: Insani FM. Kerabat Muslim, kebahagiaan tengah dirasakan pasangan peternak sapi asal desa Pernama Sidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Sapi milik mereka dipilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi tersebut berasal dari peternakan Lembu Wijaya milik pasangan suami istri Ahmad dan Ani. Keduanya mengaku tidak pernah menyangka usaha peternakan yang dirintis dari kecil kini mampu menghasilkan sapi berkualitas pilihan presiden. Sapi yang dibeli presiden

0: Den merupakan jenis sapi simental dengan bobot mencapai 1,2 ton. Hewan ternak tersebut dibanderol dengan harga 128 juta setelah lolos proses seleksi ketat. Menurut Ahmad, sapi ini awalnya didatangkan dari Solo dengan berat sekitar 800 kg. Setelah menjalani perawatan intensif dan pengaturan pakan yang terjaga, bobot sapi terus meningkat hingga mencapai 1,2 ton. Awalnya beratnya sekitar 800 kg saat datang dari Solo, sekarang sudah mencapai 1,2 ton. Ahmad menjelaskan proses seleksi sapi korban presiden berlangsung sekitar 2 bulan terakhir. Tim yang ditunjuk presiden bersama Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas melakukan pemeriksaan dan survei langsung ke peternakan mereka. Saat pemeriksaan fisik, kondisi kesehatan sapi juga dipantau secara rutin oleh dokter hewan dan puskeswan setempat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak menjadi hewan kurban presiden. Selama proses seleksi, kesehatan sapi terus dipantau. Dokter puskeswan rutin melakukan pemeriksaan dan alhamdulillah hasilnya sehat. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga Ahmad dan Ani. Apalagi tahun sebelumnya salah satu sapi dari kandang yang sama juga pernah dibeli desainer sekaligus presenter Iwan Gunawan untuk kebutuhan korban. Tidak hanya Presiden Prabowo, tahun ini sejumlah pejabat dari wilayah Jawa Tengah juga memesan sapi dari peternakan tersebut, diantaranya Bupati Pemalang serta beberapa pejabat lainnya. Rencananya sapi kurban Presiden Prabowo akan diberangkatkan dari kandang pada hari Rabu pagi. Sapi tersebut nantinya dibawa menuju salah satu masjid di kawasan Kauman Lama Purwokerto untuk disembelih saat Hari Raya Idul Adha. Daging korban kemudian akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Bagi Ahmad dan Ani, momen tersebut menjadi bukti bahwa ketekunan dan kerja keras dalam berternak mampu menghasilkan pencapaian yang membanggakan.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, Allah tidak membutuhkan darah kurban kita, tetapi ketakwaan dan keikhlasan hati yang menyertainya. Demikian Kerabat Muslim, Kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya, hanya di Kabar 7, Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7, Insan FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
3: Ajruki ala qadri nasabiki. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala yang engkau dapatkan tergantung capek yang kamu rasakan. Jadi antara kita duduk di rumah, ya, nonton YouTube, dengan kita berangkat ke masjid, capeknya sama atau beda?
4: Beda.
3: Belum lagi terhitung jalannya. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Belum lagi mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang duduk-duduk di sebuah rumah Allah, yaitu masjid, maka akan diliputi dengan rahmat, ketenangan, dikelilingi oleh malaikat. Dan juga yang lebih penting dari itu, atau yang sangat penting adalah, ketika kita hadir di majelis, maka kita akan sekaligus belajar apa yang saya katakan tadi, kudwah atau keteladanan. Makanya majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri sekian ribu orang, yang nulis cuma sekian ratus. Sisanya belajar adab dan perilaku dari Imam Ahmad. Ngelihat bagaimana beliau berbicara, ngelihat bagaimana beliau beribadah, ngelihat bagaimana beliau bersikap. Berarti enggak boleh Ustaz ngaji online. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai pokok. Jadikan itu hanya sekedar sebagai sarana pendukung. Dan alhamdulillah adanya sarana belajar secara online ini amat sangat membantu buat orang-orang yang tidak punya kemampuan hadir di majelis. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu WA kami. Ustaz, kami tinggal di

0: sebuah wilayah di Sumatera. Ustaz, di kampung kami gak ada tempat ngaji, Ustaz. Gak ada Ustaz. Seperti yang kita dapatkan selama ini. Adanya, sebut beliau, nyebut sebuah kelompok yang menyimpang. Ya, adanya ini, Ustaz. Duh, gimana ini? Ya. Tapi anak saya pengen belajar Al-Quran. Anak saya itu kelas SD, mungkin kelas 2. Itu tiap hari, Ustaz, dengerin pengajian Adabul Mufrad. Pengajian harian yang kami sampaikan di Masjid Manarul. Setiap ba'da zuhur. 15 menit, 10 menit gitu. Anak saya itu setiap hari belajar Adabul Mufrad. Hadis-hadis tentang akhlak yang dituturkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ini. Subhanallah. Ratusan kilometer bisa mengikuti pengajian. Dan yang seperti ini adalah kemudahan dari Allah. Dan ditolerir karena memang di kampungnya gak ada. Nah, yang gak bisa ditolerir atau yang gak susah ditolerir itu, lawang tanggane masjid, malah nontonin neng YouTube si kepriwe. Kecuali kalau lagi sakit. Kecuali kalau lagi ada halangan. Ibu-ibu. Ya, itu gak apa-apa. Jadi intinya, sama atau tidak pahalanya beda. Beda. Lebih bagus hadir di majelis.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
1: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Doa-doa dan zikir sore hari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui.

0: apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali, pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها.

0: ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
4: Rawahu al-Bukhari.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit

0: dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Min adhkaril masa'
5: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
6: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
7: Kerabat muslim, banyak orang yang menganggap sate sebagai makanan yang mudah dibuat. Tinggal mengiris daging sapi, kambing, atau ayam, kemudian ditusuk dengan tusuk lidi, dibakar di atas bara api, dan jadilah sate yang nikmat. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Kalau tidak tahu triknya, sate buatan kita malah jadi gosong dan menghitam, sehingga tidak ada yang doyan untuk menyantapnya. Nah, supaya hal tersebut tidak terjadi, mari kita simak tentang ulasan mengenai cara bakar sate agar tidak gosong. Pertama adalah gunakanlah lemak. Saat kita membeli sate dalam keadaan matang, kita biasanya menemukan lemak yang terselip di antara daging-dagingnya. Ini bukan tanpa alasan. Minyak yang terdapat pada lemak tersebut akan melapisi daging, sehingga meminimalisir sate jadi gosong selama proses pembakaran. Selain itu, lemak juga akan membuat daging menjadi empuk. Tak perlu terlalu banyak, cukup gunakan sedikit lemak saja di sela-sela daging kambing atau sapi. Sementara untuk daging ayam, selipkan kulitnya. Jika tidak mau makan lemaknya, kita bisa membuangnya sebelum menyantapnya. Yang penting, jangan skip penggunaan lemak ini. Berikutnya, bakar sate dalam keadaan mentah. Di beberapa warung sate, ada penjual membakar sate setengah matang terlebih dahulu, kemudian dimatangkan setelah ada pembeli yang memesannya. Hal ini sebaiknya dihindari, karena akan membuat sate mudah gosong dan rasanya kurang nendang. Sebaiknya, sate tetap dimasak dalam keadaan masih mentah. Ukuran atau potongan dagingnya juga harus pas, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, agar matang sempurna. Berikutnya, jangan memarinasi daging dengan bumbu manis. Baik orang beranggapan bahwa semua daging yang dimarinasi sebelum diolah hasilnya akan enak dan bumbu bisa meresap sampai ke dalamnya. Namun hal ini justru akan membuat daging cepat hangus. Apalagi kalau bumbu marinasi manis dan mengandung kecap, madu, ataupun gula. Saat terkena panas, saus yang manis bisa mengkaramelisasi daging dan dalam waktu cepat daging bisa gosong. Solusinya cukup oleskan atau celup daging pada bumbu marinasi setelah daging setengah matang saja. Berikutnya, hindari menempelkan daging pada arang. Hal teknis yang kerap membuat daging sate cepat gosong, ialah menempelkan daging pada arang yang membara. Supaya hal tersebut tidak terjadi, kita harus mengatur jarak antara daging dan arang. Biasanya, di media bakaran sate ada semacam penyaga daging yang membuatnya tergantung dan tidak bersentuhan langsung dengan arang. Saat dikipas, percikan api juga tidak akan mudah naik ke atas. Demikian kami sudah membahas mengenai beberapa cara bakar sate supaya tidak gosong. Semoga ini bermanfaat. Saya bersama di tips hari ini.
6: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Rest area Blik Indasari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indah Sari ini,

0: Kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Belik Indahsari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
1: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah untuk hari nanti.
2: Trip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, kesalahan dalam mengolah daging dapat membuat daging keras dan menimbulkan rasa yang tidak enak. Jadi seringkali orang tidak sadar kerap melakukan kesalahan saat memasak daging. Kesalahan ini dapat terjadi saat menyimpan daging, mempersiapkan daging, hingga memasak daging. Dikutip dari sponsor berikut ini, kesalahan dalam memasak daging yang mesti kita hindari. Pertama, tidak langsung diolah. Tidak segera mengolah daging segar atau daging beku yang sudah dicairkan dapat merusak kualitas dari daging itu sendiri. Daging yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang dapat terkontaminasi dengan bakteri yang membuat warna daging berubah dan berbahaya untuk kesehatan. Maka segera olah daging segar atau daging beku yang sudah dicairkan untuk mencegah kontaminasi bakteri. Berikutnya, salah dalam memotong daging. Dikutip dari sebuah sumber, banyak orang tidak sadar kerap melakukan kesalahan dalam memotong daging. Seringkali, orang memotong daging sapi searah dengan alur seratnya. Seharusnya daging sapi dipotong berlawanan dengan alur seratnya agar empuk. Jadi salah saat memotong daging membuat daging menjadi keras dan sulit dipotong atau dikunyah. Berikutnya, memasak daging dalam keadaan dingin. Kesalahan ini kerap dilakukan adalah memasak daging dalam keadaan dingin atau bahkan beku. Hal ini dapat membuat daging matang tidak merata, membuat bagian luar terbakar, sedangkan bagian dalam belum masak. Sebaiknya, cairkan daging beku terlebih dahulu dengan dimasukkan ke dalam kulkas bersuhu 4 derajat Celcius atau menggunakan bantuan air dengan microwave. Setelah itu, segera masak daging agar tidak terkontaminasi bakteri. Berikutnya, kurang bumbu. Bumbu juga kerap menjadi masalah dalam memasak daging. Seringkali daging yang dimasak kurang bumbu seperti kurang garam, bawang putih, ataupun lada. Pastikan Anda meracik bumbu dan melumurinya dengan tepat agar cita rasa daging semakin kaya. Terakhir, memasak daging dengan api yang panas. Memasak daging dengan api terlalu panas juga dapat membuat daging kering atau kencang, sehingga membuat kehilangan kelembutan dan keembukannya. Sebaiknya masak daging dengan api kecil agar empuk dan lezat. Demikian kalau saya pembahasan mengenai beberapa kesalahan dalam memasak daging yang mesti kita hindari. Semoga ini bermanfaat. Saya bersama di tips hari ini.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Eh kang, arep maring ndi iki kak?
5: Kiye lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
4: Oh, lah, emangnya kenapa sih dapur iki kak?
5: Yo, ben dadi wonten main, Mbok.
4: Oh iya, ke. Rika tak tidok ike. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
5: Loh emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
4: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir kami ngana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08

0: Kiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Malu bertanya, sesat di jalan.
1: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
2: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
0: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
1: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
2: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
0: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sapta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, daging kurban seringkali menjadi bahan utama dalam berbagai masakan spesial saat Idul Adha, mulai dari gulai, rendang, hingga sate. Namun banyak orang yang mengeluhkan tekstur daging yang keras dan alot saat dimasak, terutama jika tidak menggunakan panci presto. Padahal ada beberapa tipe memasak sederhana yang bisa dilakukan agar daging cepat empuk tanpa harus merebusnya berjam-jam. Teknik yang tepat juga dapat membantu bumbu lebih mudah meresap sehingga hasil masakannya terasa lebih lezat dan nikmat. Lantas bagaimana tips merebus daging kurban agar cepat empuk meski dimasak tanpa panci presto? Dilansir dari sumber berikut ini adalah pembahasan selengkapnya. Pertama, rebus daging dengan metode 5-30-7. Nah, salah satu cara paling populer untuk membuat daging cepat empuk tanpa presto adalah menggunakan teknik 5-30-7. Caranya, rebus daging selama 5 menit, kemudian matikan api dan diamkan selama 30 menit. Pastikan panci dalam keadaan tertutup. Lalu rebus kembali selama 7 menit sehingga teksturnya lebih lunak. Berikutnya, menggunakan daun pepaya atau nanas. Bahan alami seperti daun pepaya dan nanas bisa membantu melunakkan serat daging secara lebih cepat. Kandungan enzim papain pada pepaya dan bromelain pada nanas dikenal efektif membuat tekstur daging jadi lebih empuk. Berikutnya, rebus dengan api kecil agar daging tidak keras. Setelah air mendidih, gunakanlah api kecil saat merebus daging agar proses pematangan berjalan perlahan dan merata. Api yang terlalu besar justru bisa membuat bagian luar daging cepat matang, tetapi bagian dalamnya masih keras. Berikutnya, tambahkan daun jeruk dan cuka. Cara lain agar daging cepat empuk tanpa presto adalah dengan memanfaatkan daun jeruk dan cuka saat proses perebusan. Untuk 500 gram daging, tambahkan sekitar 3 lembar daun jeruk pada rebusan pertama. Lalu rebus selama kurang lebih 10 menit sebelum ditiriskan. Setelah itu, lanjutkan perebusan kedua dengan menambahkan 2 sendok makan cuka dan masukkan ke dalam air rebusan. Kombinasi daun jeruk dan cuka dipercaya membantu membuat tekstur daging lebih cepat empuk sekaligus terasa lebih lembut saat kita menyantapnya. Nah, kira musim demikian pembahasan mengenai beberapa cara merebus daging kurban biar cepat empuk tanpa menggunakan panci presto. Semua ini bermanfaat, akhirnya sebut sama di tips hari.
3: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, tim Dolan Inspiratif hari ini memang sengaja akan mengangkat masalah kurban, dan barangkali ada banyak

0: kerabat muslim yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih tata cara berkurban ini. Insya Allah hari ini kita akan mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan Ustadz Arief Hidayatullah. Tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, kita pengen tahu nih sebenarnya hewan kurban itu apakah harus kambing dan sapi atau ada yang lain, Ustaz?
2: Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di situ Allah SWT menyebutkan perintah agar kita itu berkurban dengan bahimatul an'am. Para ulama tafsir menyebutkan bahimatul an'am itu yang dikenal di kalangan Arab adalah tiga hewan ternak, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan sebagian ulama ada yang menganalogikan sapi ini dengan kerbau. Jadi boleh orang berkorban dengan kerbau. Berarti kalau disederhanakan, yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu ada empat hewan ternak tadi. Ada unta, ada sapi, dianalogikan kerbau di situ, kemudian kambing.
0: Lalu Tad, orang-orang yang kemudian berhak untuk menjadi sobil korban itu apakah harus memang orang kaya atau bagaimana?
2: Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man lahu sa'ah walam yudahi falayakrabana musallana. Atau kamaqala Nabi SAW, Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli hewan kurban. Berarti di sini menjelaskan bahwa ukuran mampu dalam berkurban itu adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan beli hewan kurban. Para ulama menjelaskan itu kemampuan di sini adalah ketika ada orang punya kemampuan dari sisi nafkah, lalu ada sisa untuk beli hewan kurban. Sekarang mungkin 3 juta atau 3 juta setengah. Kalau dia punya di tabungan setelah uang nafkahnya sudah sempurna, maka dia dikategorikan sebagai mampu. Dalam arti yang lebih sederhana, pemahamannya bahwa kemampuan dari sisi kurban itu bukan diukur dari kaya miskin, tapi dari sisi kemampuan untuk membeli hewan kurban.
0: Baik, Dad. Kalau dikategorikan mampu, berarti apakah kemudian bisa satu orang itu berkurban dengan tiga korban, misalnya tiga kambing gitu loh, apakah diperbolehkan atau tidak?
2: Ya, dalam hadisnya Anas bin Malik, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW dhaha bikabsaini amlahaini aqranainain. Ya, Nabi SAW pernah berkurban dengan dua ekor domba yang bertanduk. Ini berarti menunjukkan boleh orang berkorban lebih daripada satu ekor. Berarti bisa untuk atas nama satu orang, satu ekor, dua ekor, atau lebih.
0: Kemudian kalau ngomongin tentang namanya atas nama ini, kalau yang sudah meninggal apakah boleh tadi?
2: Ya, para ulama mengatakan untuk mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia itu dirinci. Kalau dia pernah berwasiat sebelum meninggal, kalau nanti musim kurban saya mau berkurban, lalu qadarullah, Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka ini boleh berkurban atas nama si mayit karena dia sudah berwasiat. Adapun kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selama 10 tahun berkurban beliau belum pernah mengatasnamakan kurban atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu anha, atas nama pamannya ya Hamzah radhiyallahu taala anhu yang telah meninggal terlebih dahulu, dan putra-putri beliau juga meninggal lebih dahulu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berkurban atas nama mereka.
0: Kemudian ini Tad, biasanya kan ketika ada kurban ini pakai iuran ya. Kalau misalnya harga sapi itu sekitar 21 juta, kan kemudian satu sobil kurban itu 3 jutaan. Lah lalu apakah harus merata atau apabila salah satunya mungkin bisa lebih besar 5 juta gitu, diperbolehkan atau enggak sih Tad?
2: Diperbolehkan. Umumnya kalau dalam 1 tahun, umumnya kita cari 7 orang untuk kolektif. Kemudian ternyata cuma dapat 4 orang. Berarti kan kurang 3 orang. Akhirnya ada satu orang yang menanggung 3 orang. Berarti kan dia dapat 4 iuran ya. Berarti ini dibolehkan.
0: Lalu untuk cara pembagiannya nih, misalnya ada 7 orang ini, sebenarnya pembagiannya per sobil korban itu berapa sih, Tat?
2: Ya, untuk pembagian sebenarnya tidak ada batasan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagikan. Itu dalam satu kondisi pernah terjadi di masa itu kota Madinah mengalami paceklik.

0: Sehingga di tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, supaya hewan kurban dibagi rata ke semua penduduk kota Madinah. Di tahun berikutnya, ketika ya paceklik itu sudah tidak ada lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga dibagi. Berarti ini menjelaskan bukan menjadi aturan baku sahibul kurban sepertiga nanti dibagi lagi kepada fakir miskin, disimpan dan seterusnya. Jadi boleh dibagi semuanya, sebagaimana kalau sahibul kurban ya ingin mengambil lebih banyak dari sepertiga juga diperbolehkan.
1: Berarti kalau begitu mungkin untuk yang mendapatkan daging kurban itu semua orang bisa gitu, tidak harus orang yang fakir miskin saja gitu.
0: Oh ya, ini beda. Jadi penerima daging kurban itu beda dengan pembahasan zakat. Sebagian masyarakat berpikiran bahwa daging kurban ini harus dibagi kepada fakir miskin. Itu beda sekali ya di hukumnya. Untuk masalah daging kurban, sampai orang kaya pun boleh menerima. Ya, orang kaya bahkan non muslim pun boleh. Kalau seandainya ada tetangga kiri kanan kita yang non muslim, lalu di musim kurban ini ya kita berkurban, mereka boleh untuk menerima daging kurban kita.
1: Lalu saat ini juga yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika yang namanya panitia pengelola kurban ini kan terkadang juga butuh biaya operasional. Lah apakah kemudian misalnya kulitnya atau kepalanya dijual untuk kepanitiaan itu diperbolehkan atau seperti apa sih itu?
0: Di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang dipasrahi untuk menyelesaikan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan semua hasil dari kurbannya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan kurban itu wajib dibagi semuanya. Ya tidak boleh ada yang dibarter dengan alasan untuk biaya operasional atau yang lainnya. Oleh karena itu solusinya di sini untuk para panitia kurban ya untuk mengambil biaya operasional itu di luar daripada daging kurban. Umumnya disampaikan kepada sahibul kurban yang ingin menitipkan hewan kurbannya, kami ada biaya operasional sekian untuk bensin, untuk makan, untuk plastik, untuk ya operasional. Jadi sampaikan kepada sahibul kurban biaya operasional sendiri. Kemudian nanti untuk hewan kurbannya akan dibagi secara kesemuanya, tidak ada yang diambil untuk biaya operasional.
1: Pun demikian ketika misalnya gini kulitnya kemudian ditukar daging yang nanti dagingnya dibagi lagi gitu juga tidak diperbolehkan di atas seperti apa?
0: Iya, ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh kalau memang bentuknya adalah di barter. Ya, kecuali kalau kulit ini dikumpulkan, diserahkan ke salah satu penerima kurban, kemudian oleh dia ditukar ke daging. Itu beda lagi hukumnya, itu yang dibolehkan. Adapun kalau dari panitia dikumpulkan kulitnya lalu nanti dibarter dengan daging, itu tidak boleh.
1: Kemudian untuk penyembelihan kurban nih, penyembelihan hewan kurban itu apakah hanya hari pertama atau berapa sih sebenarnya yang kemudian diperbolehkan ketika kita menyembelih hewan kurban ini? Tan?
0: Ya, di dalam definisinya para ulama mengatakan udhiyah itu adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini berarti penyembelihan hewan kurban itu bisa diawali setelah sholat id hari raya Idul Adha sampai nanti di hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Berarti ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban.
1: Kemudian nih kelewat, untuk hewan kurban ini sendiri yang kemudian sah atau sesuai dengan syariat Islam sebenarnya yang seperti apa sih? Apakah yang gemuk, yang sehat, atau yang usia berapa, atau seperti apa? Apakah harus jantan atau gimana tuh?
0: Oh ya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak untuk diuraikan. Yang pertama untuk usia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa usia hewan kurban itu yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Jadi untuk unta ya sudah berumur, untuk sapi juga sudah berumur, untuk kambing juga sudah berumur. Ya untuk unta 5 tahun, ya untuk sapi 2 tahun, kemudian untuk kambing adalah 1 tahun. Itu minimal, kecuali di jenis kambing tertentu ada yang 6 bulan itu dibolehkan. Tapi yang paling muda adalah yang 1 tahun. Ya. Apakah harus jantan? Tidak. Jadi boleh.

0: betina, tapi jantan itu lebih utama. Kenapa? Karena biasanya jantan itu lebih mahal. Dan para ulama mengatakan hewan kurban semakin mahal, semakin bagus, semakin gemuk, maka semakin utama, semakin mulia, semakin besar pahalanya.
1: Masya Allah, ini sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi kita sudah tahu, inilah kemudian buat kerabat muslim yang mendengarkan tata cara kurban seperti apa, dan mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Dan akhirnya sampai di sini dulu kerabat muslim perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Malu bertanya, sesat di jalan. Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja melalui SMS di 0811-2823-344. Pertanyaan Anda akan segera dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Sesaat lagi dalam program Tanya Ustadz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslim, para pendengar Radio Insani 88.8 FM yang semoga senantiasa di rahmat Allah Ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali di kesempatan berbagi ini di program kajian Tanya

0: Ustaz. Amin, insya Allah seperti biasa di satu jam ke depan kita kembali akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kerabat muslim yang tentunya bisa kerabat muslim kirimkan di 0811-282-3344. Yang mempunyai pertanyaan seputar agama, baik itu fikih, muamalah, dan lainnya, bisa bergabung di kesempatan ini, kirimkan saja pertanyaannya di 0811-282-3344. Dan alhamdulillah, Al-Ustadz Hendra Sabta Saputra Hafidhallahu Ta'ala sudah di tengah-tengah kita semuanya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz atas waktu luangnya Ustadz. Dan gimana Ustadz kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita semuanya diberikan kesehatan, berikan kelancaran, semoga demikian dengan kerabat muslim semuanya yang turut mendengarkan ya. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan. Dan di kesempatan ini tentunya kembali mengingatkan kita semuanya mohon taufik kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya, pencerahannya kepada kita. Kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Dan semoga bagi kerabat muslim yang nanti mengajukan pertanyaan, ya semoga kami diberi kemudahan oleh Allah untuk menjawab, dan semoga bisa menjadi solusi yang membantu kerabat muslim semuanya. Amin.
0: Amin. Baik, kerabat muslim, kembali mengajak untuk kerabat muslim semuanya yang ingin bertanya di kesempatan program Tanya Ustaz hari ini, bisa kirimkan pertanyaannya di 0811-282-3344. Baik, untuk memulai perjumpaan kita hari ini Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukum jual beli daging kurban? Semisal saya dapat jatah daging kurban dari masjid, lalu karena saya lagi butuh uang, saya jual ke teman saya dengan harga di bawah pasaran. Dalam Islam apakah diperbolehkan Ustaz? Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'ad. Baik, terlebih dahulu kami menjawab salam dari saudara kita yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait menjual daging kurban. Pada dasarnya mungkin ya kita pernah mendengar bahwa daging kurban itu gak boleh dijual. Memang betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjual kulit, ya. Maka selain kulit juga dagingnya nggak boleh dijual. Juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk menjadikan kulit kurban, daging kurban, kepala hewan kurban sebagai upah untuk jagal. Sehingga pada intinya bagian dari hewan kurban itu memang tidak boleh kemudian dikomersilkan. Tapi larangan untuk menjual ini sebetulnya diberlakukan bagi sahibul kurban. Ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai sahibul kurban, contohnya misalnya saya berkurban kambing gitu. Maka saya selaku sahibul kurban tidak boleh menjual daging kambing saya atau kulit kambing yang saya sembelih atau kepalanya misalnya sebagai upah jagal gitu, juga enggak boleh ya. Semuanya harus ada yang disedekahkan, lalu dianjurkan untuk ada yang dimakan sendiri, terus sisanya mungkin bisa dihadiahkan. Tapi kalau misalnya seseorang mendapatkan daging kurban dari saya, saya sedekah nih, sedekah daging kambing kurban saya. Ya, pada siapa? Kepada Abu Syaima gitu misalnya ya. Nah, saya sedekahkan atau saya hadiahkan gitu ya. Ini ada sedikit dari saya. Sedikitnya berapa? 5 kilo. Ya, sedikit tapi 5 kilo. Mungkin kebanyakan ya, 5 kilo banyak sekali gitu kan. Mungkin yang dimakan cuma 1 kilo sama Bu Syaimah nih. Terus yang 4 kilo dikemanain? Dijual ke tukang sate misalnya. Ya, karena Bu Syaimah menjual daging, tapi itu adalah daging pemberian, ya, bukan daging kurbannya sendiri, gitu loh. Pemberian dalam rangka sedekah ataupun hadiah begitu, maka itu boleh, ya. Maka kalau sebatas saya memahami pertanyaan tadi, ini kan saudara kita yang bertanya menjual daging kurban yang dia dapatkan dari masjid atau dari panitia gitu ya. Ya, kalau memang itu bukan hewan kurbannya sendiri, atau mungkin penanya ini bukan sahibul kurban gitu ya, dia mendapatkan sedekah atau mendapatkan hadiah seperti itu, maka Allahu a'lam bissawab, daging itu boleh dijual. Boleh dijual karena itu sah menjadi miliknya dan baginya boleh dijual. Adapun kalau sahibul kurban tidak boleh menjualnya. Allahu a'lam bissawab.
0: Baik Ustaz, jazakallah khairan untuk jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya dan buat kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan yang cukup panjang, insyaallah coba kami bacakan. Pertanyaannya, bismillah. Suami saya kan punya warisan rumah, tapi masih hak 3 orang kakak beradik Ustaz. Dan itu kosong rumahnya, paling kalau ingin ditempati anak dan suami, nanti kita bayar hak warisan orang dua yang ada kakak. Nah, qadarullah tetangganya yang paling dekat itu orangnya suka main kasar sama anaknya, sering pukul-pukul terus berkata kasar Ustaz, dan juga suka himbah. Selain itu juga suka musik. Keras banget sampai penging telingaan Ustaz. Hal ini membuat anak enggak betah sama tetangga yang begitu. Jadi anak pindah ke rumah orang tua anak, qadarullah orang tua anak tinggal bapak, ibu sudah meninggal. Tapi qadarullah suami dan anak enggak betah Ustaz. Di sini lingkungannya baik, cuman bapak ana yang suka bangun kesiangan, merokok, pengangguran, banyak hutang, jadi enggak nyaman di sini juga. Jadi ana bingung Ustaz, menurut Ustaz ana pindah ke rumah suami yang tetangganya kurang baik atau bertahan di rumah orang tua atau gimana ya Ustaz? Hal ini bahkan bisa memicu konflik rumah tangga Ustaz. Qadarullah kalau harus mengontrak suami belum mampu Ustaz untuk biayanya. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, masyaallah. Bismillah. Ya, mungkin pertama kita turut mendoakan dulu ya, semoga saudara atau saudari kita ini yang bertanya juga dengan keluarganya mendapatkan jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dalam situasi yang seperti ini begini, mungkin sebelum kita fokus dengan problem yang disampaikan tadi, tentu kita harus ingat bahwa saat kita itu menghadapi pilihan yang sulit, seperti ini kan menghadapi pilihan sulit ya. Apa saja pilihan sulit itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sholat istikharah, ya, mengajarkan kita untuk sholat istikharah. Bahkan para sahabat mengatakan bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan istikharah seperti mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran. Ini maknanya dipandang penting gitu. Sholat istikharah, yaitu sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Ya, sebagian ulama mengatakan bahkan sholat istikharah ini penunaiannya boleh dibarengkan dengan sholat-sholat sunnah lain seperti sholat tahiyatul masjid misalnya, atau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah gitu. Jadi nggak mesti harus sholat yang menyendiri gitu. Jadi misalnya sholat qobliyah subuh, tapi sekaligus setelah qobliyah subuh diniatkan istikharah. Jadi sholat itu 2 rakaat, tapi nanti setelah qobliyah subuh doa istikharah gitu misalkan. Itu boleh. Atau mau disendirikan juga boleh. Sholat 2 rakaat gitu ya, niat istikharah gitu. Boleh digabungkan dengan sunnah yang lain dan boleh disendirikan. Sholat 2 rakaat lalu menghafalkan doa istikharah. Ya, doanya memang agak panjang, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menghafalkannya. Nah, di situ kita minta kepada Allah, ya Allah, misalkan jika memang rumah orang tua itu yang terbaik, misalkan, maka tolong mudahkan, berkahi, gitu. Dan ridhoi.

0: jadikan hati kami ridho seperti itu. Tapi kalau seandainya rumah yang terbaik adalah rumah dari keluarga suami misalkan, maka yang mudahkan, berkahi, ya, itu kurang lebih dalam doa itu ada makna yang demikian, ya. Maka terlebih dahulu menggantungkan nasib kita kepada Allah Azza wa Jal. Itu mungkin yang pertama harus kami sampaikan, supaya nanti Allah berikan taufik, ya, berikan petunjuk mana rumah yang terbaik untuk dipilih. Bahkan bisa jadi Allah berikan opsi yang lain, ya, di luar dua opsi yang kita pikirkan, gitu loh. Seperti itu. Ya, nanti tinggal setelah istikharah itu, mana yang bagi kita kok tanda-tandanya itu menuju ke situ, ya. Mungkin hati kita akhirnya punya kecondongan ke salah satu rumah yang ada. Atau kemudahan-kemudahan dari Allah itu terasa kok ke salah satu rumah yang ada, gitu. Ya, yang nggak usah nunggu mimpi dulu ya. Kadang orang itu, kok ini petunjuknya lewat apa ya, gitu. Ya, mungkin saja lewat mimpi, mungkin. Tapi nggak mesti lewat mimpi juga, gitu. Bisa lewat kecondongan hati kita, arahnya kemana, atau kemudahan-kemudahan dari Allah arahnya kemana. Nah, penting juga mungkin ditambah dengan yang namanya istisyarah. Istisyarah itu minta saran tapi secara langsung ya. Kalau ini kan melalui media seperti ini agak sulit ya. Kalau konsultasi langsung kan bisa sambil dialog, diskusi, mengetahui banyak variabel di situ, nanti untung ruginya bagaimana, maslahat mafsadatnya bagaimana. Nanti dari hasil diskusi dengan ustadz mungkin atau dengan siapa yang dipercaya ilmunya seperti itu, diberikan arahan, ya, oh bagusnya sementara di mana, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi penguat dari istikharah kita, gitu. Ya. Adapun kalau kita mengarah kepada problem yang tadi sampaikan, gitu ya. Ada satu pilihan rumah, itu milik keluarga suami, tapi itu rumah warisan, gitu kan. Kalau menempati itu, berarti harus ganti uang untuk ahli waris yang lain, gitu kan. Tapi resikonya di situ tetangganya itu tadi suka kasar sama anak, bahkan suka membunyikan sesuatu yang keras sampai penging di telinga, gitu ya. Gak nyaman. Pilihan kedua, rumah orang tua istri, ya. Tapi gak nyaman juga, karena ya mungkin lingkungannya baik, tapi mungkin yang membuat kurang nyaman itu adalah kondisi dari orang tua istri sendiri. Sebetulnya dalam hal seperti ini ya, mungkin saya kasih kaidah umumnya dulu bahwa keputusan itu di tangan suami. Ya, keputusan di tangan suami. Istri itu nurut sama suami tinggal di mana. Tapi istri boleh ngasih saran. Ya, ngasih saran enaknya di mana gitu. Tapi keputusan tetap di tangan suami. Jadi suami memutuskan di mana, istri ikut. Ya, ini kaidah umumnya seperti itu. Sehingga nanti tidak menimbulkan konflik tadi, ya kan? Karena berpotensi memicu konflik, gitu loh. Konflik ini sebetulnya bukan hanya karena apa ya, kondisi tetangga atau kondisi rumah, tapi kondisi keilmuan yang kurang juga. Seorang istri itu ikut suami, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah yang memimpin wanita, gitu. Keputusan tinggal di mana ikut suami. Nah, untuk mengarah kepada keputusan silakan diskusi, ya. Ini karena memang pilihannya sama-sama sulit, dan saya pribadi sebetulnya juga agak bingung ya kalau harus memberikan saran gitu ya. Karena yang satu kondisinya tidak nyaman dengan tetangga, yang satu tidak nyaman dengan orang tua gitu. Dan saya nggak tahu apakah ada variabel-variabel lain di situ apa nggak gitu loh. Ya, tapi Allahu a'lam bissawab ya. Ini saya nggak berani memutuskan ya. Hanya kalau misalnya contoh gitu. Ya, kalau lingkungan di rumah orang tua istri baik gitu kan, dan suami nggak keberatan untuk satu rumah dengan bapaknya istri gitu. Ya, kalau tadi bapaknya istri hanya, maaf ya, kondisinya mungkin merokok, banyak utang, bangunnya kesiangan, ya justru disitulah kita bisa berperan untuk mengingatkan sebetulnya. Ya, kalau tetangganya baik ya mungkin nyaman di situ. Ya, tapi kalau misalkan di rumah yang tadi tetangganya suka membunyikan sesuatu keras, dan nggak nyaman, kemudian sulit juga untuk menghilangkan itu karena butuh mungkin mediasi dengan RT dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Allah Allah, mungkin sepintas sih mungkin di rumah orang tua istri lebih nyaman mungkin ya, mungkin seperti itu sementara waktu, bukan untuk selamanya gitu. Tapi ya sekali lagi ini hanya pandangan sepintas ya, tidak bisa jadi pedoman sebetulnya. Ya, mungkin akan lebih baik kalau berdiskusi langsung dengan orang yang faham kondisi-kondisi detail yang dialami. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penanya dan diberikan jalan terbaik dari setiap permasalahan. Amin. Baik, Ramu Muslim, masih kami buka untuk Ramu Muslim yang ingin bertanya di kesempatan program Tanya Ustaz hari ini. Bisa kirimkan pertanyaan di 0811-282-3344. Kita akan kembali ke istilah yang satu ini, tetap di Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Kerabat Muslim, Tanya Ustadz akan segera kembali setelah yang satu ini. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdullah Zain LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Kerabat Muslim, mari kita lanjutkan kembali Tanya Ustadz bersama Ustadz Hendra Sapta Saputra. Selamat mengikuti.
1: Masih di 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baik, Ramu Muslim, masih di program Kajian Tanya Ustaz bersama Ustaz Hendra Sapa Saputra Hafizallahu Ta'ala. Dan tentunya masih kami ajak untuk Ramu Muslim semuanya yang ingin bertanya di kesempatan program Tanya Ustaz hari ini, bisa kirimkan pertanyaan di 0811-282-3344. Baik, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya Ustaz yang sudah masuk di redaksi Radio Insani. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pak Ustaz, sah apa enggak ya Pak Ustaz, hewan kurban yang disembelih karena cedera dikarenakan waktu penurunan sapi, sapi terjatuh sehingga kakinya cedera dan si sapi langsung enggak mau berjalan. Lama-kelamaan sapi terlihat lemas kayak mau mati. Akhirnya diputuskan disembelih Sabtu dini hari. Sebelumnya kami sudah pesan sapi jauh-jauh hari dan sehat sapinya. Hanya saja waktu pengiriman sapi terjatuh dari mobil dan cedera. Tadol set.
0: Ini ceritanya sudah pesan sapi jauh-jauh hari, sapinya sehat, alhamdulillah. Hanya ketika hari pengiriman, qadarullah, sapinya jatuh dari mobil sehingga kakinya pincang, nggak mau jalan gitu ya. Apakah sah? Karena saat itu langsung disembelih gitu ya, mungkin kelihatan sudah lemas disembelih, apakah sah sebagai kurban? Ini saya tidak tahu disembelihnya kapan ya. Kalau Sabtu dini hari itu masih di hari tasyrik maknanya kemarin atau malam Sabtu gitu ya. Mungkin mau disembelih hari Sabtu karena rata-rata kan kemarin nyembelihnya hari Sabtu, Sabtu ya kan. Gitu. Nah, mungkin malam Sabtunya datang gitu atau mungkin Jumatnya datang ya jatuh akhirnya disembelih Sabtu dini hari gitu, keburu mati gitu ya. Apakah sah? Jawaban kesimpulan ringkasnya itu sah sebagai kurban. Nah, kok bisa sah padahal itu cacat gitu kan? Sedangkan untuk kurban itu kan disyaratkan hewannya tidak boleh punya cacat. Dan empat cacat disebutkan dalam hadis yang menyebabkan kurban tidak sah. Satu adalah buta sebelah, gitu kan? Kedua adalah sakit yang sangat nampak, tiga adalah pincang, dan empat terlalu kurus ya. Nah, ini pincang nih, apakah tetap sah? Saya katakan sah ya. Kenapa? Karena Allahu a'lam bissawab, penjelasan mayoritas ulama tentang aib ya atau cacat hewan kurban yang menyebabkan kurban tidak sah itu adalah aib qadim. Aib qadim itu aib atau cacat yang lama. Jadi memang sebelum beli hewannya udah cacat gitu loh. Ya sudah cacat. Sehingga apa? Cacat-cacat itu bisa mempengaruhi kuantitas dagingnya. Adapun kalau ketika pesan hewannya sehat, bagus gitu ya. Bahkan sampai hari pemberangkatannya dari tempat pembelian sampai ke tempat penyembelihan pun hewannya masih sehat. Kondisi dagingnya juga masih masya Allah gitu kan. Ya hanya qadarullah ketika penurunan itu jatuh kayak tadi. Sehingga mungkin ada kakinya patah atau bagaimana, sehingga nggak bisa jalan atau pincang. Maka ini bukan aib qadim, bukan cacat lama, ini cacat baru. Ya. Maka yang seperti ini, Allah a'lam bisawab, menurut jumhur, jumhur ini berarti mayoritas ulama, itu tetap sah untuk jadi kurban. Ya, jika langsung disembelih saat itu, ya alhamdulillah, insya Allah menjadi kurban yang sah dan semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bisawab.
1: Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan buat penyimak. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaannya, hamba Allah izin bertanya, Pak Ustaz, jika si istri bekerja dan berpenghasilan, apakah uangnya itu milik istri atau milik bersama Ustaz? Karena pernah dengar uang suami milik istri, uang istri milik istri. Dan suami enggak setuju dengan statement tersebut Ustaz. Jazakumul khairan. Tahu tuh Ustaz.
0: Uang suami milik istri, uang istri milik istri. Dan suami tidak setuju. Mungkin saya pun enggak sepenuhnya setuju ya. Baik. Ini masalahnya adalah redaksi itu perlu kita luruskan persepsinya ya. Problem atau masalahnya di sini istri bekerja, ya. Lalu pertanyaannya, apakah uang yang didapatkan oleh istri itu menjadi milik istri sepenuhnya, atau di situ ada hak suami dan keluarga, gitu kan? Ini perlu dilihat dulu. Ini kita jangan pakai kaidah tadi terlalu prematur ya, terlalu tergesa gitu. Uang istri milik istri, uang suami milik istri, nggak bisa kita jadikan kaidah dasar dalam mengatur keuangan rumah tangga gitu. Yang harus kita pahami dulu ya gini. Siapa yang berkewajiban untuk mencari nafkah.

0: itu. Siapa yang berkewajiban untuk mencari nafkah? Yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah suami. Ya, itu yang dibebani. Dia yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari nafkah. Ya, masalah pangannya, masalah sandangnya, masalah papannya, kesehatannya, pendidikan keluarga, itu beban suami. Ya. Makanya ketika suami bekerja, mendapatkan penghasilan, maka penghasilan yang dia dapatkan, ya kita nggak katakan itu milik istri, itu milik dia dan keluarga. Ya, suami juga punya hak dengan uang penghasilan dia, jangan dikatakan uang suami milik istri, enggak gitu, jangan nanti dapat gaji satu bulan langsung kasih sama istri semuanya, istrinya nuntut, kan uang suami milik istri, enggak, itu uang suami. Ya, kalau suami bekerja itu uang suami, tapi dalam uang dia ada hak istri dan anak-anak, gitu loh. Maka suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya dari uang yang dia dapatkan. Dan dia juga punya hak untuk menyimpan sebagai kebutuhan dia sendiri, gitu loh. Dia mengatur, nggak berarti semuanya harus diberikan kepada istri. Bahkan suami berhak mengatur, misalkan yang akan diberikan kepada istri berapa, yang dialokasikan untuk anak berapa, gitu ya. Ini kalau suami yang bekerja mencari nafkah, gitu loh. Nah, ada keluarga yang dua-duanya mencari nafkah, suami mencari nafkah, istri juga bekerja, gitu loh. Nah, kadang ini faktor atau penyebabnya macam-macam. Kadang ya memang karena istrinya kepengen kerja padahal udah cukup penghasilannya, gitu misalnya. Atau kadang-kadang ya ada keluarga yang istrinya sayang kalau nggak kerja dia kan punya ijazah S1, gitu kan misalnya. Atau mungkin bisa juga istri bekerja karena membantu suami, karena penghasilan suami nggak cukup, gitu kan. Nah, maka kalau seperti itu, berarti nanti penghasilan dari keduanya ini perlu dimusyawarahkan. Jadi, suami berpenghasilan kan memang untuk dia dan keluarga. Nah, istri berpenghasilan. Kenapa dia bekerja? Juga untuk membantu suami. Berarti di uang istri pun sebetulnya ada hak keluarga juga, gitu loh. Meskipun memang istri tidak punya kewajiban untuk memberikan uangnya kepada suami. Istri nggak punya kewajiban untuk memberikan uangnya kepada suami. Tapi intinya uang itu digunakan untuk membantu nafkah keluarga. Seperti itu. Ya. Ini kalau memang istri bekerja untuk membantu suami. Karena mungkin penghasilan suami nggak cukup. Ya. Itu loh. Kalau misalkan istri bekerja tapi sebetulnya penghasilan suami cukup, ya, ya berarti silahkan, itu hanya istri. Ya, karena suami mempersilahkan. Tapi ingat, andai kata suami melarang istri bekerja, kamu nggak boleh kerja, maka istri pun harus patuh, karena penghasilan suami sudah cukup, gitu loh. Ya, kalau dipersilahkan ya sudah, itu uangnya istri memang. Nah, saya nggak tahu di sini, apakah di sini memang yang bekerja hanya istri saja dan suami nggak kerja gitu, kan bisa terjadi seperti itu. Ya, ada keluarga yang terbalik kondisinya nih, yang bekerja istri, suami nggak kerja. Akhirnya apa? Ya memang ketika istrinya bekerja kan tujuannya untuk menafkahi keluarga sebetulnya. Maka bagaimana kesepakatan dengan suami di sini gitu loh. Kesepakatan penghasilan itu akan diapakan. Ya. Kalau memang istri sebelumnya punya kesepakatan dengan suami bahwa ini untuk membantu keluarga, ya berarti silahkan untuk menafkahi keluarganya, dan suami mungkin ya sekedar diberikan dari uang itu apa yang cukup untuk kebutuhan pribadi suami, seperti itu. Karena kan yang menafkahi istri di sini, ya. Ya, makanya saya nggak terlalu berpatokan dengan kaidah tadi, uang suami milik istri, uang istri milik istri. Saya nggak menggunakan kaidah itu, ya. Tapi semua itu harus dilihat bagaimana kesepakatan awalnya, ya, bagaimana kondisi keluarganya, ya. Sehingga kalau memang dibutuhkan ada musyawarah dan tadi kesepakatan-kesepakatan persetujuan, maka semua kesepakatan itu dijalani gitu loh. Ya, tapi ingat, tetap yang punya kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penanya dan buat kita semuanya menyimak. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, program dan Ustaz, mohon arahan dan bimbingannya Ustaz ketika sudah ada keniatan untuk menikah. Hal apa saja yang pertama harus dilakukan Ustaz? Dan apakah benar kalau nikah harus dengan weton kedua mempelai? Maksudnya menentukan hari baik nikah agar nikah langgeng. Jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz.
0: Ketika sudah ada niatan menikah, apa yang harus pertama kali dilakukan? Ya. Cari calonnya. Loh, betul. Kalau sudah niat, ya apa lagi yang dibutuhkan? Emang gak tahu udah punya calon belum? Gitu kan? Kalau sudah punya calon berarti dilamar, gitu ya. Dan saya kan gak tahu ini di sini persiapannya sudah seberapa gitu. Ya. Ya, jadi intinya kalau emang sudah niat menikah, kalau sudah mampu juga secara finansial, ya tinggal mencari calonnya. Kalau calon sudah ada, tinggal dilamar. Kalau sudah dilamar, berarti tinggal ditentukan waktunya kapan akad, seperti itu. Ya, ya sebetulnya nggak ada yang ribet. Nah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Yang kedua ya, tentang masalah nikah harus penentuan hari berdasarkan tanggalan pasaran, gitu ya, pasaran Jawa gitu. Sebetulnya tidak ya. Ya bahkan hal seperti itu alangkah bagusnya kalau kita tidak terlalu tergantung dengan hal demikian gitu. Ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi keyakinan dan akidah kita gitu. Semua hari itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikah di hari apapun baik, di tanggal berapapun baik. Ya jangan sampai ketika tanggal atau harinya tidak bertepatan dengan hitung-hitungan pasaran Jawa, kemudian ada anggapan bahwa oh ini nikahnya ini nggak langgeng atau mungkin nikahnya kurang bahagia atau semacamnya gitu. Ini nanti bisa terjatuh kepada sikap tatoyur ya, atau kita punya anggapan sial terhadap waktu atau terhadap suatu peristiwa atau apapun. Ya, maka ini sangat-sangat jelas mengurangi nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal demikian ya, kalau mungkin kami lebih menghimbau dan menyarankan tidak perlu dipakai sama sekali. Ya, tetapkan saja hari pernikahan itu mungkin dengan pertimbangan mana hari libur yang kira-kira keluarga bisa kumpul, misalkan seperti itu. Ya tidak perlu menghitung-hitung ini lahirnya Rebo Pahing atau mungkin Selasa Kliwon atau bagaimana nanti dipaskan sama pasangannya, pasangannya apa gitu. Ya toh pasaran Jawa juga dulu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau memang hal itu baik ya, ya kenapa enggak dari dulu aja ada gitu pasaran Jawa gitu kan. Perhitungan itu toh Nabi enggak mengajarkan seperti itu, berarti itu bukan sesuatu hal yang perlu. Ya, bukan suatu hal yang perlu. Karena kalau itu baik, maka yang terlebih dahulu mengajarkan pasti Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau ada hari buruk, hari baik, maka pasti Nabi dengan rasa sayangnya kepada umatnya sudah memperingatkan itu. Jangan nikah di hari buruk itu apa rumusnya kayak gini gitu. Tapi kan Nabi enggak pernah mengajarkan seperti itu. Berarti semua hari baik, ya silakan tinggal tentukan hari yang nyaman, liburnya, kumpul keluarganya, atau mungkin yang kira-kira penghulunya nggak padat dan lain sebagainya. Terus semakin cepat semakin baiklah, insya Allah begitu. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penanya dan Allah mudahkan niat baik yang sudah diniatkan oleh penanya dan diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Background Muslim masih kami tunggu untuk yang ingin bertanya di kesempatan program Tanya Ustaz hari ini. Bisa bergabung di kesempatan ini di 0811-282-3344. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Kerabat Muslim, Tanya Ustaz akan segera kembali setelah yang satu ini.
3: Nakun salah atas kojo nang masjid manurul ilmi terus perbelanja si mari ngendi ya penake sing rugane penanggo seduluran kaya kowe.
4: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen, gari mampir baik nang tak imat nang kono insyaallah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
3: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang tak imat kowe.
4: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengin ngerti. Tak imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulan nek, bok murah kowe. Wis belen.

0: Harus ngamal man ini.
1: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
2: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
3: Tela iya kok, bulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
2: Ya nek kaya Rika langsung dua pekarangane ambo, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
3: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
1: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifam. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. Kerabat Muslim, mari kita lanjutkan kembali Tanya Ustaz bersama Ustaz Hendra Sapta Saputra. Selamat mengikuti.
4: Masih di 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baik, kerabat Muslim, masih di program Tanya Ustaz bersama Ustaz Hendra Sapta Saputra Hafidhullah. Dan baik, kita akan bacakan dua pertanyaan terakhir Ustaz karena waktu yang juga membatasi. Pertanyaannya, hamba Allah di Purbalingga, hukum sholat yang celananya terkena percikan darah sapi karena kemarin ikut jadi relawan kurban. Qadarullah sudah berusaha dibersihkan dengan air, namun bekasnya belum hilang Ustaz. Tafadhol Ustaz.
5: Sholat dengan celana yang kena percikan darah sapi. Darah yang keluar dari hewan yang disembelih itu hukumnya najis. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan audaman masfuhan. Darah yang mengalir ya dari sembelihan itu najis. Sehingga kalau kena pakaian ya pakaiannya bernajis juga. Nah, seharusnya memang ketika sholat darah itu dibersihkan dulu atau ganti dengan pakaian yang masih bersih atau suci, seperti itu. Ya, ya sebetulnya gini, seharusnya ketika kita tahu bahwa darah itu nggak bisa bersih hanya dengan disiram air, ya kita punya waktu longgar untuk sholat sebetulnya. Meskipun pada akhirnya misalnya, kalau laki-laki mungkin tertinggal jamaah gitu ya. Tapi tentu keabsahan sholat ini dinomorsatukan daripada masalah berjamaahnya. Kita harus punya yang namanya skala prioritas. Ya. Sehingga seharusnya memang kalau nggak bisa, ya mungkin bisa pulang dulu untuk ganti baju, bersih-bersih, seperti itu. Adapun kalau ada percikan darah di baju, dan memang ketika dibersihkan nggak bisa, masih ada bekasnya begitu. Allahu a'lam bissawab, dalam fikih yang saya pedomani, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan alangkah lebih aman kalau sholat yang ditunaikan dengan baju yang seperti itu kondisinya, sholatnya diulang. Ya, sholatnya diulang itu akan lebih melepaskan kita dari beban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran ya untuk kita dan banyak orang. Kondisi-kondisi seperti perayaan ibadah kurban itu yang sangat memungkinkan pakaian kita kotor, kena najis, seperti itu. Ya, kita punya persiapan ya. Memang mungkin ketika kita jadi panitia itu, kita bawa pakaian ganda misalnya. Atau mungkin kita mengatur waktu supaya kita punya spare waktu yang cukup.

0: pakaian ganda misalnya, atau mungkin kita mengatur waktu supaya kita punya spare waktu yang cukup untuk pulang ke rumah ganti baju misalnya, seperti itu ya. Kalaupun mepet ya, ya pada akhirnya mungkin laki-laki tidak berjamaah gitu, karena harus pulang, ganti baju, datang lagi ke masjid, mungkin sudah selesai jamaahnya. Dan itu tentu lebih baik daripada kita masuk sholat jamaah dalam kondisi pakaian yang masih kena darah hewan, seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita berlanjut ke pertanyaan terakhir Ustaz, pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, saya seorang perempuan, berumur 27 tahun. Bagaimana cara mengatasi introvert Ustaz? Sudah mencoba ikut keluar sama ibu ke pasar, tapi perasaan bingung dan takut ketika bertemu orang seketika muncul Ustaz. Kadang ibu juga bertanya, kamu kapan nikah? Sedangkan saya bertemu dengan teman saja bingung apa yang mau diobrolin. Terima kasih untuk jawabannya. Tepat Ustaz.
0: Baik. Sebetulnya istilah introvert itu mungkin sebuah ini ya, kalau yang saya tahu itu kan sebuah karakter di mana seorang itu lebih fokus dengan pikiran dan perasaannya sendiri ya. Dan dia mungkin kurang suka untuk berinteraksi atau bersosialisasi di luar gitu. Interaksi sosialnya kurang. Ya, makanya tadi kan disebutkan ketemu orang aja langsung takut gitu kan. Lebih senang menyendiri, bahkan lebih suka di rumah gitu. Gini, ini berarti kan yang bertanya perempuan ya tadi ya, perempuan. Ya sebetulnya tidak sepenuhnya istilah introvert itu negatif. Itu kan istilah di kita ya, introvert gitu. Istilah begitu kan kita harus timbang dari sudut pandang syar'i juga gitu loh. Mungkin saja suatu istilah itu buat kita negatif secara orf, secara kultur gitu ya. Tapi belum tentu cara syar'i itu negatif sepenuhnya gitu. Ya, misalkan perempuan di rumah, ya memang perempuan diperintahkan oleh Allah di rumah gitu loh. Waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kalian dalam rumah gitu. Ketika enggak ada hajat keluar di rumah aja gitu. Enggak bagus malah perempuan apalagi gadis banyak main sama teman-temannya keluar gitu. Yang terjadi sekarang ini kan seperti itu, ya. Enggak ada keperluan apa keluar gitu kan. Maka ada sisi positifnya, jadi syukuri dulu bahwa itu menjaga kehormatan sebetulnya, ya, menjaga kehormatan. Tapi mungkin perlu juga berlatih untuk interaksi sosial, ya. Kayak tadi misalkan wanita kan pasti butuh yang namanya jual beli, ya kan, ke pasar. Ya sudah bagus berarti ikut ibu ke pasar untuk tahu bagaimana sih situasi di pasar, karena seandainya nanti andai kata menikah begitu kan pasti butuh belanja gitu kan, ke pasar, ke toko gitu kan. Seperti itu. Ya mungkin dalam hal ini mungkin butuh pembiasaan. Ya karena hal-hal demikian mungkin butuh dilawan ya. Maksudnya karakter yang membuat kita itu sulit berinteraksi itu butuh dilawan dengan pembiasaan untuk berinteraksi gitu. Pembiasaan berinteraksi. Dan insya Allah bisa kalau diawali dengan niat yang baik gitu ya, untuk merubah karakter. Karena tentu dengan seperti itu, kita itu lebih bisa punya manfaat ya kepada banyak orang dengan kita berlatih untuk interaksi sosial. Dan kalau saran saya, coba awali interaksi-interaksi itu di majelis-majelis taklim ya. Coba kalau ada mungkin di dekat rumah, ya atau mungkin di mana, di masjid ya, ada pengajian. Atau mungkin bisa cari pengajian ibu-ibu, atau pengajian akhwat, pengajian untuk keputrian, seperti itu. Kalau enggak ya pengajian umum, yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan, gitu. Di masjid, dihadiri. Nanti di situ kan akan, ya, terbiasa untuk bertemu dengan banyak orang. Mungkin coba memberanikan diri untuk berkenalan gitu kan, interaksi. Dapun masalah tadi ditanya sama ibu kapan nikah, ya itu hanya Allah yang tahu. Ya, nggak usah khawatir juga. Makanya kenapa tadi saya sarankan datang ke majelis taklim ya, barangkali itu menjadi wasilah untuk datangnya jodoh gitu kan, seperti itu. Nah, jadi meskipun saya katakan introvert itu tidak sepenuhnya negatif, tapi

0: namanya interaksi sosial itu perlu gitu ya. Para sahabat juga dulu kan berinteraksi satu dengan yang lain gitu kan. Bahkan jangan salah, para sahabat itu ada yang pintar silat, maksudnya pintar bela diri gitu loh. Ya, berarti bukan suatu hal yang salah, meskipun adabnya juga perlu dijaga ya. Bukan berarti belajar bela diri kemudian pakaiannya enggak dijaga, kemudian ruangnya juga enggak dijaga gitu, seperti itu. Berarti suatu hal yang lumrah gitu. Banyak pembiasaan, dan yang kedua, banyak menghadiri majelis taklim, mudah-mudahan mendapatkan teman-teman yang baik gitu kan, saling membantu dalam ketakwaan. Mungkin ini ya yang bisa dijawab di kesempatan ini. Mungkin sedikit tambahan ya, tadi saya kok teringat dengan apa, saudara kita yang punya niatan menikah itu. Oh, tiba-tiba terpikirkan satu hal. Ya, ini tidak hanya untuk yang niat menikah ya, bahkan untuk yang sudah menikah pun penting. Belajar ya, belajar. Kalau laki-laki belajar untuk menjadi suami dan bapak ya, kalau perempuan berarti belajarlah untuk menjadi seorang istri dan ibu gitu. Karena banyak orang menikah itu nggak punya bekal ilmu, atau minim ya, minim bekal ilmu. Bekal ilmu pernikahannya hanya tausiah singkat yang disampaikan ketika walimah ya, jelas tidak cukup, hanya seperempat jam, setengah jam, andai kata satu jam pun itu nggak cukup untuk menjadi bekal sebetulnya. Ini ilmu yang perlu dipelajari ya, sama seperti kita sekolah, ilmu-ilmu ada matematika, bahasa Indonesia ya, ini ilmu yang penting juga untuk dipelajari sebagai bekal menikah, karena kita ingin menikahkan seumur hidup ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, saya jazakallah khairan atas jawabannya dan waktu luang yang telah Ustaz berikan, dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan bisa menambah faedah ilmu kita bersama, bermanfaat dunia akhirat, dan Allah Ta'ala mudahkan kita agar bisa memahami serta mengamalkan ilmu. Dan akhirnya kerabat muslim, sudah perjumpaan kita di kesempatan program Tanya Ustaz hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan tentunya mohon maaf bila banyak keliruan, banyak khilaf dalam penyampaian dan membacakan pertanyaan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan program Tanya Ustaz yang akan datang. Akhirnya, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja Anda ikuti Tanya Ustaz. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM.

0: Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Mega Muslim dalam ayat ini menerangkan bahwa setiap kisah yang Allah ceritakan berupa kisah-kisah para rasul adalah untuk meneguhkan hati nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan sebagai pelajaran bagi kaum mukminin. Mega Muslim, rute ini kami hadirkan morotalnya yang ada di Surah Hud, yakni di ayat ke-110 sampai di ayat ke-123.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Al-adabu wal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
2: Eh kang, arep maring ndi kak?
3: Kiye lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
2: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapur ini kak?
3: Ya, ben dadi wonten main bok.
2: Oh iya ke, Rika tak tidok ike. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
3: Lo emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kue wis ana besi, semen, lan liane. Wis, sikir Rika mung ana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga.
4: Doa keluar kamar mandi. Ronaka, artinya aku memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim.
0: Doa harian kita, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insan, inspiratif, santun dan islami. Baiklah, muslim dalam ayat ini menjelaskan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, menyebutkan bahwa mimpi para nabi adalah benar, sedangkan mimpi bagi kaum mukminin adalah sebagai kabar gembira baginya. Baiklah, muslim, berikut ini menghadirkan morotalnya yang ada di surah Yusuf, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-14.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
1: Ajruki ala qadri nasabiki. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala yang engkau dapatkan tergantung capek yang kamu rasakan. Jadi antara kita duduk di rumah, ya, nonton YouTube, dengan kita berangkat ke masjid, capeknya sama atau beda?
2: Beda.
1: Belum lagi terhitung jalannya. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Belum lagi mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang duduk-duduk di sebuah rumah Allah, yaitu masjid, maka akan diliputi dengan rahmat, ketenangan, dikelilingi oleh malaikat. Dan juga yang lebih penting,

0: penting dari itu, atau yang sangat penting adalah ketika kita hadir di majelis, maka kita akan sekaligus ya, belajar apa yang saya katakan tadi, kuduah atau keteladanan. Makanya majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri sekian ribu orang. Yang nulis cuma sekian ratus. Sisanya belajar adab dan perilaku dari Imam Ahmad. Ngelihat bagaimana beliau berbicara, ngelihat bagaimana beliau beribadah, ngelihat bagaimana beliau bersikap. Berarti enggak boleh Ustaz ngaji online. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai pokok. Jadikan itu hanya sekedar sebagai sarana pendukung. Dan alhamdulillah adanya sarana belajar secara online ini amat sangat membantu buat orang-orang yang tidak punya kemampuan hadir di majelis. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu WA kami. Ustaz, kami tinggal di sebuah wilayah di Sumatera. Ustaz, di kampung kami gak ada tempat ngaji Ustaz. Gak ada Ustaz seperti yang kita dapatkan selama ini. Adanya sebut beliau nyebut sebuah kelompok yang menyimpang. Ya, adanya ini. Duh, gimana ini? Ya. Tapi anak saya pengen belajar Al-Quran. Anak saya itu kelas SD, mungkin kelas 2. Itu tiap hari Ustaz dengerin pengajian Adabul Mufrad. Pengajian harian yang kami sampaikan di Masjid Manarul. Setiap ba'da zuhur. 15 menit, 10 menit gitu. Anak saya itu setiap hari belajar Adabul Mufrad. Hadis-hadis tentang akhlak yang dituturkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ini. Subhanallah, ratusan kilometer bisa mengikuti pengajian. Dan yang seperti ini adalah kemudahan dari Allah. Dan ditolerir karena memang di kampungnya gak ada. Nah, yang gak bisa ditolerir atau yang gak susah ditolerir itu, lawang tanggane masjid malah nontonin neng YouTube sih kepriwe. Kecuali kalau lagi sakit, kecuali kalau lagi ada halangan ibu-ibu, ya itu tidak apa-apa. Jadi intinya sama atau tidak pahalanya beda. Beda, lebih bagus hadir di majelis.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insyaallah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Al-Qur'an adalah penerang jalan. Al-Qur'an petunjuk hidup.
2: Al-Qur'an petunjuk hidup. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
1: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Qur'an. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Qur'an.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza talaha."
1: Bersama Ustaz Abdullah Zain setiap hari Rabu ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bogor Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bogor Sari. Delivery order 0811-6127-534.
3: Untuk Cilacap, ayam penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, ayam penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toiban.
4: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
5: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
5: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baiklah muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menerangkan tentang kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepadanya. Baiklah muslim, berita ini masih kami hadirkan murata yang ada di surah Yusuf, yakni di ayat ke-15 sampai di ayat ke-25.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Aduh, Jan. Apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gari digawa kan aku mung bengkel dewek.
1: Lah wong bengkel dewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih apa rikoro menangi? Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking servis hubungi 082133346667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan bagaimana baiknya paras Nabi Yusuf alaihissalam dan juga penjagaan Allah SWT.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah,

0: Harapan itu datang kembali, suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget. Insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Lajeng kula matur kagem para jamaah, panitia, saya bapak-bapak, ibu-ibu, wong ibu-ibu niku ngeten sing dadi panitia. Ora sah njaluk diopahi daging. Nek ora diopahi daging rasah nesu. Ora iso aku. Enten wong niku blas ora tau salat ten masjid bareng Idul Kurban niku dadi ketua panitia kurban. Awake dhewe pun mboten kurban, dadi panitia tahun iki aku ora kurban. Yo aku tak kurban tenaga. Tak kurban pikiran. Yo tak nggawa lading saka omah, tak niat ibadah. Ora kabeh kudu diijoli duit napa daging mboten. Nek enten blanja opah rupa duit keng masjid alhamdulillah, masjid nggih tuna kok. Kase ora duwe kok Senin Kamis kok ngian. Infake yo nihil gitu. Kongkon ngopahi wong semono akeh atusan gitu. Sing ra tau ning masjid moro gitu. Dadi atusan wong rekoso to nggih. Mila kula matur nek awake dhewe dadi panitia ikhlas lilo legowo. Ora diwenehi daging nggih mboten sah ne nesu. Cukup jatah awake dhewe padha warga liyane. Nek kira-kira aku nek nyambut gawe radio pae wegah ya wis rasah melu dadi panitia. Sare tendal malah tentrem pikirane, padang atene, pajar penggali. Alhamdulillah. Ani kula niku turune omah ya kepikiran mawon ngono. Pengen teko. Ah pengen gowo ndase Pak kula niku. Pancen ya watak sengkuni berarti niku. Awake dhewe niku urip teng alam donya mboten dangu, salate ya sithik, posone sithik, kurban ya ora. Pangkon ngamal tenagake ya wegah.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartine ngelmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Tim Dolan Inspiratif hari ini memang sengaja akan mengangkat masalah kurban, dan barangkali ada banyak kerabat muslim yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih tata cara berkurban ini. Insya Allah hari ini kita akan mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan Ustadz Arif Hidayatullah, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, kita pengen tahu nih sebenarnya hewan kurban itu apakah harus kambing dan sapi atau ada yang lain, Dad?
5: Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di situ Allah SWT menyebutkan perintah agar kita itu berkurban dengan bahimatul an'am. Para ulama tafsir menyebutkan bahimatul an'am itu yang dikenal di kalangan Arab adalah tiga hewan ternak, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan sebagian ulama ada yang menganalogikan sapi ini dengan kerbau. Jadi boleh orang berkorban dengan kerbau. Berarti kalau disederhanakan, yang bisa dijadikan hewan kurban itu ada empat hewan ternak tadi. Ada unta, ada sapi, dianalogikan kerbau di situ, kemudian kambing.
4: Lalu, Tad, orang-orang yang kemudian berhak untuk menjadi sobil korban itu apakah harus

0: kemudian berhak untuk menjadi sabil korban itu, apakah harus memang orang kaya atau bagaimana?
1: Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabana musallana. Atau kama qala Nabi SAW, Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli hewan kurban. Berarti di sini menjelaskan bahwa ukuran mampu dalam berkurban itu adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan beli hewan kurban. Para ulama menjelaskan itu kemampuan di sini adalah ketika ada orang punya kemampuan dari sisi nafkah, lalu ada sisa untuk beli hewan kurban. Sekarang mungkin 3 juta atau 3 juta setengah. Kalau dia punya di tabungan setelah uang nafkahnya sudah sempurna, maka dia dikategorikan sebagai mampu. Dalam arti yang lebih sederhana, pemahamannya bahwa kemampuan dari sisi kurban itu bukan diukur dari kaya miskin, tapi dari sisi kemampuan untuk membeli hewan kurban.
0: Baik, Dad. Kalau dikategorikan mampu, berarti apakah kemudian bisa satu orang itu berkurban dengan 3 korban, misalnya 3 kambing gitu loh. Apakah diperbolehkan atau tidak?
1: Ya, dalam hadisnya Anas bin Malik, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW dhaha bi kabsaini amlahaini aqranainain. Ya, Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang bertanduk. Ini berarti menunjukkan boleh orang berkorban lebih daripada 1 ekor. Berarti bisa untuk atas nama satu orang, 1 ekor, 2 ekor, atau lebih.
0: Kemudian kalau ngomongin tentang namanya atas nama ini, kalau yang sudah meninggal apakah boleh tadi?
1: Ya, para ulama mengatakan untuk mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia itu dirinci. Kalau dia pernah berwasiat sebelum meninggal, kalau nanti musim kurban saya mau berkurban, lalu qadarullah Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka ini boleh berkurban atas nama si mayit karena dia sudah berwasiat. Adapun kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, karena Nabi SAW ya selama 10 tahun berkurban beliau belum pernah mengatasnamakan kurban atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu anha, atas nama pamannya ya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah meninggal terlebih dahulu, dan putra-putri beliau juga meninggal lebih dahulu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berkurban atas nama mereka.
0: Kemudian ini Tad, biasanya kan ketika ada kurban ini pakai iuran ya. Kalau misalnya harga sapi itu sekitar 21 juta, kan kemudian satu sabil kurban itu 3 jutaan. Lah lalu apakah harus merata atau apabila salah satunya mungkin bisa lebih besar 5 juta gitu, diperbolehkan atau enggak sih Tad?
1: Diperbolehkan. Umumnya kalau dalam 1 tahun, umumnya kita cari 7 orang untuk kolektif. Kemudian ternyata cuma dapat 4 orang. Berarti kan kurang 3 orang. Akhirnya ada satu orang yang menanggung 3 orang. Berarti kan dia dapat 4 iuran, ya. Berarti ini dibolehkan.
0: Lalu untuk cara pembagiannya nih, Tad. Misalnya ada 7 orang ini, sebenarnya pembagiannya per sabil korban tuh berapa sih, Tad?
1: Ya, untuk pembagian sebenarnya tidak ada batasan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagikan. Itu dalam satu kondisi pernah terjadi di masa itu kota Madinah mengalami paceklik ya. Sehingga di tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya supaya hewan kurban dibagi rata ke semua penduduk kota Madinah. Di tahun berikutnya ketika ya paceklik itu sudah tidak ada lagi, Nabi SAW mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga dibagi. Berarti ini menjelaskan bukan menjadi aturan baku sahibul kurban sepertiga nanti dibagi lagi kepada fakir miskin, disimpan dan seterusnya. Jadi boleh dibagi semuanya, sebagaimana kalau sahibul kurban ya ingin mengambil lebih banyak dari sepertiga juga diperbolehkan.
0: Berarti kalau begitu mungkin untuk yang mendapatkan daging korban itu semua orang bisa gitu, tidak harus orang yang fakir miskin saja gitu.
1: Oh ya, ini beda. Jadi penerima daging kurban itu beda dengan pembahasan zakat. Sebagian masyarakat berpikiran bahwa daging kurban ini harus dibagi kepada fakir miskin. Itu beda sekali ya di hukumnya. Untuk masalah daging kurban, sampai orang kaya pun boleh menerima. Ya, orang kaya bahkan non muslim pun boleh. Kalau seandainya ada tetangga kiri kanan kita yang non muslim, lalu di musim kurban ini ya kita berkurban, mereka boleh untuk menerima.

0: daging kurban kita.
1: Lalu Tat, ini juga yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika yang namanya panitia pengelola kurban ini kan terkadang juga butuh biaya operasional. Lah apakah kemudian misalnya kulitnya atau kepalanya dijual untuk kepanitiaan itu diperbolehkan atau seperti apa sih Tat?
0: Di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang dipasrahi untuk menyelesaikan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan semua hasil dari kurbannya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan kurban itu wajib dibagi semuanya. Ya, tidak boleh ada yang dibarter dengan alasan untuk biaya operasional atau yang lainnya. Oleh karena itu solusinya di sini untuk para panitia kurban ya untuk mengambil biaya operasional itu di luar daripada daging kurban. Umumnya disampaikan kepada sahibul kurban yang ingin menitipkan hewan kurbannya, kami ada biaya operasional sekian untuk bensin, untuk makan, untuk plastik, untuk ya operasional. Jadi sampaikan kepada sahibul kurban biaya operasional sendiri. Kemudian nanti untuk hewan kurbannya akan dibagi secara kesemuanya, tidak ada yang diambil untuk biaya operasional.
1: Pun demikian ketika misalnya gini Tat, kulitnya kemudian ditukar daging yang nanti dagingnya dibagi lagi gitu juga tidak diperbolehkan di atas seperti apa?
0: Iya, ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh kalau memang bentuknya adalah di barter. Ya, kecuali kalau kulit ini dikumpulkan, diserahkan ke salah satu penerima kurban, kemudian oleh dia ditukar ke daging. Itu beda lagi hukumnya, itu yang dibolehkan. Adapun kalau dari panitia dikumpulkan kulitnya lalu nanti dibarter dengan daging, itu tidak boleh.
1: Kemudian untuk penyembelihan kurban nih, penyembelihan hewan kurban itu apakah hanya hari pertama atau berapa sih sebenarnya yang kemudian diperbolehkan ketika kita menyembelih hewan kurban ini, Tan?
0: Ya, di dalam definisinya para ulama mengatakan udhiyah itu adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini berarti penyembelihan hewan kurban itu bisa diawali setelah sholat id hari raya Idul Adha sampai nanti di hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Berarti ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban.
1: Kemudian nih kelewat, untuk hewan kurban ini sendiri yang kemudian sah atau sesuai dengan syariat Islam sebenarnya yang seperti apa sih Tat? Apakah yang gemuk, yang sehat, atau yang usia berapa atau seperti apa? Apakah harus jantan atau gimana Tat?
0: Oh ya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak untuk diuraikan. Yang pertama untuk usia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa usia hewan kurban itu yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Jadi untuk unta ya sudah berumur, untuk sapi juga sudah berumur, untuk kambing juga sudah berumur. Ya untuk unta 5 tahun, ya untuk sapi 2 tahun, kemudian untuk kambing adalah 1 tahun. Itu minimal, kecuali di jenis kambing tertentu ada yang 6 bulan itu dibolehkan. Tapi yang paling muda adalah yang 1 tahun ya. Apakah harus jantan? Tidak. Jadi boleh betina, tapi jantan itu lebih utama. Kenapa? Karena biasanya jantan itu lebih mahal. Dan para ulama mengatakan hewan kurban semakin mahal, semakin bagus, semakin gemuk, maka semakin utama, semakin mulia, semakin besar pahalanya.
1: Masya Allah, ini sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi kita sudah tahu, inilah kemudian buat kerabat muslim yang mendengarkan tata cara kurban seperti apa, dan mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Dan akhirnya sampai di sini dulu kerabat muslim perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami. Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup.
5: Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
0: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal qamari idza talaha."
0: Bersama Ustaz Abdullah Zain, setiap hari Rabu, ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16, delivery order 0281-630-538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126, delivery order 0281-894-864. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja.
7: Mana aja deh, yang penting ke Ayam Penyet Surabaya.
0: Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
8: Alhamdulillah, masya Allah, kaya wis mangsan madang, mayu pada madang ko.
9: Oh iya kaya, kaya ngkoran mau kajian Ustaz Abdullah Zain, mayu pada mampir baik meng Ayam Penyet Surabaya.
8: Lah, dodokan adu-adu maring Surabaya, Rika maning.
9: Oh alah, kawet wingi Rika meng dibae. Kaya, Ayam Penyet Surabaya kan anak-anak Purwokerto, Purbalingga, lan Sokaraja.
0: Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Stik dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubur Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubur Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 213 Bancar Purbalingga atau depan Kodim Bancar. Delivery order 0811-6083-606.
3: Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck. Kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslim para pendengar dari Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, para muslim malam hari ini kita akan ikuti kembali program kajian Tafsir Al-Quran yang mana insyaAllah akan dibersamai oleh Ustaz Abdullah Zain LC MA Hafidhullah Ta'ala. Dan acara ini dipersembahkan oleh Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Alhamdulillah, Iban sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Baik, para muslim kami ucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
11: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah shalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki tema yaitu pendahuluan atau mukaddimah dari tafsir surat Abasa. Seperti biasanya, sebelum kita mengkaji tafsir dari suatu surat yang ada di dalam Al-Quran, kita akan membawakan beberapa poin-poin penting sebagai pendahuluan. Seperti misalnya nama-nama surat, kemudian asbabu nuzul, terus keutamaan dari surat tersebut, dan juga pembahasan apakah surat itu makkiyah atau madaniyah. Beberapa poin-poin ini selalu kita bawakan di awal tafsir setiap surat. Hari ini kita akan membawakan poin-poin itu terkait dengan surat napa? Abasa. Poin yang akan kita bahas pertama kali adalah nama-nama surat. Napa? Nama-nama surat. Di hadapan saya ada 4 nama yang digunakan oleh para ulama kita untuk menamai surat Abasa. Yang pertama dan yang paling terkenal dan masyhur yaitu surat Abasa. Nama yang pertama surat apa? Abasa. Nama ini tertulis hampir di seluruh mushaf Al-Quran. Juga tertulis di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis.
1: dan Ibn

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma serta Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair juga menamai surat ini dengan surat apa? Abasa. Kenapa kok surat ini dinamai dengan surat Abasa? Karena itulah kata yang pertama kali muncul di dalam surat ini. Apa ayat pertama? Abasa wa tawalla. Jadi nama ini diambil dari kata pertama yang muncul di dalam surat ini. Oke. Ini nama yang pertama, namanya surat apa? Abasa. Yang kedua. Sebagian ulama menamai surat ini dengan surat As-Safarah. Napa? As-Safarah. Nama ini ada di dalam beberapa kitab tafsir. Contohnya tafsir Al-Jamal, tafsir Al-Khatib Asy-Syirbini, tafsir Asy-Syaukani, tafsir Al-Alusi, dan juga As-Sakhawi termasuk yang menyebutkan nama tersebut, serta Al-Aini. Surat apa? As-Safarah. Surat atau nama As-Safarah ini diambil dari salah satu kata yang muncul di dalam surat ini, yaitu di ayat yang ke-15. Bunyinya bi aidi safarah. Kenapa? Bi aidi safarah. Makanya ada sebagian ulama menamakan sebagai surat As-Safarah. Sampun pinten? Kalih. Yang ketiga. Ada sebagian ulama yang menamai surat ini dengan surat As-Sakhah. Surat apa? As-Sakhah. Di antara ulama yang menamai surat ini dengan surat As-Sakhah, Al-Khafaji, Al-Alusi, Al-Qasimi, dan juga Al-Biqai sebelumnya. Kenapa kok surat ini dinamai dengan surat As-Sakhah? Karena kata As-Sakhah muncul di dalam surat ini dan hanya ada di surat ini. Jadi tidak ada kata As-Sakhah di dalam Al-Quran kecuali di surat ini, yaitu di ayat pinten 33. Apa bunyinya? Fa idza ja'atis sakhah. Sudah berapa ini? 3. Yang terakhir, yang keempat, sebagian ulama menamai surat ini dengan surat Al-A'ma. Surat apa? Al-A'ma. Di antara ulama yang menyebutkan nama ini adalah Al-Jamal, kemudian Al-Alusi, dan yang lainnya. Kenapa kok dinamai surat Al-A'ma? Karena kata ini disebutkan di ayat kedua. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berarti kita ulangi nggih, nama yang pertama napa? Abasa. Yang kedua As-Safarah. Yang ketiga As-Sakhah. Yang keempat Al-A'ma. Dari empat nama ini, yang paling terkenal adalah nama yang pertama. Kita pindah poin yang kedua, asbabun nuzul.
apakah kejadian yang menjadi latar belakang diturunkannya surat Abasa? Sebelum saya bawakan kisahnya, kita perlu mencerna situasi dan kondisi saat surat ini diturunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat bersemangat untuk berdakwah kepada semua kalangan, terutama kepada tokoh-tokoh penting. Dalam hal ini yang dimaksud adalah para pembesar Quraisy. Jadi Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat apa? Bersemangat dalam berdakwah kepada semua kalangan, terutama adalah tokoh-tokoh. Kenapa? Kok Rasulullah SAW memprioritaskan untuk melakukan pendekatan dan dakwah kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pembesar, kepala suku? Kenapa? Betul sekali. Sekali mereka masuk Islam, maka biasanya anggota sukunya akan berbondong-bondong ikut. Jadi ada sebuah target besar kebaikan di balik masuknya seorang tokoh ke dalam agama Islam. Makanya ada ungkapan annasu ala dini mulukihim. Orang itu, masyarakat itu tergantung bagaimana pemahaman pembesarnya. Jadi apa kecenderungan pembesarnya, kecenderungan keagamaan atau yang semisal, kecenderungan bahkan hobi, itu akan diikuti sama napa? Masyarakatnya. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis bahwa kalau seandainya pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam, maka efeknya dahsyat. Jadi saat itu Rasulullah SAW begitu semangat untuk mendakwahi pembesar Quraisy. Di waktu yang sama, para sahabat yang baru masuk Islam, mereka sangat semangat untuk belajar ajaran Islam dari Nabi kita Muhammad SAW. Di waktu yang sama, para sahabat juga sangat nopo semangat untuk belajar, berguru, menimba ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ada berapa semangat? Ada dua. Satu, Rasulullah SAW semangat mendakwahi musyrikin Quraisy. Dua, para sahabat semangat belajar dari Nabi SAW. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah turun surat Abasa. Kisahnya tentang seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sinten? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir bahwa kisah beliau inilah yang menjadi sebab diturunkannya surat Abasa. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekurangan.

Kekurangan fisik. Apa? Buta. Akan tetapi beliau ini termasuk dari muhajirin senior. Jadi ada muhajirin, ada apa? Ansor. Sehingga beliau berkali-kali ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan beliau menjadi imam. Abdullah ibnu Ummi Maktum berkali-kali saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keperluan di luar kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menugasi Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi apa? Imam. Dan itu adalah sebuah kehormatan. Memimpin ibadah yang paling mulia. Ya. Dan enggak cukup sampai di situ. Abdullah ibnu Ummi Maktum juga kerap ditugasi untuk menjadi muadzin bersama dengan Bilal ibnu Rabah. Selain itu, ternyata Abdullah ibnu Ummi Maktum ini masih ada hubungan kerabat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur istri Rasul SAW yang pertama. Sinten? Khadijah radhiyallahu anha. Oke. Apa kisahnya? Kisah ini terjadi di kota Mekah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Dan saat itu yang hadir adalah Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Sebelum masuk Islam. Jadi Nabi SAW sedang mendakwahi para pembesar-pembesar tersebut. Nabi SAW menjelaskan tentang keimanan, tentang Islam, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya, rahmatnya, dan apa akibatnya seandainya tidak beriman kepada Allah. Dan apa buah manis yang akan dipetik andaikan mereka mau beriman kepada Allah dan bersyahadat. Nabi jelaskan panjang lebar. Tiba-tiba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk dan fokus mendakwahi para pembesar-pembesar tadi, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum dan memanggil-manggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, wahai Rasul, apa ibnu Ummi Maktum tidak tahu Rasulullah SAW sedang sibuk? Hah? Tidak tahu. Kenapa? Karena buta. Apa enggak dengar suaranya, Ustaz? Kan belum ada mikrofon. Mungkin kalau ada orang datang ke sini, maaf, mungkin tunanetra, dia dengar. Ada suara. Oh, Ustaznya lagi ngisi pengajian. Masa enggaknya Ustaz. Bagaimana kayak gue? Kenapa? Walaupun orang itu buta,

Tapi kan dengar suara. Oh, ustaznya lagi mulang. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini datang-datang mungkin dari kejauhan tidak tahu bahwa Nabi SAW lagi berdakwah, lagi fokus. Dan yang didakwahi bukan sembarang orang. Ada target besar di balik duduknya Nabi SAW di hadapan orang-orang tadi. Ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah. Wahai Rasul, ajarkan aku ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Berbagilah ilmu kepada aku. Nabi SAW, manusia yang punya apa? Perasaan. Sebagaimana kita manusia yang punya apa? Perasaan. Kalau kita lagi fokus dan itu hal yang penting, bahkan super penting, ujuk-ujuk disela. Pripun? Marah kita ya. Emosi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam tanda kutip memalingkan mukanya. Dan beliau agak masam mukanya. Abasa. Abasa itu artinya bermuka masam. Watawalla. Dan berpaling. Pertanyaannya. Ketika Rasulullah SAW berpaling. Dan mukanya masam. Ibnu Ummi Maktum tahu atau tidak? Karena buta. Tapi level Rasulullah SAW berbeda dengan level kebanyakan orang. Walaupun Rasulullah SAW bermuka masam, berpaling, dan itu tidak dilihat oleh Ibnu Ummi Maktum, yang artinya tidak menyinggung perasaannya Ibnu Ummi Maktum, akan tetapi beliau SAW adalah kudwah. Jadi sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain biasa saja, manakala dilakukan oleh suri teladan, itu menjadi tidak biasa. Kayak jenengan ya. Kayak apa? Jenengan. Sing biasa apa? Ngaji. Kok kemudian keluar rumah kur katokan pendek. Ora kaosan. Persepsi dan pandangan masyarakat ketika melihat jenengan sing biasa ngaji kur katokan pendek ora kelamben, apakah sama persepsinya dengan orang, dengan mereka melihat preman? Nah, katok pendek. Sama. Beda. Mulane sing hati-hati. Orang beda memandangnya. Karena orang kayak anu biasa ngaji kayak wong soleh. Walaupun belum tentu kita soleh. Beda. Level Rasulullah SAW berbeda. Singkat cerita, Nabi SAW tidak merespon permintaan dari Abdullah ibnu Ummi Maktum karena Rasul SAW sedang sibuk. Setelah selesai, Rasulullah SAW pulang. Di tengah perjalanan pulang, mendadak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terhalang pandangannya. Tidak bisa melihat. Mendadak. Sebentar. Kemudian beliau SAW menundukkan kepalanya. Saat itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan teguran
halus kepada nabinya Muhammad SAW. Apa bunyinya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ada seseorang yang bermuka masam dan memalingkan mukanya. Ketika seorang buta mendatanginya, apa engkau tahu? Bisa jadi, tidakkah engkau tahu? Bisa jadi orang tersebut, saat engkau ajari, dia akan mendapatkan kesucian jiwa. Au yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia bisa mengambil pelajaran dari ilmu yang engkau sampaikan. Ditegur Nabi kita Muhammad SAW. Dan tegurannya itu halus, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Di tafsir rinci. Masih dua pertemuan lagi. Pertemuan depan tafsir global, pertemuan berikutnya tafsir rinci. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menegur nabinya SAW dengan teguran yang halus tapi mengena. Ya. Jadi menegur sambil menjaga kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini adalah asbabu nuzul. Berarti ada hubungannya sama kejadiannya sinten? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Keutamaan surat ini dan momen pembacaannya. Yang pertama, surat Abasa adalah salah satu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat malam beliau. Salah satu surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW di dalam sholat malam beliau. Berarti beliau SAW kalau sholat malam suratannya? Suratannya? Panjang. Orang kaya? Nyong. Karun jenengan. Kulhu falak. Nah, mending ustaz daripada orang sholat. Ya wes, orang apa-apa. Tapi ya naik kelas lah ya. Masa kawit mien kulhu falak nas terus ya. Sebagaimana yang dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna afdalas salati ruku'u was-sujud. Sesungguhnya gerakan salat yang paling afdal adalah ruku' dan sujud. Inni la'a'lamun nawa'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna suratain fi kulli raka'ah. Sungguh aku tahu suratan-suratan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam beliau. Salah satunya surat apa? Abasa. Keutamaan yang kedua. Surat Abasa adalah salah satu dari surat yang tidak ada kembarannya di kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Salah satu dari surat yang tidak ada apa? Kembarannya yang semisal dengan itu di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi Allah Azza wa Jalla kan menurunkan ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Nah, dari surat-surat yang ada dalam kitab-kitab

0: suci ini ada yang serupa dan ada yang spesial. Salah satu surat yang spesial kata Nabi SAW, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi surat-surat spesial oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran yang itu tidak ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai hasan oleh Al-Arnaut. Dan surat-surat spesial itu menurut pendapat yang paling kuat ada 65 surat. Yakni dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Dari surat apa? Qaf sampai surat An-Nas. Berarti masuk di dalamnya surat Abasa. Ya, surat Qaf itu ada di juz 26. Jadi mulai dari juz 26 terus 27, 28, 29, terus 30. Itu adalah surat-surat spesial yang tidak ada bandingannya, kembarannya di kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Berapa keutamaan? Dua. Apa yang pertama? Salah satu surat yang sering dibaca dalam sholat tahajud. Yang kedua, salah satu dari surat spesial yang tidak ada kembarannya di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ada sebuah hadis yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Tha'labi, tafsir Al-Wahidi, yaitu tafsir Al-Wasit, yang menyebutkan di dalamnya sebuah keutamaan dari surat Abasa. Bunyinya, wa man qara'a surata Abasa wa tawalla, barang siapa yang membaca surat Abasa wa tawalla, ja'a yawmal qiyamati wa wajhuhu dhahikun mustabshirun, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mukanya tersenyum dan berseri-seri. Barang siapa membaca surat apa? Abasa. Nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan mukanya tersenyum dan berseri-seri. Asyik ya? Asyik. Sayangnya hadis ini palsu. Usah menulis orang situ. Hadisnya palsu. Siapa yang mengatakan hadis itu palsu, Ustaz? Yo, para pakar hadis. Al-Imam Ibnu Jauzi, Al-Imam Al-Dhahabi, Al-Imam Al-Syirbini, Al-Imam Al-Munawi. Ini para pakar-pakar hadis. Bahkan Al-Imam Al-Syaukani, beliau mengatakan wala khilafa, tidak ada perbedaan pendapat bainal huffazi, di antara para pakar hadis, bi anna haditha Ubay bin Ka'b hadza mawdu', bahwa hadis tadi palsu. Poin yang ke singkat saja, surat Abasa Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, berdasarkan ijma. Ijma itu dinukil oleh Ibnu Athiyah, Ibnu Jauzi, Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, Ibnu Asyur dan Al-Harari. Surat Makkiyah tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa artinya Makkiyah? Diturunkan sebelum hijrah. Berarti Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Terakhir, berapa jumlah ayat dalam surat Abasa? 42. Berarti lama ya. Pengajian kita bakalan 42 minggu. Ya, insyaallah. Ya, semoga Allah berkahi waktu kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti kajian tafsir Al-Qur'an bersama Ustaz Abdul Zain. Ikuti kelanjutan pembahasannya setiap hari Rabu pada maghrib. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga

0: Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya, siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya, hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16, delivery order 0281-630-538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126, delivery order 0281-894-863. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja.
1: Mana aja deh, yang penting ke Ayam Penyet Surabaya.
0: Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: الفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, Rika seneng banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule seneng sambil bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Ke, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, santun dan islami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Afan, ini kami kan punya cucu putri ya. Usianya itu 7 bulan. Nah, di sendi-sendi cucu kami itu terutama di lutut ya. Itu kayak enggak apa bunyi kretek-kretek gitu, Sensei.
5: Ini hubungan sama cucu? Ya.
4: Gimana?
5: Yang nyari sendi ibu apa cucu?
4: Cucu
6: ya ibu.
5: Oh, cucu yang bunyi.
6: Cucu.
4: Iya, umur 7 bulan.
5: Umur 7 bulan.
4: Iya. Ya. Terus? Tapi anaknya itu aktif. Nggak, seperti nggak merasakan sakit gitu.
6: Ya, akan tapi iya. Selalu bunyi kretek-kreteknya gitu
4: iya,
6: ibu.
4: Iya, bunyi kretek-kretek. Awalnya itu di lututnya aja sebelah. Ya. Kemudian yang sebelah juga, terus di pundaknya juga, lengannya. Gitu. Jadi kami bingung ini kira-kira apa anunya gitu.
5: Baik.
4: Cukup, Bu. Ya, mohon anunya. Herbalnya atau apa yang bisa dikonsumsi untuk bayi ini. Syukran, jazakumullah khair.
6: Afwan wa iyyaki wa
4: barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Jadi, pengobat klasik ini menjawab ya. Ini berdasarkan diagnosa yang ada. Artinya ketika ada tata cara bagaimana cara memeriksa bayi tersendiri. Ya. Dan saya rasa bayi ini kan masih menyusui, ya. Dia masih bisa
6: bulan.
5: yang mengkonsumsi itu ibunya, ya, yang bisa mengkonsumsi itu ibunya. Artinya ada beberapa hal bisa dikarenakan aktivitas yang berlebih. Biasanya kalau aktivitas berlebih itu tipikal atau tabiat anak ini panas, makanya dia aktif. Termasuk pada kasus-kasus. Ini kan aktif biasa ya, termasuk pada kasus-kasus hiperaktif juga biasanya panas berlebih. Termasuk autis juga panas berlebih sehingga banyak kebanyakan panas berlebih sehingga dia nggak bisa konsentrasi.

0: sih, pencelat ke sana, pencelit ke sini, gitu ya. Maka menenangkan. Ada kemungkinan karena seorang anak kecil itu biasanya gangguannya kan di pencernaannya, ya. Karena pencernaannya itu belum sempurna, belum, maksudnya bukan materinya ya, tapi fungsinya bukan organnya, tapi fungsinya belum sempurna sehingga tidak bisa banyak mensuplai kebutuhan tulang yang dimana dia aktif sekali. Ya, sebenarnya bisa yang digunakan ibunya, ibunya paling tidak minum jus apel.
1: Jus apel.
0: Apel hijau, apel Malang. Ini Madura, Malang dekat ya, yang sama Jawa Timur, sama-sama Timur ya. Madura Jawa Timur, sama-sama Timur juga. Apel Malang, apel Batu. Kalau Malang sekarang Batu, apel Batu sebenarnya, karena sekarang Batu dengan Malang udah pisah, jadi sudah tidak mau orang Batu tidak mau dikatakan malah orang Malang. Orang Batu ya orang Batu, orang Malang ya orang Malang. Makanya apel Batu, apel Batu yang hijau itu kemudian di jus, di blender ya sekitar setengah sampai 3/4 gelas lah dapatnya, airnya setengah gelas agar dapat 3/4 gelas. Karena apel itu ada yang kecil ada yang besar, sesuaikan saja untuk air setengah gelas ya, agar bisa mendapatkan 3/4 gelas, bisa satu, bisa dua ya. Dan kurangi gula pasir dulu untuk mengoptimalkan kalium, kalsium atau sumsum yang ada di tulang. Dan ini bisa diminum sekali sehari ya, antara jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa sekalian juga yang bertanya.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.

0: Kamar 7 dan lain.
1: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baiklah Muslim, dalam ayat ini berkisah tentang kisah seorang sahabat yang buta yang datang untuk menemui Rasulullah SAW untuk mengenal agama. Dan bagaimana teguran Allah Ta'ala kepada Rasulnya karena berpaling darinya. Baiklah Muslim, langsung saja berikut ini kami dirikan murotal yang ada di surah Abasa, yaitu di ayat yang pertama sampai di ayat 42.

0: مستكبرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Walmaya aku sih ngiki ya, kenapa apa sih Riko, parikanku, walmak, walmak, baik, jani lagi ngapa?
3: Yo yo, walmak kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung, lan bepom.
1: Walma, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.

0: Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.
1: Ngelamun kena ngapet jane, Kang?
2: Lah iya, kira akekahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik, dapurnya sesek. Bisa iku nyora bisa masak, maning jen. Ora enak lah, boleh isin.
1: Lah, masalah akikoh ya serah nabae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsinya pas. Arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
3: Bagaimana hukumnya apabila seorang istri tidak menunaikan kewajibannya biologis kepada suaminya dengan alasan kalau mijak berhubungan itu terasa sakit dan si istri ini sudah sekitar kurang lebih 10 atau 11 tahun tidak pernah melakukan hubungan biologis kepada suami dan suami mau menikah lagi tapi mendapat ancaman dari istri bakal minta cerai dan membawa anaknya Ustaz. Apakah sebaiknya yang dilakukan oleh si suami Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Kawin lagi. Tidak apa-apa kawin lagi ya. Karena di sini istri yang zalim. Pertama, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologi suami. Dan itu kewajiban ya. Walaupun di sini istri dikasih udzur syar'i karena dia ada punya sakit. Kalau seandainya tidak hilang, karena ada orang seperti itu diobati dia hilang. Tapi ada juga karena dalam bahasa Arab ada seorang wanita itu ada retak, ada daging ya sehingga dia sakit kalau kena punya laki-laki. Ya, itu aib dalam pernikahan. Ada sebagian wanita demikian. Maka kalau itu tidak hilang, tidak bisa diobati, tidak hilang, maka sang suami berhak dia nikah lagi. Kenapa? Karena di sini dia ingin haknya di sini tidak bisa tertunaikan. Istri melarang, tidak boleh berdosa. Apalagi mengancam cerai, maka dia berdosa. Lain halnya sang istri itu dia menunaikan haknya. Istri minta tidak, suami itu menikah. Maka di sini suami hendaknya mempertimbangkan. Walaupun juga boleh kondisi macam ini suami menikah. Justru istri yang mengancam itu berdosa. Dia yang berdosa. Kenapa? Karena di sini suami dia tidak bisa menunaikan hak-haknya apalagi selama 10 sampai 11 tahun. Maka bagaimana solusinya? Solusinya dinasehati istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua diobati. Kalau seandainya tidak bisa dihilangkan, sudah dinasehati, kemudian diobati juga tidak bisa, maka Anda nikah. Walaupun dia mengancam demikian. Maka Anda menikah, kemudian bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya karena kebutuhan biologis laki-laki itu harus disalurkan. Kalau tidak, dia terjerumus pada perbuatan zina kecuali Anda bersabar. Kalau Anda bisa bersabar silahkan, itu pilihan Anda. Tapi kalau seandainya Anda mau menikah lagi, maka tidak dilarang dan tidak berdosa.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
5: Dalam 88.8 Radio Insani Inspiratif.

kreatif santun dan islami. Baik, Muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini berbicara tentang hari kiamat dan bagaimana menyebutkan keadaan dari orang-orang yang baik serta keadaan orang-orang yang buruk pada hari kiamat. Dan baik, Muslim, berikut ini kami hadirkan morotalnya yang ada di surah At-Takwir, dilanjutkan sampai surah Al-Invitor.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Ajruki ala qadri nasabiki. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala yang engkau dapatkan tergantung capek yang kamu rasakan. Jadi antara kita duduk di rumah, ya, nonton YouTube, dengan kita berangkat ke masjid, capeknya sama atau beda?
2: Beda.
1: Belum lagi terhitung jalannya.

0: setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Belum lagi mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang duduk-duduk di sebuah rumah Allah, yaitu masjid, maka akan diliputi dengan rahmat, ketenangan, dikelilingi oleh malaikat. Dan juga yang lebih penting dari itu, atau yang sangat penting adalah, ketika kita hadir di majelis, maka kita akan sekaligus belajar apa yang saya katakan tadi, kudwah atau keteladanan. Makanya majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri sekian ribu orang, yang nulis cuma sekian ratus. Sisanya belajar adab dan perilaku dari Imam Ahmad. Ngelihat bagaimana beliau berbicara, ngelihat bagaimana beliau beribadah, ngelihat bagaimana beliau bersikap. Berarti enggak boleh Ustaz ngaji online. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai pokok. Jadikan itu hanya sekedar sebagai sarana pendukung. Dan alhamdulillah adanya sarana belajar secara online ini amat sangat membantu buat orang-orang yang tidak punya kemampuan hadir di majelis. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu WA kami. Ustaz, kami tinggal di sebuah wilayah di Sumatera. Ustaz, di kampung kami gak ada tempat ngaji Ustaz. Gak ada Ustaz seperti yang kita dapatkan selama ini. Adanya sebut beliau nyebut sebuah kelompok yang menyimpang. Ya, adanya ini Ustaz. Duh, gimana ini? Ya. Tapi anak saya pengen belajar Al-Quran. Anak saya itu kelas SD, mungkin kelas 2. Itu tiap hari Ustaz dengerin pengajian Adabul Mufrad. Pengajian harian yang kami sampaikan di Masjid Manarul. Setiap ba'da zuhur. 15 menit, 10 menit gitu. Anak saya itu setiap hari belajar Adabul Mufrad. Hadis-hadis tentang akhlak yang dituturkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ini. Subhanallah. Ratusan kilometer bisa mengikuti pengajian. Dan yang seperti ini adalah kemudahan dari Allah. Dan ditolerir karena memang di kampungnya gak ada. Nah, yang gak bisa ditolerir atau yang gak susah ditolerir itu, lawang tanggane masjid. Malah nontonin neng YouTube sih kepriwe. Kecuali kalau lagi sakit. Kecuali kalau lagi ada halangan. Ibu-ibu. Ya, itu gak apa-apa. Jadi intinya sama atau tidak pahalanya beda. Beda, lebih bagus hadir di majelis.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kafling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kafling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
4: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
3: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Zain LVMA.
5: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
3: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran, hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan ancaman terhadap orang-orang yang curang dalam menakar dan juga menimbang. Baik, kaum muslim, berikut ini kami hadirkan murotal yang ada di surah Al-Mutaffifin, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-36.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
1: Masalu shalawatil khams. Perumpamaan salat lima waktu kata Rasulullah. Kamatsari nahrin jarin ghamrin bi babi ahadikum. Itu seperti sungai yang mengalir dengan deras di depan atau di dekat pintu rumah salah seorang dari kalian. Fayaktasilu fihi khamsa marrat. Lalu orang ini setiap harinya mandi lima kali. Hal yabqa fiha min darar? Kira-kira kotorannya tersisa enggak, Pak?
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Jadi kak, kan motong kurban gelem apa ora kowe?
3: Lahnya perih kowe. Ora tega lah. Mereka lagi boleh di tukang jagal apa perih kowe? Kayaknya ana info tukang jagal kowe.
2: Iya kaya kok. Bayarannya ya gampang lah. Sing penting kowe wongan wong sing sholat ya kowe lo.
3: Lah, apa kudu wong sing sholat sih?
2: Ya iyalah kowe. Wong sing ora sholat kowe anu ora kena motong kurban lo.
3: Lah deneng pirang-pirang tukang jagal sing ora sholat ya ora apa-apa lah.
2: Lah wong aturan kaya kowe kok kiri kowe aja ngiyel.
4: Bagaimana hukum seorang jagal yang menyembelih hewan kurban sementara dia enggak pernah sholat? Yang perlu kita pahami bahwa salah satu di antara syarat sah penyembelihan adalah orang yang menyembelih harus seorang muslim atau ahli kitab. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum." Pada hari ini telah dihalalkan semua yang halal. Makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi ahli kitab. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahli kitab di situ adalah sembelian, ai dzabihatuhum, sembelian ahli kitab. Sehingga dua manusia beragama yang sembeliannya halal yaitu muslim dan ahli kitab. Ahli kitab mencakup Yahudi dan Nasrani. Dan karena muslim itu harus salat. Sebab ketika dia meninggalkan sholat, maka dia sudah dianggap bukan muslim. Maka syarat seorang muslim yang menyembelih, dia harus sholat. Nabi SAW pernah mengatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahu.

0: musalla, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkan salat dia kafir. Dan Abdullah bin Syakik, seorang ulama tabi'in, pernah menyebutkan, belum pernah ada perbuatan yang ketika ditinggalkan bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir menurut para sahabat selain salat. Sehingga ketika ada orang yang dia sama sekali enggak pernah salat tapi profesinya jagal, maka dia dilarang untuk menyembelih kurban. Enggak boleh menyembelih. Kalau dia nguliti silahkan. Boleh nguliti, boleh nyacah daging dan seterusnya, tapi untuk nyembelih dia harus seorang muslim yang Islamnya selamat, artinya dia bukan Islam KTP, dia sholat, dia tidak melakukan praktek kesyirikan, dia bukan dukun, dan seterusnya. Persyaratan ini harus dipenuhi. Maka sayangi hewan kurban Anda. Jangan sampai binatang yang nilainya mahal, atau amalan yang nilainya besar, semuanya jadi gagal untuk mendapatkan nilai pahala, disebabkan karena yang menyembelih adalah orang yang tidak memenuhi syarat. Karena dia nggak pernah sholat, atau dia seorang dukun, atau dia melakukan praktek kesyirikan atau kekufuran yang lainnya, sehingga status dia tidak lagi disebut sebagai seorang muslim. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikut ini kembali berbicara tentang peristiwa pada hari kiamat dan juga menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas musuh-musuhnya yang menindas wali-walinya. Baik kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan murotal yang ada di surah Al-Inshiqaq, dilanjutkan surah Al-Buruj.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepingin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Lajeng kula matur kagem para jamaah, panitia, saya bapak-bapak, ibu-ibu, wong ibu-ibu niku kaya sing dadi panitia. Ora sah njaluk diopahi daging. Nek ora diopahi daging rasah nesu. Ora iso aku. Enten wong niku blas ora tau salaten masjid bareng Idul Kurban niku dadi ketua panitia kurban. Awake dhewe pun mboten kurban, dadi panitia tahun iki aku ora kurban. Yo aku tak kurban tenaga. Tak kurban pikiran. Yo tak nggawa lading saka omah, tak niat ibadah. Ora kabeh kudu diijoli duit napa daging mboten. Nek enten blanja opah rupa duit keng masjid alhamdulillah, masjid nggih tuna kok. Kasih ora duwe kok Senin Kamis kok ngian. Infake yo nihil kok gitu. Wong-wong ngopahi wong semono akeh atusan gitu. Sing ra tau ning masjid moro gitu. Dadi atusan wong rekoso to nggih. Mila kula matur nek awake dhewe dadi panitia ikhlas lilo legowo. Ora diwenehi daging nggih mboten sah nesu. Cukup jatah awake dhewe padha warga liyane. Nek kira-kira aku nek nyambut gawe radio pae wegah yo wis rasah melu dadi panitia. Sare tendal malah tentrem pikirane, padang atine, pajar penggali. Alhamdulillah. Ani kula niku turune omah yo kepikiran mawon ngono. Pengen teko. Ha pengen gowo ndase Pak kula niku. Pancen yo watak sengkuni berarti niku. Awake dhewe niku urip teng alam donya mboten dangu, salate yo sithik, posone sithik, kurban yo ora. Pengkon ngamal tenagake yo wegah.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallahu taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha.

0: kisah dan profesinya terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Tim Dolan Inspiratif hari ini memang sengaja akan mengangkat masalah kurban, dan barangkali ada banyak kerabat muslim yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih tata cara berkurban ini. Insya Allah hari ini kita akan mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan Ustadz Arif Hidayatullah, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kita pengen tahu nih sebenarnya hewan kurban itu apakah harus kambing dan sapi atau ada yang lain, Dad?
2: Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَتْ أَلَا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Di situ Allah SWT menyebutkan perintah agar kita itu berkurban dengan bahimatul an'am. Para ulama tafsir menyebutkan bahimatul an'am itu yang dikenal di kalangan Arab adalah tiga hewan ternak, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan sebagian ulama ada yang menganalogikan sapi ini dengan kerbau. Jadi boleh orang berkorban dengan kerbau. Berarti kalau disederhanakan, yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu ada empat hewan ternak tadi. Ada unta, ada sapi, dianalogikan kerbau di situ, kemudian kambing.
1: Lalu Tad, orang-orang yang kemudian berhak untuk menjadi sobil korban itu apakah harus memang orang kaya atau bagaimana?
2: Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man lahu sa'ah walam yudahi falayakrabana musallana. Atau kamaqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli hewan kurban. Berarti di sini menjelaskan bahwa ukuran mampu dalam berkurban itu adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan beli hewan kurban. Para ulama menjelaskan itu kemampuan di sini adalah ketika ada orang punya kemampuan dari sisi nafkah, lalu ada sisa untuk beli hewan kurban. Sekarang mungkin 3 juta atau 3 juta setengah. Kalau dia punya di tabungan setelah uang nafkahnya sudah sempurna, maka dia dikategorikan sebagai mampu. Dalam arti yang lebih sederhana, pemahamannya bahwa kemampuan dari sisi kurban itu bukan diukur dari kaya miskin, tapi dari sisi kemampuan untuk membeli hewan kurban.
1: Baik, Dad. Kalau dikategorikan mampu, berarti apakah kemudian bisa satu orang itu berkurban dengan tiga korban, misalnya tiga kambing gitu loh, apakah diperbolehkan atau tidak?
2: Ya, dalam hadisnya Anas bin Malik, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW dhaha bikabsaini amlahaini aqranainain. Ya, Nabi SAW pernah berkurban dengan dua ekor domba yang bertanduk. Nah, ini berarti menunjukkan boleh orang berkorban lebih daripada satu ekor. Berarti bisa untuk atas nama satu orang, satu ekor, dua ekor, atau lebih.
1: Kemudian kalau ngomongin tentang namanya atas nama ini, kalau yang sudah meninggal apakah boleh tadi?
2: Ya, para ulama mengatakan untuk mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia itu dirinci. Kalau dia pernah berwasiat sebelum meninggal, kalau nanti musim kurban saya mau berkurban, lalu qadarullah, Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka ini boleh berkurban atas nama si mayit karena dia sudah berwasiat. Adapun kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selama 10 tahun berkurban, beliau belum pernah mengatasnamakan kurban atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu anha, atas nama pamannya ya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah meninggal terlebih dahulu, dan putra-putri beliau juga meninggal lebih dahulu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berkurban atas nama mereka.
1: Kemudian ini Tad, biasanya kan ketika ada kurban ini pakai iuran ya. Kalau misalnya harga sapi itu sekitar 21 juta, kan kemudian satu sobil kurban itu 3 jutaan. Lah lalu apakah harus merata atau apabila salah satunya mungkin bisa lebih besar 5 juta gitu, diperbolehkan atau enggak sih Tad?
2: Diperbolehkan. Umumnya kalau dalam 1 tahun, umumnya kita cari 7 orang untuk kolektif. Kemudian ternyata cuma dapat 4 orang. Berarti kan kurang 3 orang. Akhirnya ada satu orang yang menanggung 3 orang. Berarti kan dia dapat 4 iuran. Ya. Berarti ini dibolehkan.
1: Lalu untuk cara pembagiannya nih, Tad, misalnya ada 7 orang ini, sebenarnya pembagiannya per sohibul korban tuh berapa sih, Tad?
2: Ya, untuk pembagian sebenarnya tidak ada batasan. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagikan, itu dalam satu kondisi pernah terjadi di masa itu kota Madinah mengalami paceklik, ya, sehingga di tahun itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, supaya hewan kurban dibagi rata ke semua penduduk kota Madinah. Di tahun berikutnya ketika ya paceklik itu sudah tidak ada lagi, Nabi SAW mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga dibagi. Berarti ini menjelaskan bukan menjadi aturan.

0: ya paceklik itu sudah tidak ada lagi, Nabi SAW mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga dibagi. Berarti ini menjelaskan bukan menjadi aturan baku sahibul kurban sepertiga nanti dibagi lagi kepada fakir miskin, disimpan dan seterusnya. Jadi boleh dibagi semuanya, sebagaimana kalau sahibul kurban ya ingin mengambil lebih banyak dari sepertiga juga diperbolehkan.
1: Berarti kalau begitu mungkin untuk yang mendapatkan daging korban itu semua orang bisa gitu, tidak harus orang yang fakir miskin saja gitu.
0: Oh ya, ini beda. Jadi penerima daging kurban itu beda dengan pembahasan zakat. Sebagian masyarakat berpikiran bahwa daging kurban ini harus dibagi kepada fakir miskin. Itu beda sekali ya di hukumnya. Untuk masalah daging kurban, sampai orang kaya pun boleh menerima. Ya, orang kaya bahkan non muslim pun boleh. Kalau seandainya ada tetangga kiri kanan kita yang non muslim, lalu di musim kurban ini ya kita berkurban, mereka boleh untuk menerima daging kurban kita.
1: Lalu saat ini juga yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika yang namanya panitia pengelola kurban ini kan terkadang juga butuh biaya operasional. Lah apakah kemudian misalnya kulitnya atau kepalanya dijual untuk kepanitiaan itu diperbolehkan atau seperti apa sih?
0: Di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang dipasrahi untuk menyelesaikan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan semua hasil dari kurbannya. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan kurban itu wajib dibagi semuanya. Ya tidak boleh ada yang dibarter dengan alasan untuk biaya operasional atau yang lainnya. Oleh karena itu solusinya di sini untuk para panitia kurban ya untuk mengambil biaya operasional itu di luar daripada daging kurban. Umumnya disampaikan kepada sahibul kurban yang ingin menitipkan hewan kurbannya, kami ada biaya operasional sekian untuk bensin, untuk makan, untuk plastik, untuk ya operasional. Jadi sampaikan kepada sahibul kurban biaya operasional sendiri. Kemudian nanti untuk hewan kurbannya akan dibagi secara kesemuanya, tidak ada yang diambil untuk biaya operasional.
1: Pun demikian ketika misalnya gini kulitnya kemudian ditukar daging yang nanti dagingnya dibagi lagi gitu juga tidak diperbolehkan di atas seperti apa?
0: Iya, ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh kalau memang bentuknya adalah di barter. Ya, kecuali kalau kulit ini dikumpulkan, diserahkan ke salah satu penerima kurban, kemudian oleh dia ditukar ke daging. Itu beda lagi hukumnya, itu yang dibolehkan. Adapun kalau dari panitia dikumpulkan kulitnya lalu nanti dibarter dengan daging, itu tidak boleh.
1: Kemudian untuk penyembelihan kurban nih, penyembelihan hewan kurban itu apakah hanya hari pertama atau berapa sih sebenarnya yang kemudian diperbolehkan ketika kita menyembelih hewan kurban ini, Tan?
0: Ya, di dalam definisinya para ulama mengatakan udhiyah itu adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini berarti penyembelihan hewan kurban itu bisa diawali setelah sholat id hari raya Idul Adha sampai nanti di hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Berarti ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban.
1: Kemudian nih kelewat, untuk hewan kurban ini sendiri yang kemudian sah atau sesuai dengan syariat Islam sebenarnya yang seperti apa sih, Tad? Apakah yang gemuk, yang sehat, atau yang usia berapa, atau seperti apa? Apakah harus jantan atau gimana, Tad?
0: Oh ya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak untuk diuraikan. Yang pertama untuk usia, Nabi SAW menyebutkan bahwa usia hewan kurban itu yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Jadi untuk unta ya sudah berumur, untuk sapi juga sudah berumur, untuk kambing juga sudah berumur. Ya untuk unta 5 tahun, ya untuk sapi 2 tahun, kemudian untuk kambing adalah 1 tahun. Itu minimal, kecuali di jenis kambing tertentu ada yang 6 bulan itu dibolehkan. Tapi yang paling muda adalah yang 1 tahun. Ya. Apakah harus jantan? Tidak. Jadi boleh betina, tapi jantan itu lebih utama. Kenapa? Karena biasanya jantan itu lebih mahal Dan para ulama mengatakan hewan kurban semakin mahal

0: semakin bagus, semakin gemuk, maka semakin utama, semakin mulia, semakin besar pahalanya.
1: Masya Allah, ini sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi kita sudah tahu, inilah kemudian buat kerabat muslim yang mendengarkan tata cara kurban seperti apa, dan mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Dan akhirnya sampai di sini dulu kerabat muslim perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Was-samaa'i dzaatil buruj.
4: Demi langit yang mempunyai kukusan bintang.
5: Wal yaumil maw'ud.
4: Dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat barit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
5: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
4: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
5: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
4: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
5: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ.
4: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahannam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.
5: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum

0: kabir.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
0: Inna batasya rabbika lasyadid.
1: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
0: Innahu huwa yubdi wa yu'id.
1: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
0: Wa huwal ghafurul wadud.
1: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
0: Dzul 'arsyil majid.
1: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa, berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Hal ataka hadithul junud.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara?
0: Fir'aun wa Thamud.
1: Yaitu Fir'aun dan Thamud.
0: Bal alladhina kafaru fi takdzib.
1: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.

0: po.
1: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
0: Bal huwa Qur'an majid.
1: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
0: Fi lawhin mahfuz.
1: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam. Insya Allah di kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan kembali ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Tafsir Al-Mutaffifin. Yang mana kajian ini membahas mengenai kandungan dan pesan penting dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu peringatan keras bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Kajian ini menjelaskan nilai kejujuran, amanah, serta pentingnya berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam urusan muamalah dan juga perdagangan. Selain itu, dibahas pula gambaran balasan bagi orang yang berbuat curang dan ganjaran bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah.

0: Subhanahu wa ta'ala. Surat ini menjadi pengingat agar setiap umat Islam menjaga keutuhan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para miyarsa, para kadang stresno ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Waget pepanggian malih lan dipun rencangi kalian Radio Insani wonten ing Purbalingga. Mugi-mugi sedaya kru radio kula wau dalah para donaturipun mugi dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala, dijagi kesehatanipun, dipun tampi sedaya amalipun lan dipun paringi pangapunten sedaya dosa-dosanipun. Amin ya rabbal alamin. Para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita badhe nglajengaken punapa ingkang sampun dados kebiasaan dateng kita sedaya, nun inggih pengaosan tafsir Ibnu Katsir juz 30. Lan alhamdulillah kita sampun dumugi surat Al-Mutaffifin raketung nggih sinaosa kita dereng waget ngrampungaken. Nggih nembe dugi ayat 28 nggih. Ayat 28 ingkang terakhir ingkang samangge badhe kita sampurnakaken rumiyin penjelasan saking ayat 28. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingkang ngasto kitab tafsir Ibnu Katsir nggih kados Bapak Kiai Mustofa lan sanes-sanesipun. Monggo dipun bikak juz sekawan kaca 3000 gangsal. Kagem sederek-sederek ingkang pinarak wonten ing Kaliajeng Surodadi nggih ngemplak ngronggo rumasan lan sanes-sanesipun, monggo dipun siap-siapaken menawi badhe nyatheti utawi badhe midhangetaken dipun siapaken wonten ing dalem nggih nyamianipun nampun kesepen kersane mboten ngantuk. Kaum muslimin wal muslimat kadang stresno ingkang dahat kinurmatan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumihi wa li walidayhi wa li jami'il muslimina amin. Wa qala Ibnu Jaririn haddatsana Ibnu Humaitin haddatsana Yahya bin Waddah Yahya bin Wadihin hatta sana Abu Hamzata an Jabirin an Abdurrahman ibn Sabitin an Abi Darda khitamuhu miskun qala syarabun abyadun mislul fiddati yakhtimuna bihi syarabahum. Niki Ibnu Katsir rahimahullahu taala ngendikaaken nggih nyadur sangking dawuhipun Ibnu Jarir ingkang ngendikaaken kawula pikantuk hadis kisah sangking Humaid sangking Yahya bin Wadih sangking Abu Hamzah sangking Jabir sangking Abdurrahman bin Sabit sangking Abu Darda radhiyallahu anhu. Bilih ingkang dipun maksud khitamuhu miskun nggih lae niku kasturi. Ola sarabun, napa kasturi niku? Sarabun abyadun, omben-omben kang rupane putih, mislul fildoti, kaya perak putih. Yakhtimu,

0: والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Sliramu kabeh ang enggal-enggalo nuju marang ampunane pengiranmu. Wa jannatin arduhas samawat wal ardulan enggal-enggalo nuju marang swarga kang ombone swarga iku antarane langit lan bumi kang disediakake kanggo wong-wong kang padha bertakwa. Niki wasari'u wonten ing kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih Imam Nawawi nyebutaken hadis pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh badiru bil a'mal. Agi-agiyo nindakke swijining amalan. Fitanan kaki to'il laylil muzlimi. Kuatir kena fitnah sing tekane koyodine tugelan bengi ujuk-ujuk ilang, ujuk-ujuk ora iso. Niki. Dados panci urusan akhirat menika para miyarsa, kita kapurih enggal-enggal. Menggapai, ngoten nggih, enggal-enggal menggapai supados pikantuk kebahagiaan ingkang hakiki. Ning dos pundi kabaripun kita sedaya para miyarsa, menawi wonten amalan-amalan wonten ing alam donya, kalih amalan sing siji nekake duit, sing siji nekake ganjaran. Ayo, sing luwih didhisikke sing dijal, sak nggih ngoten. Menawi amalan-amalan upama nggih upaminipun panjenenganipun Bapak Sukamto nika ngumumaken sing sapa wonge gelem salat berjamaah neng Masjid Al Burhan 5 wektu zuhur asar maghrib isak subuh ora absen sesuk bar subuh nyang nggonku jiko opanganan sak karepmu. Wah, tak kira sak RT mangkat kabeh. Nah, ngoten to nggih. Sale upaya nyoto. Ning nek sak niki enten upaminipun Ustad Budi. Ustad Budi saking Jakarta kondo ngumumke sing sapa wonge nindakake salat berjamaah pisan we ganjarane 27 ketimbang salate dhewe. Tak kira wong jawabe aku ya wis ngerti nggih ngoten niku padha-padha le dorang nglakoni. Nah, ngoten. Dados para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jebule pancen kita sedaya menika perlu latihan nggih, perlu latihan ing dalem falyatana fasil mutanafisun. Balapan disik-disian ing dalem nindakaken amalan supados pikantuk ganjaran arupi suwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki sing kita kadang-kadang tesih sok kaweratan, tesih sok kabutan. Lah terus pripun nggih Ustaz nggih pancen nggih saged ngeten iki nggih paling boten kita tansah ndedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados maringi dateng kita sedaya kegiatan ing dalem oya-oyaan ngejar kautamaan pikantuk swarga menika. Amin ya rabbal alamin. Para miyarsa ingkang dahat kinurmatan, kula kinten cekap semanten wekdal sanesipun monggo kita manfaataken kagem soal jawab ing pilih wonten. Menawi mboten nggih kala wingi kadosipun tasih wonten pinten-pinten pertanyaan nggih Mas Miftah nggih ingkang dereng kober kejawab amargi wekdal sampun telas. Lah niki insyaallah wekdalipun radi kathah ngoten. Cekap semanten para miyarsa matur nuwun bilih para miyarsa sampun kulodhangaken wekdal kagem nderek midhangetaken siaran menika. Mugi-mugi para miyarsa sedayanipun tansah dipun paringi kemudahan dening Allah Subhanahu wa taala ing dalam nindakaken sedaya aktivitas sehari-hari ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, wallahu taala a'lam.
1: Nggih, matur suwun dhumateng Ustaz Ahmad Zainuddin ingkang sampun kepareng ngaturaken tausiah utawi lan ugi pembahasan kelajengan tafsir punika. Dan wonten pertanyaan ingkang dipun kinten saking sederek ingkang midhangetaken saking Radio Insani nggih menika sederek kita ingkang pun asmani Ayun nggih wonten ing Banjarnegara Ustaz menika. Nggih. Pitanggenanipun ingkang kados mekaten. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau belajar saya mau bertanya, setiap kali berdoa doa saya selalu dikabulkan Allah atau sering, paling tidak sering terkabul.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, alhamdulillah. Ya. Biasanya pertanyaan kan tidak pernah terkabul, tapi ini masya Allah, ya, alhamdulillah, ya, sering terkabul. Nah, yang saya tanyakan ini pernahnya, Allah ini tengah menguji atau mengazab atau sayang kepada saya, Ustaz, mengingat ibadah saya yang biasa-biasa saja. Atas jawabannya yang diberikan Ustaz, jazakumullahu khairan. Nggih, lengkapi pun nggih menika ummu qurratu ayun mekaten lengkapi pun.
0: Ummu qurratu ayun barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Nggih, niki sawenaing masalah ikhbar anin ni'am nggih. Memberi kabar dari kenikmatan nggih, bertanya nggih. Amargi tidak setiap orang yang menerima kebaikan dari Allah Ta'ala itu dalam keadaan itu berupa nikmat, ananging kadang-kadang ada istidraj. Lah jebule umu niki takut gek-gek niki istidraj. Istidraj niku pengkelulu ngoten. Pengkelulu niku ngeten para miyarsa nggih, kados ingkang dipun sebataken wonten ing setunggaling hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad nek mboten Imam Ibnu Majah dalam kesupen niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda," ya, nek sliramu weruh Allah Ta'ala maringi apa wae sing dijaluk hamba. Ala ma'asihi, padahal hambane kuwi tetep ana ing kemaksiatan, fa'lam annahu istidrajun. Ngertiyo kuwi jenengane istidraj utawi pengkelulu. Bar niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mausaken surat Al-An'am ayat 59. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ndang padha nglalekake apa sing dilingke saka Al-Qur'an, malah ingsun bukaake kabeh apa sing disenengi. Nah. Hatta idza farihu bima utu, ndang wis do

0: Nang mergo nampa kuwi mau akhadnahum baghtatan, bar kuwi tak siksa ujug-ujug. Fa idahum mublisun, ndangano do kecangar. Nah ngeten. Dados kagem menilai niki nikmat nopo istidroj niku menawi kita wonten ing keadaan maksiat. Upaminipun wong rajin sholat rezekine seret, ndang jengkel nesu ra gelem sholat, landang ra gelem sholat malah rezekine lancar. Kulo niku nate mireng tiang dudulan buah teng Pacitan zaman kulo tesih mondok teng Tremas riyen niku enten wong ndungeng, "Pak jenengan niku sholat napa mboten?" Wah, ki ambek pun jawab, "Aku ora sholat, Dik, kapok tenan aku." "Lho enten apa?" "Biyen ki ceritane aku ki sholat apik, wah rekoso uripku, Dik. Ndang anu aku ki sholat pisan-pisan sholat jamaah ning masjid ngarepku ki malah ngentut. Aku jengkel nesu wis ora tekan ora sholat tekan saiki, malah rezeki apik mentok, Dik." Nah, niku lho para miyarsa. Dados dipun lancaraken rezeki utawi sedaya keinginanipun dipun turuti dening Allah. Ning nek keadaanipun dalam keadaan berbuat maksiat, niki ingkang dipun wastani istidroj. Ning menawi penanya niki wau mboten, amargi kiambakipun ngendika kula ketaatanipun nggih namung biasa-biasa kemawon, napa niki istidroj mboten. Ananging mboten napa-napa menawi jenengan kuatir, nggih to, kados para sahabat riyin nggih. Biasa menawi dangu mboten enten ujian, dangu mboten enten perkawis sing anu jengkelke ngoten niku terus njut malah dewe, "Wah, gek-gek iki Allah istidroj yo." Ah ngoten niku nedahaken bilih manah-manahipun para salafus saleh zaman riyin menika bersih. Mboten bangga. Terus, "Wah, iki nek ora mergole aku sholat tahajud, wah nek ora mergole aku ki wong alim, aku ki ustad, aku pondokan sekolah luar negeri," upaminipun nggih to. Nek ndadak nganggo ngono ku, "Wah, dungamu ora makbul, nek aku dungane kemabul tenan." Nah, ngoten niku mboten waget nggih. Mboten waget mekaten. Dados menawi panci kita ndonga banjur dipun kabulaken dening Allah taala, alhamdulillah. Justru menawi wonten keadaan sing menyenangkan ngeten iki ngatah-ngatahaken istighfar lan tobat, mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, kados nikmat ingkang dipun paringaken dening Allah taala arupi Fathu Mekah. Rasulullah dipun paringi kemenangan total wonten ing Mekah rikala wong-wong kafir sami menyatakan mlebu Islam kabeh rombongan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kabeh pating gruduk padha mlebu Islam bareng-bareng. Terus napa? Rasulullah napa nggih, "Oh, iki lho aku ra nggih mboten ngoten." Ananging justru malah Allah taala dawuh, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Muhammad maca tasbih lan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Soale Allah Subhanahu wa taala inggih menika zat ingkang nampi tobat. Dados para miyarsa, menawi kita pikantuk kemudahan mboten ateges sekedar maos alhamdulillah, ananging supados kita mboten lali kalian zat ingkang maringi nikmat, nggih dipun tambahi subhanallah, nggih astagfirullah, ditambahi kathah-kathah ngoten, supados mbok menawi wonten dosa mergo kesombongan, napa dosa mergo lingkremehke wong liya ngoten niku, enggal-enggal dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Selanjutnya kita badhe maosaken pitakenan ingkang sampun dipun kintunaken inggih menika Mas Didik Al-Qudsi saking Kudus menika. Yeah. "Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dengar di surga ada minuman selain tadi. Ya, ada jahe. Benarkah itu? Terus adakah juga minuman yang lain?" Nah, makaten

0: matersuwun atas penjelasanipun.
1: Nggih. Enten antawisipun min asalim musaffa gitu, dari madu murni gitu. Madu murni niku nggih wonten lan sanes-sanesipun minuman berbagai macam minuman ingkang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an teng swarga menika kathah. Ning nek minuman banyu degan kula dereng nate mireng. Terus minuman sirup nggih kula dereng mireng ngoten nggih. Nek buah-buahan sing asli mboten dijus. Nah ngoten nggih.
0: Zanjabil wonten Ustaz.
1: Nggih zanjabil niku wonten nggih mata air yang jernih, segar, menyenangkan, ngoten niku air pegunungan. Nah, niku subhanallah sangat indah sekali ngoten wonten ing swarga. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nglebetaken kula dalah pendengar sedaya dateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Nggih, salajengipun menika wonten sedherek kita saking Bu Indra.
1: Oh nggih.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Badhe tanglet babakan jodoh ugi termasuk pati rezeki iku napa memang sampun tertulis di dalam rahim ibu mekaten Ustaz?
1: Nggih. Nggih, mun ditulis kabeh, Bu. Dados 40 hari ketiga nggih, 40 hari ketiga niku Allah Ta'ala niupke nyawa roh dumateng jabang bayi. Berniku Allah Ta'ala perintahkan malaikat kapureh nyatet sekawan. Bikat birizkihi wa ajalihi. Rezekine kalian ajalipun wasakiyun amsa'idun lan ciloko utawi bejanipun. Maksudnya wonten ing akhirat. Menika sampun dipun cathet la bikat birizkihi di tetep ke rezekine niku termasuk bojo nggih, termasuk bojo niku rezeki. Rezeki apik, bojone ya apik, nggih to wis entuk bojo ayu, gagah, gedhe, dhuwur, lemu, wah nggih to pinter masak, sugih meneh, wah wis njan rezeki nomplok. Pingine duwe bojone sing kaya ngono kuwi. Ha ngoten nggih. Nggih niku sampun ditetepaken. Ananging pertanyaan niku wau maksudipun napa? Ah ngoten nggih, kadang-kadang sok kagungan maksud sanes. Upaminipun terus nempun ditetepaken, lah kula mencintai nika niku pun ditakdirke napa dereng? Ah mboten ngerti. Mboten ngerti. Lah terus pripun? Nggih kita namung ngupayakaken kados ngendikanipun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bilih kita menika namung ngupayakaken menggih Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi ketetapan lan kita kedah ridha nampi saking ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten ateges dumeh judul pun di tuliske nggih mun ditakdirke terus rasa golek teko meneng wis dekel nang omah nggih mboten nggih tetep berupaya. Nek sing kakung nggih tetep golek informasi mriki-mriki ngendi sing eneng akhwat siap dinikahi, napa sing rondo, napa sing perawan. Nah nggih to karek milih nggih to nek sing lanang, nek sing putri pengen lek entuk bojo ya yes piye carane golek kenalan sing akeh. Terus kondo-kondo Mbak Yu jenengan kagungan rincang sing siap nikah napa mboten? Nek kagungan kula nggih siap. Siap kenalan kados napa tiyange. Kata ngatah-ngatahaken kenalan kalih tiyang ngoten niku ning sak saged-sagedipun menawi pados calon jodoh nggih digoleki sing agamane apik kersane mengkih mboten gelo ngoten nggih. Nek golek bojo pertama kali alasane ayune ya nggih mengkih entuke ming ayune tok. Nah, sing liyane jebule kata kekurangan. Ananging nek sing digoleki agamane ra ketong ora ayu mengkih pinter dandan. Nek wis dandan isih ora ayu, ki ambe mengkih kongkon, Mas, tak goleke kancaku sing luwih ayu saka aku, gelem Mas. Nah, rabi meneh. Oke, iya. Wah, langsung ngoten mawon. Jumene nek sing ditawani Mas Miftah ngono, tak kira ora nolak. Ah, gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Selanjutnya kita badhe masakan pitakenan saking sederek kita ingkang midhangetaken saking radio ing Purbalingga Ustaz.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Badhe nyuwun dipun jelasaken kados pundi kiat-kiat supados anggen nindakaken ibadah menika saged ngraos remesep wonten manah. Sebab kata tiang ingkang lampai ibadah tapi namung sekedar nggugurakan kewajiban kemawon. Matur suwun atas penjelasanipun, jazakumullah khairan Ustaz.
1: Nggih, wa iyakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Barakallahu fikum, matur nuwun pertanyaanipun. Dados ngeten nggih menawi kita badhe salat ngeten nggih contonipun ken tentrem ayem kepenak niku pripun niku ingkang sampun dipun pertelakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika ka'annaka tamutu ghadan, seliramu salat kaya-kaya sesuk ki mati. Nah, berarti niki salat sing keri dhewe bar kuwi wis ora nglakoni salat neh. Berarti sak estu-estu namung nyuwun pujian pangalembono upah sanging Allah Subhanahu wa taala boten dateng sanesipun. Niki nomor setunggal. Jenengan mang nyangen-angen niki sebagai ibadah yang terakhir tidak akan dilanjutkan lagi karena nanti akan mati, ngoten upaminipun. Lajeng nomor kalihipun mang dum wektune aku dikei waktu dening Allah Ta'ala 24 jam. Sing 8 jam tak ge turu, 8 jam tak ge nyambut gawe. Berarti isih 8 jam. 8 jam sing 2 jam tak ge napa nggih? Adus, dahar, ganti pakaian, nah ngoten. Terus isih melih 6 jam. 6 jam niku ki leren ki ngobrol karo koncone tanggane ki werna-werna ya wis saiki wektu kanggo Allah Ta'ala sak jam. Sak jam dibagi salate niku. Salate qobliyah subuh 2 rakaat, kalih subuh 2 rakaat, kira-kira 2 menit berarti 4 menit nggih to. Soale sakniki salate rada cepet-cepet ngoten nika. Dadi 2 menit niku wis rampung. Nah, niku terus mungkin zuhur, qobliyah zuhur, 4 rakaat, nah, 2 kali salam. Bar niku salat zuhur, bar niku salat ba'diyah. Mbon niki nglakoni salat berarti 8 rakaat to niki, zuhur 4, ba'diyah 2, qobliyah 4 berarti 10 rakaat. Mungkin asar, salat asar 4 rakaat. Pinten menit salat maghrib, pinten menit bar maghrib, ba'diyah maghrib pinten menit sak teruse kinten-kinten sak jam. Lah niku nek njenengan dipun paringi wekdal sing napa nggih 24 jam dipun paringaken dening Allah Ta'ala, sing 23 kagem njenengan sing sak jam kangge Allah Ta'ala. Nek jatai Allah Ta'ala njenengan pas salat berarti le mikir nggih, ampun ge mikir masalah pasar, ampun ge mikir masalah sandale lali urung dilebokke, aja mikir masalah motore lali urung dikunci. Nek ngoten mikire berarti mengge mukai sak jam wis isih tetep ana sing ora kumanan. Ah ngoten to nggih. Niki mboten ateges sing jenane wong salat niku terus mboten entuk mikir werna-werna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih nate salat niku kiambakipun salat terus enten putunipun nggih to, putunipun nderek dateng masjid. Nek nangis kiambakipun jumeneng menika kalih mbopong putune. Mungkin nek ruko utawi sujud putune diselehke. Niki mikir ngeten iki ra nedahaken salate mboten ming mikir masalah kula nembe salat, ning mikir oh iki ning masalah kaya ngene iki. Ning niki sedaya kaitanipun kalian salat. Lajeng melih Rasulullah nembe salat enten sempe liwat. Enten sampai liwat, ajeng liwat dateng ajenganipun Rasulullah, akhiripun Rasulullah majeng mepet tembok, sampai liwat, berniku kiambakipun mundur melih, berniku kira nggih tetep mikir. Nah, upami mikir, mikir sing enten gunane ngoten niku.

0: pamanipun panjenengan nembe salat berjamaah nggih to khusuk ning tanggane sing sisih tengen kok anu batal lunga. Lah sing pinggire kono kok ora gelem mepet ngenteni sing mburi gen maju jebule mburi ora ana wong soalé ming sak saf tok. Wong ora ngerti-ngerti nggih jenengan tarik dipepetke gen rapet sofipun. Utawi sebelah jenengan sofe rada kemajon di amar ma'ruf nahi mungkar supados tiyang kala wau mundur sithik panjenengan dorong ngagem lemah lembut. Nah niki berarti mikir liyane ning kaitanipun kalian kepentingan salat. Mengaten nggih. Dados wektu 23 jam kagem jenengan sing sak jam kagem Allah Ta'ala nek pas salat ampun mikir werni-werni ya ragetung kadang-kadang sok enten perkawis sing kudu dipikirke. Mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikake nek ngeleh banget rasah salat mangan sik wae niku gen mboten ngangen-angen wong kula mangane piye-piye-piye angoten gen mboten kepikiran niki. Supados kita nindakaken sholat menika kanthi khusyuk. Ananging para miyarsa, sholat khusyuk menika pancen nggih angil. Mulane mergo angil, ulama sepakat mboten dadi rukune sholat. Nek rukune sholat kudu khusyuk, wah ora ana sing sah le sholat kita. Angil ngoten. Wallahu taala a'lam. Nggih.
1: Enggak melestar nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, menika saking sederek kita, Ibu Zita Perambatan Kudus Ustaz.
0: Masyaallah nggih.
1: Bagaimana caranipun didik anak Kang Ajrihan? Kalih kancane kalahan, tapi nek kalih tiyang sepuhe piyambak malah melawan. Galak. Nah, kula niku ngantos kewalahan, Ustaz. Nah, mohon bimbinganipun. Mekaten kemawon. Matur suwun.
0: Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kula niku anake nggih mpun 6. Terus nggih nate momong anake wong akeh barang terus nggih rada duwe pengalaman masalah ngeten iki. Intine bocah niku kok nek wedinan niku mergo sok disalahke kalih wong tuane Mas Miftah. Apa-apa sithik salah, apa-apa sithik salah akhire bocah niku minder. Minder terus arep metu sithik ora entuk geret kon ning omah. Lah wong tuane kadang-kadang galak sing marake anake wani. Soale bocah niku kan ndelok apa sing ana ditiru. Ah ngoten. Bocah niku ndelok apa sing ana ditiru. Angger panjenengan kasar dumateng anak, anak niku mengkeh melu kasar. Kasar dateng wong tuane mergo liyah kerap, nek kasar wong liya ora wani soale dereng kenal. Mengkeh duwe adi nggih kasar dateng adine. Ini jenuh dari fotokopi. Pramila kita panci kedah sabar mboten ateges dalam mengaturakan ngeten iki terus kula mboten kagungan cacat nggih nggih kabeh menungso kagungan cacat. Kabeh wong niku diuji dening Allah Taala masalah anak khususipun para ustad dandane anake wong akeh ndanu malah anake dhewe rada sloyo niki hal sing napa nggih. Kula nate jagungan kalih Ustaz Ahmad Zainuddin saking pundi Mas Liftah saking Balikpapan saking Banjarmasin
1: Kalimantan nggih.
0: Nggih saking Banjarmasin niku kiambekipun crito yen wah kita itu kalau berupaya membenahi anaknya orang malah diuji oleh Allah Taala dengan anak kita sendiri. Kalau kita benake bojone wong liya genape ternyata kita diuji dengan istri kita sendiri. Kadang-kadang ngerem-remi wong sing kelangan danu malah dadi kiambak gendan kelangan niku Allah Taala pengin nguji sampai di mana kesabaran kita. Ah ngoten nggih. Dados para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masalah pendidikan anak menika butuh contoh saking tiyang sepah. Anak niku fotokopi cerminan orang tuanya. Anak itu kayak apa itu cerminan orang tuanya. Lajeng ingkang paling penting menika ibu sepertiga malam yang terakhir nggih jam-jam 3 menika wungu. Amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bilih sepertiga malam yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman man yastaghfiruni fa'aghfiru lahum wa man yas'aluni fa'ataitu lahum. Orang yang beristighfar padaku saya ampuni dosanya, orang yang meminta aku kabulkan. Nah, Ketika Allah Ta'ala menyempatkan dirinya untuk turun ke langit dunia demi mendengarkan jeritan seorang hamba yang sedang sedih, nah, di saat itulah kita bangun. Bangun, banjur wudhu, bar wudhu, terus nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat salat tahajud. Nggih nek kesel nggih sarakaat kemawon, nek kesel ning syukur-syukur nek iso nggih telu, luwe sempurna nggih menawi nindakaken 11 rakaat. Nggih sak kuwawinipun mengaten mugi-mugi Bu sinten iki mau Mas Miftah?
1: Bu Zita.
0: Nah, Bu Zita. Bu
1: Zita.
0: Mungkin-mungkin Bu Zita soho para miyarsa sanesipun tansah dipun

0: Bu Zita.
1: Nah, Bu Zita. Mungkin-mungkin Bu Zita saha para miyarsa sanesipun tansah dipun paringi kemudahan ing dalem didik putra putrinipun lan dipun paringi kebahagiaan wonten ing keluarganipun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih awlatana wa azwatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten menawi wonten kelenta-kelentunipun dalem nyuwun pangapunten ingkang kathah lan mbok menawi wonten ingkang leres nggih niku namung saking Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun dalem namung sak dermi ngaturaken kemawon. Mugi-mugi Allah taala nambahi rahmatipun dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun atas perhatian para miyarsa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.

أَكْثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas

0: Kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وهو العلي العظيم.
1: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dengan namamu, wahai Robku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku, atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: يا الله, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.

0: أبك يوم تبعث عبادك.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar

Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan, siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal?
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh,

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan

0: Doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian disusul dengan doa.

0: بذكره.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Doa-doa dan zikir pagi hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.

0: عفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa At-Tirmidzi.

0: العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan

0: Ikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
3: Rawahul Bukhari.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat.

0: hidupku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai' wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirki, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibn Majah.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak, selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadz

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian embun pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimanakah kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Baik kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti bersama program Bun Pagi, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Badrul Salam Hafidullah Ta'ala, dalam pembahasannya yang berjudul Muhtasar Minhajul Qasidin. Yang mana Muhtasar Minhajul Qasidin adalah sebuah karya ringkas yang merangkum pokok-pokok ajaran tentang pensucian jiwa seorang hamba menuju ridho Allah. Kajian ini membahas langkah-langkah praktis dalam memperbaiki hati, mengendalikan hawa nafsu, serta menumbuhkan akhlak yang mulia dengan bahasa yang sederhana dan sistematis. Kitab ini memadukan hikmah para ulama terdahulu dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin menata kehidupan rohani, memperkuat ibadah, dan memperbaiki hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Melalui kajian ini, para pendengar diajak untuk menapaki jalan para orang soleh secara lebih mudah, terarah, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
6: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita Al-Faslu Tsani fil Ujub, itu fasal tentang masalah ujub, ia berbangga dengan diri sendiri. Sesungguhnya ya akhul Islam, ujub adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini waqad a'jabathu nafsuhu, qasafa Allahu bil ard, fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki, ya, dengan congkaknya, dia berjalan, ya, dengan memakai dua burdahnya, dan dia merasa telah bangga dengan dirinya, ujub, ya, sekonyong-konyong Allah tenggelamkan ia ke dalam tanah, dan ia terus berguncang di dalam tanah sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya, orang ini, Rasulullah SAW merasa, ujub dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya. Ternyata apa yang terjadi, Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi.

Dan disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Wahawan muttaba', hawa nafsu dan diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, dan seseorang merasa bangga dengan dirinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tiga perkara ini adalah membinasakan. Yang pertama yaitu kikir, ya pelit bin koret alias medit, ya. Sehingga seseorang ketika hendak berinfak, bersedekah, ini sebagian yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari, ketika Rasulullah memberikan permisalan orang yang kikir itu, ya, yaitu orang yang seperti orang yang memakai pakaian besi. Ketika ia hendak berinfak, tiba-tiba pakaian besi itu menjadi sempit, dadanya pun menjadi pengap, ya. Itu adalah akibat daripada kekikiran, dan telah kita bahas pembahasan masalah kekikiran. Yang kedua yaitu hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang senantiasa ya ditaati, diikuti oleh pelakunya. Ya, terlebih ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Hawa nafsu ini menjadikan banyak manusia buta dari kebenaran. Hawa nafsu ini menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa akhwafu ma akhwafu alaikum, di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian wahai umatku apa? Ya, yaitu hawa nafsu mudhillah yang menyesatkan. Dan yang ketiga yaitu wa'ijabul mar'i bi nafsi, seseorang merasa bangga dengan dirinya. Ya, bangga dengan pendapatnya padahal pendapat tersebut salah, bangga dengan titelnya. Dia merasa doktor atau profesor, bangga dengan kekayaannya dan hartanya, dia bangga dengan kedudukannya, bangga terhadap kecantikan dirinya, bangga dengan ya kepintarannya. Itu adalah perkara yang kata Rasulullah yang membinasakan seorang hamba. Waruya an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qal. Dan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, al-halaku fi syai'aini, kebinasaan itu ada pada dua perkara. Al-ujub wal-qunut, itu ujub dan merasa putus asa. Jadi beliau mengatakan bahwa kebinasaan itu ada pada dua perkara ini. Apa itu? Yang pertama merasa ujub, merasa diri bangga ya dengan kepintarannya, dengan kelebihannya. Bahkan ya seseorang yang suka beribadah bangga dengan banyaknya amalan dia. Ya, seseorang yang diberikan ilmu bangga dengan banyaknya ilmu pada dia. Seseorang yang diberikan kepandaian berbicara bangga dengan kepintaran dia berbicara. Ya, seseorang yang diberikan kegantengan bangga dengan kegantengannya, subhanallah. Hingga kebanggaan itu ya akhi, seringkali menjadikan seseorang itu lupa kepada aib-aib dirinya. Ketika ia merasa dirinya bangga terhadap dirinya, pasti yang ada adalah dia akan lupa kepada aib dirinya. Ya, ketika ia lupa ya kepada aib dirinya, maka apa yang terjadi? Ia akan melihat aib orang lain. Dia akan menganggap remeh orang lain. Dia akan menganggap bahwasanya dirinya lebih hebat atau lebih tinggi daripada orang lain. Ya, akibatnya ya akhi, dia pun masuk ke dalam pintu kesombongan. Iyadzan billah. Wa innama jama'a bainahuma li'anna sa'adata la tunalu illa bitalab wat-tashmir. Wal-qanit la yatlub. والمعجم يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. Kemudian Ibn Qudamah menjelaskan ya perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, di sini Abdullah bin Mas'ud mengumpulkan dua perkara. Yang pertama ya yaitu putus asa. Yang kedua yaitu ujub. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengumpulkan dua perkara ini yaitu ujub dan qunut. Kenapa kata beliau? لأن السعادة la tunalu illa bitalab wat tashmir. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan usaha, kesungguhan kita untuk mendapatkannya. Wal qanit la yatlub. Orang yang sudah berputus asa, dia tidak akan mau berusaha. Iya. Ini kalau kita lihat ya orang yang berputus asa, ya dia sudah tidak mau lagi untuk berusaha. Iya, sementara kebahagiaan itu harus dicapai dengan cara apa? Ya usaha dan kesungguhan. Wal mu'jab yadhunnu annahu qad dhafira bi muradihi fala yas'a. Sementara orang yang ujub merasa ya dia sudah mendapatkan yang dia inginkan tersebut,
sehingga dia pun juga tidak mau berusaha. Hanya dia merasa bahwa dia telah sampai kepada derajat tinggi dari ketaatan. Dia merasa bahwa dia sudah sampai kepada derajat tinggi dari keilmuan. Akibatnya apa? Ya, pada waktu itu ia malas untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. La'an abita qala Mutarrif rahimahullah. Berkata Mutarrif, semoga Allah merahmatinya, la'an abita na'iman wa usbihu nadiman. Ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaba. Aku melewati malamku dengan tidur, lalu di waktu pagi aku merasa menyesal. Itu lebih aku sukai daripada aku melewati malamku dengan sholat, tapi di waktu pagi aku merasa ujub bangga dengan sholatku itu. Ya, subhanallah. Perkataan seorang ulama yang betul-betul memahami tentang hakikat, ya, kebeningan hati. Beliau mengatakan, ya, bahwa aku melalui malamku dalam keadaan aku tidur, tidak sholat tahajud, tapi di waktu pagi aku merasa menyesal. Itu lebih aku sukai daripada aku melewati malamku dengan sholat, tapi di waktu pagi aku merasa bangga dengan amal. Ya. Dan ini berbahaya, ya, akhi. Ketika seseorang merasa dirinya ya telah banyak beramal, dengan amalannya itu merasa dirinya telah mendapatkan pahala yang banyak, sehingga ia pun bangga dengan amalannya tersebut. Ya, akibatnya apa, ya, akhi? Akibatnya dia akan tertipu. Dia akan tertipu. Dia akan menganggap remeh maksiat. Dia akan menganggap remeh keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Wa'lam annal 'ujba yad'u ila al-kibri li'annahu ahadu asbabihi. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya ujub itu menyeru kepada kesombongan karena ia adalah salah satu sebabnya. Fa yatawalladu min al-'ujbi al-kibru wa min al-kibri al-afatul katsirah. Ya. Maka dari ujub itu akan lahir kesombongan, dan dari kesombongan itu akan muncul banyak penyakit. Ya, ini apabila terhadap makhluk. Wa amma ma'al khaliq, adapun terhadap Allah pencipta manusia. Fa innal ujba bitta'at natijatu isti'zamiha. Ya, orang yang merasa ujub, merasa bangga dengan ketaatannya, itu karena dia menganggap bahwa ya dia sudah melakukan amalan yang besar. Maka annahu yamunnu 'ala Allah ta'ala bi fi'liha, seakan-akan ia mengungkit ya hal itu kepada Allah. Saya telah mentaati engkau, seakan-akan demikian. Ya wa yansa ni'matahu 'alaihi bi tawfiqihi laha. Dia lupa bahwa ia mentaati Allah hakikatnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah memberikan taufik kepada dia, dia tidak bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, ujub ini, ya akhi, sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Apa obatnya? Maka beliau pun ia menyebutkan tentang obat daripada ujub. Beliau berkata, "I'lam anna Allah Subhanahu huwal mun'im 'alaika bi ijadika wa ijadi a'malika." Ketahuilah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kepada kamu berbagai macam nikmat kepada kamu. Jadinya kamu sebagai seorang manusia, ya, kamu pun beramal saleh, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik yang Allah berikan kepada kamu. Fala ma'na li'ujbi 'amilin bi'amalihi, wala 'alimin bi'ilmihi, wala jamilin bijamalihi, wala ghaniyyin bighinah. Id kullu dhalika min fadlillahi ta'ala. Jadi tidak ada maknanya, kata beliau. Ya, orang yang banyak beramal soleh, dia ujub dengan amalannya. Orang yang berilmu, dia ujub dengan ilmunya. Orang yang cantik dan rupawan, ya, dia ujub bangga dengan kecantikan dan rupawannya. Orang yang kaya, dia bangga dengan kekayaannya. Padahal, kalau dia berpikir, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia tadinya tidak memiliki apa-apa. Ia terlahir dalam keadaan tidak punya ilmu. Ia terlahir dalam keadaan lemah. Ia terlahir dalam keadaan tidak memiliki daya dan upaya. Ya, lalu Allah memberikan kepada dia berbagai macam nikmat. Ya, maka dari itu, buat apalah kita berbangga dengan semua itu? Ya, justru seharusnya kenikmatan-kenikmatan tersebut kita jadikan sebagai alat untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan ya kekuatan beramal, hendaklah berterima kasih kepada Allah, bersyukur.
Ya, di mana dibukakan kepada dia pintu amal.

Maka dari itu hendaklah dia ya senantiasa berharap kepada Allah agar Allah menjaga hatinya. Orang yang berilmu hendaklah ia bersyukur kepada Allah ya akan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Maka hendaklah ilmu itu menjadikan dia semakin tawadhu, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cantik, yang rupawan, demikian pula hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Ini dengan cara apa? Ya, dia berusaha untuk memelihara kecantikannya, jangan sampai memfitnah manusia. Bukan untuk diobral, ya, dan diboleh dipandangi oleh setiap lelaki, na'udzubillah. Demikian pula orang yang kaya, ya, hendaklah dia bersyukur akan kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Lalu ia pun banyak berinfak dan membantu fakir miskin. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, fa in qulta, jika kamu berkata, innal ilma bihasala biqudratika wa la yutasawwarul ilm illa biwujudika wa wujudi amalika wa iradatika wa qudratika. Tapi yang namanya ilmu kan, itu dihasilkan dengan usaha saya. Ya. Harta pun juga hasil usaha saya karena saya berbisnis. Ya. Jadi, kenapa tidak boleh saya berbangga dengan ini? Famin aina qudratik? Maka kata beliau, ya, iya, kemampuan kamu untuk menuntut ilmu dan kemampuan kamu untuk berbisnis itu dari siapa? Siapa yang memberikan kepada kamu kemampuan itu? Bukankah Allah yang memberikan kepada kamu kemampuan itu? Ya, kalau bukan karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kamu dan membukakan pintu-pintu rezeki kepada kamu, Allah ya Allah tidak akan memberikan kepada kamu sedikit pun dari dunia ini. Ikhwatul Islam, fi sahihain min hadithi Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qal lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan seseorang tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Beliau mengatakan bahwasannya seseorang tidak akan masuk surga dengan hanya sebatas amalannya saja. Lalu para sahabat berkata, tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak juga saya. Ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya rahmat dan karunia-Nya. Iya ya akhi, a'azani Allah, kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, kita tidak bisa beramal saleh. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Semua itu dari rahmat dan karunia dari Allah. Dengan taufiknya kita bisa beriman kepada Allah. Dan dengan taufiknya kita bisa mentaati Allah. Dengan taufiknya kita bisa menjauhi maksiat. Dengan taufiknya kita bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, akhwat Islam, ya, kewajiban kita adalah berusaha untuk meninggalkan rasa ujub ini. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, anal ujba yakunu bil asbab allati yaqa'u bihil kibru. Bahwa sebab-sebab ujub itu juga sama dengan sebab-sebab kesombongan. Ya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Wa min dhalikal ujubu bin nasab. Ya, contohnya kata beliau, ujub merasa bangga dengan ya kemuliaan nasab. Merasa dirinya ya mempunyai nasab keturunan Rasulullah. Ya, dia pun berbangga. Yang celakanya ketika dia berbangga dengan nasab bahwa dirinya keturunan Rasulullah, ya, Ahlul Bait misalnya, dia merasa bahwasanya dia tidak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia merasa bahwa nasabnya itu akan menolong dia. Ia merasa bahwasanya ya karena ia merasa keturunan Rasulullah pasti kebenaran itu di tangan dia. La wallah. Ya, kebenaran tidak ditentukan oleh keturunan. Surga dan neraka tidak disebabkan oleh keturunan. Ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW mengingatkan hal itu. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya, siapa yang amalannya lambat itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya sama sekali. Nasab tidak bisa menolong seseorang. Ya. Maka hendaknya dia berpikir di bawasannya, kalau misalnya dia keturunan Rasulullah, kalau Rasulullah jelas beliau beramal soleh, beliau seorang Rasul dan sudah dijamin ya masuk ke dalam surga. Demikian pula anak Rasulullah Fatimah, ya Hasan, Husain.

0: dijamin, semuanya telah dijamin, Rasulullah masuk ke dalam surga. Adapun Anda, apakah ada jaminan yaitu Rasulullah bahwa Anda akan masuk surga? Ya. Apakah ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis bahwa semua keturunan Rasul akan masuk surga? La wallah. Sama sekali tidak ada. Maka dari itu kenapa Anda harus berbangga ya dengan merasa diri bahwasanya Anda adalah keturunan Rasulullah SAW? Ya, kemudian Anda merasa bahwasanya Anda telah suci dengan adanya keturunan tersebut? Tentu tidak. Ya. Ikhwatul Islam. Terkadang seseorang ya bangga dengan ketaatannya. Dia menghabiskan waktu-waktunya untuk ya beribadah kepada Allah. Dia menghabiskan waktu-waktunya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, mentadabburinya. Namun subhanallah, muncul rasa bangga ya terhadap amalan-amalannya tersebut. Ketika ia melihat ya temannya yang amalannya mungkin kurang dari itu, ya. Ia merasa bahwasannya amalannya dia lebih daripada temannya tersebut. Akhirnya, ya akhi, seperti itu akibatnya apa? Akan menganggap remeh amalan orang lain. Ya, lalu kemudian dia pun menganggap remeh orang tersebut. Dan tak sadar ia telah masuk ke dalam kesombongan. Akhul iman, a'azani Allah wa iyakum. Wa min dhalika al-udbu bir-ra'yi al-khata'. Di antara contohnya juga kata beliau, seseorang berbangga dengan ya pemikirannya yang salah. Ya, seseorang berbangga dengan pemikirannya yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 8. Afaman zayyana lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Tidakkah engkau lihat bagaimana orang yang dihiaskan kepada dia perbuatannya yang buruk lalu ia melihatnya sebagai sesuatu yang baik? Ya, karena merasa dirinya profesor, ya, doktor, ya, sudah punya titel, ya, dalam keilmuan. Akhirnya dia merasa bangga, ya, dengan titelnya tersebut, ya. Kebanggaan itu akhirnya menarik dia untuk apa? Ya, berkata dalam masalah agama dengan akal semata, dengan pendapat semata. Ya, merasa diri dia profesor, dia merasa bahwa dia sudah, ya, telah sampai kepada derajat tinggi dari keilmuan. Akibatnya apa yang terjadi? Kita lihat subhanallah banyak profesor yang ya ketika berbicara masalah agama, dia timbang semuanya dengan akal dia. Dia menganggap akalnya sesuatu yang paling agung. Ya, seakan akalnya itu lebih tinggi daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan agama pun ia kotak-katik dengan apa? Dengan akalnya. Sesuatu yang masuk di akal dia terima. Sesuatu yang tidak masuk di akal dia, dia tolak. Dia ujub dengan akalnya tersebut. Dia ujub dengan kepintarannya. Iyadzan billah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Padahal orang-orang yang lebih pintar dari dia, yang lebih berakal dari dia, ya seperti para nabi, dan banyak sekali orang-orang jenius di zaman dahulu, ya ternyata mereka orang-orang yang betul-betul tunduk kepada wahyu Allah Rabbul Alamin. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyakum. Jadi itulah ya bahaya daripada ujub. Dan kita mohon kepada Allah ya akhi, ya jangan sampai kita ini terkena penyakit ujub. Ya amalan yang kita amalkan, ya semoga itu menambah rasa khusyuk kita dan ketawaduan. Ilmu yang kita dapatkan, semoga itu semakin menambah ya pengoreksian diri dan senantiasa menjadikan kita ya semakin tawadu. Ya kita berharap kepada Allah agar kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini ya bukan untuk dibanggakan, akan tetapi untuk dijadikan sebagai jalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masuk kepada kitab yang berjudul Kitabul Ghurur wa Aqsamuhu wa Darajatuhu. Kitab tentang ya tipuan. Artinya seseorang terkadang tertipu ya dengan dunia dan yang lainnya. Kata beliau, minan nasi man gharratuhu dunya. Di antara manusia ada yang tertipu oleh dunia. Faqala an-naqdu khairu minan nasi'ah wa ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah wa hadha mahallu talbis. Dia berkata katanya cash itu lebih baik daripada tempo. Dunia itu cash, akhirat itu tempo. Ya jadi ya cash dulu dong, akhirat masalah akhirat nanti, tempo itu gampang. Akhirnya apa, dia pun tertipu dengan dunia. Dia pun kemudian mengumbar syahwatnya. Ya. dengan alasan-alasan yang sebetulnya itu dibuat-buat. Ya, dia menganggap bahwa dunia itu segala-galanya. Dia cari dunia, dia kerahkan seluruh kemampuan dia untuk mencari dunia. Kita lihat ada orang kalau ngelembur kerja luar biasa. Ya, untuk cari duit berani dia mengelembur sampai jam 12 malam, ya. Di kantornya, ya. Baru pulang mungkin jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi untuk ngelembur ngaji, dapat cari pahala, dia malas minta ampun. Ya. Tertipu dengan pahala dunia dan lupa kepada pahala akhirat yang lebih baik. Ketika dipanggil salat, as-salatu khairum minan naum. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ia asyik dengan tidurnya. Tapi ketika diumumkan akan ada pembagian uang, seorang dapat 1 juta, segera dia bangkit, ya, lari menuju masjid untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Tak terbetik di hatinya bahwasannya pahala akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Berbeda dengan orang yang kuat keimanannya kepada Allah, ya akhi. Ya, ia lebih mengharapkan pahala. Ia yakin bahwasannya pahala akhirat lebih baik daripada pahala dunia, lebih kekal, dan itu lebih abadi. Maka dari itulah, ya, orang yang beriman itu, subhanallah, ya, mereka lebih semangat, ya, mencari pahala. Bahkan harta yang ia raih pun juga, ya, ia gunakan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya akhi, a'azani Allah wa iyakum, ya, kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dan insyaAllah pembahasan tentang masalah ini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Karena beliau menyebutkan tentang macam-macam ketertipuan kita, ya, dalam kehidupan dunia. Nah.
1: Terima kasih kerana khairan wa barakallahu fiik Pak Ustaz, dan demikian ikhwatal iman rahimanan wa iyyakum, pendengar di manapun Anda berada. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badussalam Elsi Hafizullah dari pembahasan syarah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan sudah sampai pada pembahasan mengenai penyakit ujub dan masuk sedikit di kitab itu macam-macam

0: Baik, dengan bahasan kita di kesempatan hari ini. Ya, halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau nanya, Ustaz.
0: Silakan. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abu Fahlevi di Bekasi.
0: Silakan.
1: Kan kita tidak boleh terlalu mencintai dunia.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bagaimana dengan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tangsa nasibaka minad dunya. Tolong dijelaskan, Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dunia itu fitrah manusia. Memang betul, manusia itu cinta harta, cinta dunia, cinta wanita, cinta anak-anak. Itu adalah sifat manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwam wal khaylil musawwamatu wal an'ami wal harth. Ya, Allah berfirman, dihiaskan kepada manusia cinta kepada syahwat berupa wanita, ya, anak-anak dan harta yang melimpah ruah. Itu fitrah manusia. Namun, ya, cinta dunia yang terlarang adalah yang menjadikan seseorang hamba lupa kepada hak-hak Allah. Yang menjadikan seorang hamba berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dia lupa tentang tujuan kehidupan dia di dunia. Ya, itu yang tercela. Maka dari itulah, ya, dalam surat Al-Qasas tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bagaimana kita bersikap dalam dunia. Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Carilah, ya, dari apa yang Allah berikan kepada kamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Coba, ya, antum bedakan dengan perkataan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Ya, apa ada persamaan antara perkataan cari akhirat, jangan lupakan dunia dengan cari dunia, jangan lupakan akhirat? Tentu berbeda. Ketika dikatakan cari dunia, jangan lupakan akhirat, artinya jadikan dunia sebagai fokus kita, adapun akhirat hanya sebatas sampingan, bahkan dijadikan wasilah untuk cari dunia. Na'udzubillah. Namun ketika kita katakan cari akhirat, jangan lupakan dunia, artinya fokus kita adalah akhirat, dan dunia itu kita jadikan wasilah untuk mencari kehidupan akhirat. Ya. Maka dari itulah para sahabat Rasulullah mencari dunia. Ya, siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat? Siapa yang tidak kenal Uthman bin Affan, seorang konglomerat, seorang kaya raya? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dan para sahabat yang lainnya. Anas bin Malik yang berkata, tidak ada satupun perhiasan dunia baik merah maupun putih kecuali aku telah memilikinya. Ya, banyak para sahabat yang kaya raya. Namun kekayaan itu tidak melalaikan mereka berzikir kepada Allah. Kekayaan itu tidak menjadikan mereka kikir, pelit. Kekayaan itu tidak menjadikan mereka lalai, ya. Mereka senantiasa menjadikan kekayaan itu sebagai wasilah untuk meraih akhirat. Ya, ini, ya, sikap yang benar terhadap kehidupan dunia.
0: Sekurang-kurangnya khair atas jawabannya, dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Indah di Cinere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana kita membedakan rasa ujub dengan rasa percaya diri, terutama di depan kaum non-muslim? Saya merasa harus sombong di hadapan mereka untuk menunjukkan bahwa kita orang Islam pantas untuk dijadikan panutan. Mohon penjelasan. Jazakallahu khair.
2: Rasulullah SAW memberikan definisi sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah ia menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Dan ujub adalah pintu menuju kesombongan, di mana ujub adalah berbangga dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Adapun di hadapan orang-orang kafirin, betul, kita harus memperlihatkan izzah, ya, memperlihatkan izzah, kemuliaan Islam, ya. Memperlihatkan izzah berbeda dengan ujub, ya, karena kita berbangga dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di hadapan orang-orang kafirin yang mereka membenci Islam dan atau mereka yang belum mendapatkan hidayah kepada Islam, ya. Maka itu perkara yang tidak apa-apa, ya, untuk memelihara kemuliaan Islam, untuk memelihara kewibawaan Islam, ya, maka bukan berarti kita jalannya dengan berjalan congkak di hadapan mereka. Bukan kita memperlihatkan, ya, kepungahan kita atau apa namanya kebesaran diri kita atau harta kita, tidak. Tapi kita berbangga dengan keislaman kita. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setelah itu kita perlihatkan kepada mereka tentang akhlak yang baik dalam Islam. Bahwa Islam adalah agama yang indah, bahwa Islam bukan agama teroris, bahwa Islam, ya, apa namanya, menyeru manusia kepada surga, ya. Allahu
0: a'lam. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ibu Neneng di Bogor. Ya, Ustaz, saya memiliki dua anak yang alhamdulillah soleh, baik dan berbakti. ketika teman-teman

0: Saya bertanya, bagaimana caranya supaya mendidik anak-anak menjadi soleh? Maka saya menjawab berdoa dan selalu memberi contoh. Saya pun berniat untuk mensyiarkannya dari apa yang telah saya lakukan. Apakah dengan menceritakan kesolehan anak saya tersebut itu merupakan suatu yang ujub? Syukran.
1: Menceritakan kesolehan anak itu tidak apa-apa. Selama di hati kita tidak ada terbetik rasa ujub, kelebihan, rasa bangga dengan kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita. Solehnya anak bukan karena kita. Kita hanya sebatas salah satu sebab saja. Ya. Maka dari itu ketika ibu menceritakan kepada mereka kesolehan anak saya itu karena ya saya selalu memberikan solih teladan sekolah karena saya akhirnya apa ibu membangga-banggakan diri ibu di hadapan mereka. Ini tidak layak. Tapi ucapkanlah semua ini taufik dari Allah. Ya saya hanya berusaha saja dan Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kita semua. Iya, saya berusaha untuk banyak berdoa kepada Allah. Saya juga berusaha untuk memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada mereka. Alhamdulillah, ternyata Allah memberikan taufik kepada kami. Enggak, ya, ibu menyandarkan nikmat itu semuanya kepada Allah. Adapun ibu menganggap ya, bahwa kesolehan anak saya itu karena saya begini, itu menunjukkan keujuban, kesombongan, ya, merasa bangga dengan ya amalan diri sendiri. Dan itu tidak baik, itu tidak bagus, ya. Ya, karena sebetulnya semuanya taufik dari Allah. Allah yang memberikan taufik kepada ibu. Sehingga dengan taufik itu ibu mau berdoa kepada Allah. Ibu pun mau dan diberikan kekuatan untuk memberikan contoh kepada anak-anak yang saleh. Allah pun juga memberikan taufik kepada anak-anak ibu. Sehingga mereka pun orang menjadi anak-anak yang saleh. Berapa banyak ibu yang sudah banyak berdoa kepada Allah. Sudah berusaha untuk memberikan contoh yang baik. Ternyata anak-anaknya tetap saja tidak mau ikut. Ya, itu semua fadlun minallah. Ya karunia dari Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Baik. Ya selanjutnya, masih di pesan singkat, pertanyaan dari Fadili Bekasi. Ya Ustaz, saya pernah bertanya kepada seseorang yang saya anggap kompeten dalam bidangnya. Dan saya kecewa, dia menjawab dengan jawaban yang tidak tahu. Lalu saya menilai bahwa yang pertama memang dia memang benar-benar tidak tahu dan yang kedua dia menyembunyikan ilmu dan tidak memberikan jawaban dan hal tersebut merupakan suatu kesombongan. Apakah benar penilaian saya tersebut, Ustaz?
1: Ini termasuk berburuk sangka kepada seorang alim dan ini tidak diperkenankan. Seorang alim ya ketika dia ditanya tentang suatu pertanyaan dan dia tidak tahu, kewajiban dia adalah berkata tidak tahu. Maka mungkinkah sesuatu yang ia tidak ketahui harus dipaksa-paksa oleh muridnya supaya tahu? Ya. Maka seorang murid ketika dijawab oleh seorang guru yang dia yakini dia punya keilmuan tidak tahu, ya, maka hendaklah itu dijadikan ibroh. Sebetulnya si alim itu ingin memberikan contoh kepada dia bahwasannya, ya walaupun ilmu saya kamu kira bahwa saya ini punya keilmuan yang banyak, tapi tetap ya, ilmu saya ini terbatas. Dan seorang alim sebagai dinasihati oleh para ulama, jangan malu untuk berkata tidak tahu. Iya. Kalau mungkin antum melihat bagaimana kisah para ulama terdahulu, ya, lebih dari usia ustaz tadi. Imam Malik didatangi oleh seorang Arab Badawi, bertanya 10 pertanyaan semuanya dijawab dengan kata-kata tidak tahu. Si Arab itu berkata, "Dengan apa aku harus pulang membawa?" Iya, kata Imam Malik, "Sampaikan kepada mereka aku tidak tahu apa-apa." Subhanallah. Ya, suri tauladan. Bahkan ya, perkataan tidak tahu itu menunjukkan keilmuan. Ya, karena tahu bahwasanya kalau dia berkata tanpa ilmu, dia akan masuk ke dalam api neraka. Lebih baik dia malu sedikit, tapi dia selamat dari api neraka, daripada dia harus mengucapkan kata-kata yang dia tidak tahu atau jawaban yang dia tidak ketahui, akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Seharusnya Anda, ya ketika mendapatkan jawaban dari ustaz tidak tahu, Anda harusnya mengambil pelajaran, subhanallah. Beginilah harusnya akhlak. Ya ketika dia tidak tahu, memang dia memang betul-betul tidak tahu. Jangan kemudian kita suudzon, oh ini jangan-jangan si ustaz nyembunyiin ilmu ya subhanallah. Ya tidak halal dan ana yakin si ustaz itu tahu bahwa menyembunyikan ilmu itu adalah haram hukumnya. Ya, banyak ayat-ayat dan dalil yang mengancam seseorang itu menyembunyikan ilmu. Ya, maka dari itu ya akhi, ya, kalau antum mendapatkan jawaban tidak tahu dari seorang ustaz, jadikan itu sebagai pelajaran buat antum. Ya demikianlah akhlak seharusnya ya, sebagai seorang ahli ilmu. Ya, antum bisa tanya ke ustadz lain, ya, yang antum lihat lebih berkompeten atau lebih mempunyai keilmuan. Ya, karena siapa sih manusia di dunia ini yang mengetahui segala macam ilmu? Tidak ada. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri yang hafarnya luar biasa mengatakan dalam kitab Raf'ul Malam bahwa tidak ada di dunia ini seorang

0: lain pun yang mengaku bahwa dia telah sudah mengetahui semua ilmu, semua hadis. Tidak ada. Ya, tidak ada satupun seorang alim kecuali pasti terluput padanya ilmu tertentu. Maka pada waktu itu, ya, kita jangan suudzon terhadap, ya, seorang alim. Nah.
1: Ya, baik, demikian atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Halo.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Suci, di Duren Sawit.
1: Silakan.
2: Ustaz, mohon dijelaskan perbedaan antara hidayah dan taufik. Karena saya masih bingung gitu, Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Hidayah, taufik itu termasuk bagian dari hidayah. Karena para ulama membagi hidayah menjadi dua. Yang pertama yaitu hidayatul irsyad berupa ilmu. Yang kedua yaitu hidayatul taufiq berupa amal. Ya. Hidayatul irsyad berupa ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, mengetahui ini halal, ini haram. Itu adalah hidayah. Tapi itu adalah hidayah berupa ya, bimbingan dari Allah berupa ilmu. Tapi terkadang ada orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu. Ya. Tidak diberikan taufik untuk memahami ilmu dengan pemahaman yang benar. Maka dari itu dua-duanya kita minta kepada Allah. Ya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kepada kami hidayah menuju jalan yang lurus. Baik hidayah berupa ilmu tentang jalan yang lurus dan hidayah taufik untuk diberikan kekuatan menapaki jalan yang lurus tersebut. Nah.
1: Ya, baik, demikian untuk Suci di Duren Sawit. Dan selanjutnya masih di line telepon. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dari Abu Ahmad, Cibur, Palembang ini.
1: Ya, silakan Abu Ahmad.
3: Ya, ini mau tanya, Ustaz. Masalah ini, menyukur rambut bayi ketika waktu 7 hari, Ustaz.
1: Mm-hmm.
3: Itu menimbangnya dan menyedekahkannya itu minta disebutkan dalilnya, Ustaz.
1: Iya.
3: Dari kitab apa?
1: Mm-hmm.
3: Jadi kami bisa mengetahui, Ustaz.
1: Iya, baik, itu saja, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Banyak buku tentang masalah ini, Pak, ya, yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, ya. Demikian pula kitab yang berjudul Ahkamul Maulud dan sebagainya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Dan juga tertera dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab-kitab ya, kumpulan hadis seperti Sunan Abu Daud, Nasa'i, dan yang lainnya. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyuruh agar diakikahkan bayi itu di hari yang ketujuh, diberikan nama, dan ditimbang rambut dicukur, ya. Dan ditimbang dengan perak, bukan dengan emas. Ya, seperti yang tersebar di masyarakat itu dengan emas. Padahal yang sahih, yang benar adalah dengan perak. Ya, demikian lafad-lafadnya. Dengan perak, ditimbang dengan alat timbangan perak, kemudian berapa gramnya dikeluarkan harganya untuk diinfakkan ke fakir miskin. Ya, demikian. Nah.
1: Ya, baik, demikian untuk Abu Ahmad di Palembang. Dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Andi di Kalimantan Barat dan penanya yang lainnya yang senada. Yaitu, Ustaz, apakah terdapat kesombongan pada diri saya di mana ketika saya kurang suka berdialog dengan orang-orang yang belum paham terhadap sunnah dan saya merasa lebih paham dari mereka atau lebih tinggi ilmunya daripada mereka?
0: Bapak, ya. Kalau sebatas meninggalkan berdialog dengan orang yang tidak paham, itu bagus dan itu terpuji. Makanya para ulama tidak suka dan tidak mau berdialog dengan orang-orang yang percuma kalau dia berdialog, ya tidak akan paham kaidah-kaidah yang akan dibawakan oleh dia dan dalil-dalilnya. Sebab itu hanya sebatas menyebabkan debat kusir. Dan perkara itu memang tercela dalam Islam. Ya, itu termasuk mirok, jadinya pertengkaran dalam agama. Sekarang kalau kita berdebat dengan orang yang tidak paham sunnah atau orang awam, ketika kita sampaikan dalil, dia tolak dengan akal dia. Ketika kita sampaikan kaidah, dia tidak paham kaidah apa itu. Akhirnya apa? Nggak nyambung terus. Ya, makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah berdialog dengan orang bodoh, apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk. Aku kalah oleh kebodohan kamu. Ya, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pun pergi meninggalkan dia. Ya, karena percuma. Dan tidak ada manfaatnya dialog dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kewajiban kita hanya sebatas menyampaikan ilmu saja. Ya, adapun berdialog itu bukan perkara yang terpuji dalam syariat. Ya, makanya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun birabadil jannah liman tarakal mira wa inkan muhiqqa." Aku menjamin dengan pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan dialog Ya walaupun

0: ya di pihak yang benar. Adapun merasa diri lebih hebat, ya, dan lebih tinggi, ya, dari orang lain, maka itu ujub-ujub seperti ini tidak baik, ya. Adapun kalau memang merasa kita merasa bahwa kita diberikan oleh Allah keilmuan yang lebih dari dia, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah, dan bukan untuk dibanggakan. Sebatas perasaan saja bahwa ya orang ini kok apa tidak faham sih kaidah yang saya sampaikan, tidak faham sih dalilnya, ini orang percuma saya tidak berdialog sama dia. Itu bukan berarti kita berbangga dengan ya apa namanya ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ini sebuah pemahaman yang salah tentunya kalau kita fahami ini sebagai sebuah ujub. Tidak, ya. Karena para ulama, ya demikian pula mereka tidak mau dialog dengan orang-orang yang ternyata ketika mereka dialog, apa yang terjadi tidak faham, ya. Sehingga akhirnya percuma, hanya menghabiskan waktu tak ada manfaatnya. Jadi, ya harap difahami bahwa berbeda antara ini dan itu. Nah.
1: Ya, baik, demikian percobaannya, dan selanjutnya ada pertanyaan, ya, dari Lili di Seng-Seng Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ya, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ujub di hati dan ujub di perbuatan lebih berat? Ya, Ustaz, lebih berat yang mana antara ujub di hati dan ujub di perbuatan? Karena saya sering bermimpi bertemu dengan antum selain 3 kali, dan ini saya ceritakan kepada orang-orang.
0: Ujub itu tempatnya di hati, ya, dan ujub itu adalah perbuatan hati. Ya. Adapun di perbuatan, ketika seseorang memperlihatkan jalannya yang terlihat congkak, angkuh, itu biasanya karena adanya kesombongan di hati. Ya. Karena akibat daripada kesombongan yang ada di hati, keangkuhan, akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul kecongkakan dari perbuatan, dari cara jalan, dari mimik wajah, dari cara berbicara, sebagaimana telah kita sebutkan ya di dalam kitab apa di dalam pembahasan masalah sombong ya. Adapun ujub itu adalah amalan hati, ya. Dan kita yang merasakannya. Ketika kita merasa diri kita merasa bangga ya dengan kecantikan kita, merasa bangga dengan kelebihan kita, maka itu adalah ujub. Adapun kalau kita misalnya bermimpi dengan seorang, misalnya saya bermimpi dengan ketemu sama Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, seorang ulama besar, dan kita merasa ya bahagia dan senang ya ketika dengan mimpi itu karena kita bertemu dengan seorang ulama yang saleh, maka pada waktu itu Bapak ya rasa senang ini adalah tidak termasuk ujub selama kita ya tidak menjadikan diri kita akhirnya wah karena saya mimpi ketemu sama Syekh Utsaimin ya seorang ulama, berarti saya ini keimanannya sama dengan beliau, atau saya ini, ah jangan, seperti itu. Kalau seperti itu ya, itu bisa malah menjerumuskan kepada ujub. Ya. Akan tetapi sebatas rasa gembira saja, ketika kita bertemu dengan orang yang saleh, ya, seorang alim, misalnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, Syekh Albani, rahimahullah, apalagi bertemu dengan Rasulullah SAW, itu sesuatu yang luar biasa. Adapun bermimpi ketemu anak, siapalah anak, subhanallah. Nah.
1: Ya baik, demikian untuk Lili di Seng-Seng Jakarta Barat. Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan dari Marni di Jakarta Barat pula. Barakallahu fik, ya Ustaz, harta kita yang sungguhnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Nah, bolehkah jika kita saat berinfak terbesit di pikiran kita, ini adalah hartaku, apakah pikiran tersebut dapat membatalkan pahala amal kita? Jazakallahu khair.
0: Sebatas terbesit di pikiran dan tidak disertai dengan pengungkitan itu tidak mempengaruhi apa-apa insyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddatsat bi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa-apa yang dibicarakan dalam hatinya selama tidak diucapkan dan tidak diamalkan. Sebatas terbesit saja, ya, wah ini kan hartaku, ya. Artinya ketika kita berinfak kepada seseorang, kemudian orang itu menggunakan harta kita, kita melihat, wah itu kan ya baju yang saya kasihkan, sebatas itu saja di hati, tapi kita tidak mengungkit dia. Kita pun juga tidak ya menyakiti, apalagi menghardik dia. Ya maka itu insya Allah tidak mempengaruhi amal kita insya Allah. Yang berbahaya adalah kalau kita mengungkit. Ya, kamu tahu nggak, ini kan baju yang saya kasih ke kamu. Ya dengan mengungkit-ungkit seperti itu bisa membatalkan amalan kita. Ya sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian

0: batalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya, karena mengungkit-ungkit dan menyakiti, ya mengungkit sebatas mengungkit saja itu sudah termasuk dosa besar. Ya. Rasulullah sabda thalathatun, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada tiga orang, kata Rasulullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan ya tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-mannanu bima a'ta, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian dia. Seorang ayah mengungkit pemberiannya kepada anak, seorang ya dermawan mengungkit ya pemberiannya kepada orang yang dia kasih. Maka itu semua membatalkan amal, bahkan termasuk dosa besar.
1: Ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mukhlis di Cilincing.
1: Silakan.
2: Begini Ustaz, saya mau tanya, bagaimana sebenarnya adab pemakaian cadar dalam majelis akhwat? Maksudnya pertanyaan anak adalah apakah perlu dibuka atau tidak supaya mereka saling kenal dan saling mengetahui gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, cadar itu sunnah bila di hadapan laki-laki asing. Adapun di hadapan sesama wanita tidak sunnah, ya. Apalagi kalau ya dia pakai cadar di hadapan para wanita menyebabkan akhirnya terjadi kesenjangan. Ya, padahal Islam sangat menganjurkan kita untuk saling berkenalan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ya, lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya. Saling memberikan apa namanya wajah yang berseri kepada saudarinya, itu bukankah sedekah? Ya, kata Rasulullah, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Ya, tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Ya, ketika ia membuka cadarnya di hadapan akhwat-akhwat ya dan tidak terlihat oleh laki-laki, ya dengan seperti itu akan lebih mempererat ya tali persaudaraan daripada dia terus pakai cadar. Akibatnya apa? Akan menimbulkan su'udzon dari di hati-hati para akhwat yang lainnya, dan ini tidak baik dan tidak bagusnya. Yang seharusnya ya seorang akhwat hendaknya dia berusaha untuk apa namanya berakhlakul karimah, dia berusaha untuk apa namanya ya bersikap supel kepada akhwat-akhwat yang lainnya, setidaknya ia tersenyum, setidaknya ia mengucapkan salam kepada mereka dan memperlihatkan akhlakul karimah, supaya sunnah ini tidak semakin asing di tengah-tengah masyarakat. Nah,
1: baik, demikian untuk Mukhlis di Cilincing. Dan selanjutnya masih di line telepon. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Siwi Cikarang.
1: Silakan.
3: Afwan Ustaz, Anda mau tanya, kalau kita ngurus jenazah, kemudian rambutnya kan panjang tuh wanita ya, suka ada yang rontok tuh banyak, itu kadang-kadang kalau yang Anda lihat suka dikumpulkan, terus dia dibungkus di sama-sama kain kafan gitu, tapi dikumpulkan dulu. Itu bagaimana? Terus yang kedua, qadarullah, si mayit kekunya panjang. Bagaimana? Apakah harus dipotong? Terus dikemanakan kukunya? Atau dipotong, dibuang, atau dibiarkan saja begitu? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mengatakan bahwa tidak apa-apa memotong kuku masih mayat. Seperti yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan juga dalam kitab Mulakhas al-Fiqhi ya. Itu tidak apa-apa ya untuk lebih kerapihan. Adapun masalah rambut yang terjatuh, tidak ada bedanya ketika dia hidup. Sebagaimana sewaktu dia hidup, rambutnya jatuh, ya tidak mengapa, tidak perlu dibawa kemanapun juga. Demikian pula rambut mayat yang terjatuh ketika ya dimandikan, tidak apa-apa, tidak dikuburkan juga. Ya tidak ada pengaruhnya dalam masalah ini, karena tidak ada dalil tentang masalah yang seperti itu. Ya, karena ini butuh dalil bahwa rambut yang jatuh harus dikuburkan bersama si mayat misalnya. Kalau enggak, maka si mayat gentayangan nyari rambutnya. Ya, subhanallah, ini keyakinan-keyakinan yang jelas tidak berdasarkan kepada dalil. Nah,
1: ya baik, demikian jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Umu Wira di Pamulang. Saya pernah mendengar dari salah seorang ustaz yang saya kenal, itu berpegang pada sunnah. Dia memberikan kajian yang mengatakan bahwa perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain bisa berubah hukum uang tersebut. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya pada orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi tersebut mendapat uangnya dari yang haram, dan Rasulullah SAW tetap mengambil uang tersebut. apakah dalil tersebut dapat dijadikan atau pemahaman tersebut sahih? Ya, demikian Ustaz pertanyaannya.
0: Betul sekali, karena harta itu pada asalnya halal. Yang menjadikan harta itu haram adalah transaksi, tata cara transaksinya. Kalau transaksinya haram, haram, jadilah harta yang haram. Kalau transaksinya halal, jadilah harta yang halal. Ya, maka Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi adalah transaksi yang halal. Beliau menggadaikan kepada seorang Yahudi. Yahudi itu mempunyai harta yang haram. Ketika transaksi itu adalah transaksi yang halal, jadilah harta tersebut halal buat Rasulullah. Halal buat Rasulullah. Demikian kalau kita misalnya berjual beli, kemudian ada seorang pemakan riba, atau orang yang memang hidupnya dari riba, beli makanan kita dari duit ribanya tersebut. Karena ini transaksi kita, kita menjual dengan transaksi yang halal. Buat kita halal, tapi buat dia haram. Iya. Maka betul sekali apa yang dikatakan Ustaz tersebut, ya, bahwa harta itu pada asalnya halal sebetulnya. Namun yang menjadikan dia haram adalah transaksinya. Ya, tata cara perpindahan itu bagaimana? Kalau perpindahannya dengan cara yang haram, maka jadi haram. Kalau dengan cara yang halal, jadi halal. Nah.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Nani di Karawang. Ustaz, kebiasaan saya jika sedang marah terhadap anak saya sering mengungkit apa yang telah saya berikan kepada anak-anak saya, karena anak saya membangkang dan memancing kemarahan saya. Bagaimana cara menebus kesalahan saya seperti Ustaz? Apakah batal amalan saya yang dari kecil telah mendidik anak saya?
0: Iya, mengungkit kebaikan kita termasuk pembatal amal. Ya, baik orang tua maupun siapapun juga. Ya, tidak layak ya kita mengungkit kepada anak akan kenikmatan atau apa namanya usaha kita untuk mendidik dia. Ya, kewajiban kita hanyalah mengingatkan ayat-ayat tentang kewajiban apa mendidik apa berbakti kepada orang tua. Adapun mengungkit-ungkit kenikmatan ya terhadap apa dari kita terhadap dia, ya, ibu itu sudah capek ngurus kamu dan yang lainnya, itu menunjukkan ketidakikhlasan kita. Itu bisa membatalkan amalan kita. Segera kita istighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah ya, dan jangan lagi dilakukan perbuatan seperti itu. Ya, yang lebih bagus adalah ibu nasihatkan anak-anak ibu supaya berbakti kepada orang tua dan sebutkan tentang ya besarnya pahala daripada berbakti kepada orang tua. Ya, adapun kemudian menyebut-nyebut ya apa kenikmatan, yaitu perkara yang terlalang dalam syariat. Nah.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang pandai bersair namun sairnya tersebut digunakan untuk merendahkan orang lain atau untuk menyindir sesama muslim?
0: Jelas ini adalah ya perkara yang dilarang dalam syariat. Menyindir orang lain apalagi merendahkan seorang muslim adalah perkara yang terlarang dalam syariat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci atau mencela seorang mukmin adalah kefasikan. Dan ya, memeranginya adalah kekufuran. Rasulullah mengatakan bahwa mencaci, masuk pada yang merendahkan, menghina dan yang lainnya, itu termasuk kefasikan. Seorang muslim itu mempunyai kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ya harus kita hormati akan keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat. Maka jangan sekali-kali kita gunakan ya syair-syair kita ya untuk digunakan untuk malah menghina atau apa namanya ya meledek seorang muslim pun juga. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzantu bil harb. Ya, siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang dengan dia. Na'udzubillah. Nah.
1: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Ya, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Abdurrahman di Ciputat.
1: Abdurrahman di Ciputat, silakan.
4: Ini Ustaz, saya mau tanya yang pastinya hukum kita kredit motor misalnya di dealer-dealer umum itu. Gimana ya Ustaz? Dibolehkan atau tidak?
0: Ya, iya, baik. Silakan. Ya, sudah Pak?
4: Iya, sudah.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita lihat bagaimana tata caranya ya. Ada dealer yang kerjasama dengan bank, ya, di mana bank akan membayarkan cash kepada dealer. Ya, padahal kita transaksinya dengan dealer, kita beli ke dealer. Tapi kemudian dia menghubungi leasing, ya, bank kemudian memberikan uang cash ke dealer, lalu kita nyicil ke bank. Ya, padahal kita urusannya dengan dealer, kita belinya ke dealer. Maka perbuatan bank dengan dealer itu adalah perkara yang tidak diperkenankan. Kenapa? Karena hakikatnya si bank itu ngasih duit ke si dealer untuk dapat duit yang lebih banyak. Sehingga jual uang untuk mendapatkan uang. Ya, dengan dari mata uang yang sama. Dan perkara ini

0: ya, tidak diperbolehkan dalam Islam. Itu termasuk riba. Makanya Syekh bin Baz ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan itu termasuk riba. Nah.
1: Baik, demikian untuk Abdul Rahman di Ciputat, dan selanjutnya masih di line telepon. Ya, halo.
2: Mau tanya, Pak?
1: Iya, silakan.
2: Kalau uang dari bank leasing itu lipan itu, Pak.
1: Maksudnya apa?
2: Uang lipan, Pak.
1: Lipan, bisa dijelaskan?
2: Uang lipan itu saya orang kredit mobil dengan saya, Pak. Orang kredit mobil itu saya dapat lipan dari bank, Pak.
1: Uang tips atau uang apa itu?
2: Kan Pak, lipan. Jadi bunga ini ya, Pak, ya, Pak. Bunganya lipan ini bunga seandainya 9%. Kalau diambil 3 tahun berarti 27%, Pak. 27% saya itu dapat 6% dibagi lagi, Pak. Jadi namanya itu uang lipan.
0: Dari bunga itu, Pak.
2: Iya, beneran?
0: Dari bunga itu.
2: Iya, itu lipan. Jadinya saya bukan dapat lipan dari bank itu, dipulangkan uang 2% tambah. Jadi kalau nanti ambil 3 tahun, konsumen kita ambil 3 tahun berarti saya ambil dapat 6%.
1: Baik, itu aja, Pak.
2: Bagaimana tuh, Pak Ustaz?
1: Iya, baik.
0: Iya. Pertama, Pak, bahwa yang harus kita pahami kaidah dalam masalah jual beli adalah setiap riba sekecil apapun juga itu hukumnya haram, apalagi itu dari bunga. Ya, bunga bank lah difatwakan oleh hatta MUI pun juga memfatwakan bahwa itu termasuk adalah perkara yang haram. Maka saya ingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirham riba, ya, satu dirham riba itu sama dengan 36 pezina. Ya, bahwa satu dirhamnya riba itu sama dengan 36 pezina. Dan transaksi-transaksi di atas riba itu adalah transaksi yang tidak sah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka dari itu ya kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk menjauhi riba. Mungkin Bapak bisa tanyakan lebih lanjut dan penjelasan yang lebih terperinci di pelajaran fikih, Pak, ya, di hari Sabtu sore bersama Dr. Muhammad Arifin Badri. Beliau lebih piawai dalam masalah ini. Nah,
1: baik, demikian, dan selanjutnya masih di landline. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ari di Bandung. Saya mau nanyakan, kalau kedudukannya ya dalam Islam, orang yang tidak menikah, misalnya banyak kan perempuan-perempuan yang itu karir itu tidak menikah, bagaimana itu kedudukannya dalam Islam? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menikah karena mencari karir bagi seorang wanita adalah perkara yang aib. Ya, kenapa demikian? Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Pertama, bahwa wanita, kewajiban mereka adalah menjadi ibu rumah tangga. Sesuatu yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah adalah menjadi ibu rumah tangga. Dan Allah memerintahkan para wanita untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Allah berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Hendaklah para wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka. Ya, Allah juga melarang, Allah dan Rasulnya melarang wanita untuk bepergian safar. Ya, lebih dari sehari semalam. Ya, jaraknya yaitu 80 kilo kecuali bersama mahramnya. Wanita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabarruj, ya, berhias di hadapan para laki-laki. Maka untuk alasan-alasan ya agar aman dari fitnah itulah Islam menyuruh para wanita itu lebih baik tinggal di rumah-rumah mereka. Adapun dia tinggalkan ya menikah dan tidak menikah karena mencari dunia, dia tertipu. Ya, padahal menikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walakinni usalli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Rasulullah, "Akan tetapi saya salat malam dan saya tidur malam dan saya puasa, saya juga berbuka, saya pun menikah dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." Ya, orang yang tidak menyukai sunnah Rasulullah, kata Rasulullah, itu tidak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah para wanita itu bertakwa kepada Allah. Ya, kalau memang sudah saatnya untuk menikah, hendaklah mereka menikah. Ya, walaupun nikah itu pada asalnya hukumnya sunnah, tapi kalau dikhawatirkan seorang itu jatuh kepada maksiat zina, maka wajib dia untuk menikah. Ya, dan menikah itu faedahnya sangat besar dalam kehidupan manusia. Ya, selain ia mencetak anak-anak yang salihin, demikian pula itu menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih memelihara kesucian seorang wanita. Nah, baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Yang benar itu semua dari Allah dan yang salah itu dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kerabat muslim, demikian embun pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
5: Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun,

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi. Insya Allah 30 menit ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari di Juz ke-22 Surat Fatir ayat 1 sampai dengan 12. Di beberapa ayat ini memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya dalam menciptakan langit, bumi, dan juga para malaikat, serta penjelasan terhadap karunia-Nya kepada manusia.
7: A'udzu

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lawung gari tiga boy kan aku mengbangkala dewek.
1: Lawung bengkala dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa dikara menangi? Ahas, Wulunem, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek.
3: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
5: Sahabat muslim, anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi. Di sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi ini, menjelaskan mengenai contoh-contoh yang menunjukkan tidak sama antara keimanan dan kekafiran, sebagaimana tidak sama antara cahaya dan juga kegelapan. Bukti yang menunjukkan keesaan Allah SWT dan penjelasan tentang keutamaan para ulama yang bertakwa. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di Juz 22 Surat Fatir, ayat 13 sampai dengan 36.

0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Beko, ana ngapa? Nembe kaya ngene ro ini wis kucul kaya klondirung setrika. Ora ada duit apa kepriwe?
2: Mriko maning, tumung wetenge iki wonten ora karuan kok. Kayane asam lambunge iki kumat ye.
1: Oh, kuwe ngomong ya. Ge, Rika Siti bisa rasa bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat. Rika jajal ikhtiar karunge bae.
2: Apa sih kuwe?
1: Walmah.
0: Walmah, obat mah, produk herbal

0: Walma.
1: Walma, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
2: Ustadz, apa hukumnya menggabungkan antara sholat istikharah dengan sholat yang lainnya, Ustadz?
3: Sholat istikharah ini adalah sholat yang mustaqillah, sholat yang tersendiri. Dalilnya apa? Adalah perkataan Nabi, فَلْيَرْكَ رَقْأَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ. Maka rukuklah engkau, sholatlah engkau dua rakaat selain sholat wajib. Ini menunjukkan sholat istiharah ini adalah sholat tersendiri. Ketika dia sholat tersendiri, sholat istiharah ini sholat tersendiri, maka dia tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat istiharah, sholat tersendiri, tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Seperti apa? Sholat duha tidak bisa digabungkan dengan istiharah. Karena sholat duha itu sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib, tidak bisa digabungkan dengan istikharah. Sholat syuruk misalnya, bisa digabungkan istikharah? Tidak bisa. Sholat tahajud qiyamul lail, sholat tarawih atau tahajud qiyamul lail, maka tidak bisa digabungkan dengan sholat istikharah. Karena masing-masing sholat ini memiliki tujuan tersendiri. Tetapi istiharah ini bisa digabungkan dengan sholat yang tidak memiliki tujuan. Yaitu sholat tahiyatul masjid misalnya. Sholat tahiyatul masjid itu adalah, nanti kita akan bahas, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat orang kalau masuk masjid, dia sholat. Sholat apa saja dilaksanakan dikatakan tahiyatul masjid. Kita ini kalau sholat wajib, langsung sholat wajib, tidak perlu sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid itu langsung include, langsung masuk dalam sholat wajib tersebut. Karena sholat apa saja yang dikerjakan dalam masjid itu sudah disamakan tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk masjid misalnya, langsung ingin sholat sunnah qabliyah zuhur misalnya, itu sudah include sholat tahiyatul masjid di sana. Tidak perlu dia niatkan, maka tahiyatul masjid langsung masuk di sana. Maka kata para ulama, ya, sholat istikharah ini bisa ya digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid ini sholat yang tidak memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kegagalan terbesar adalah ketika Anda berhenti mencoba sebelum berhasil. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7. Insani FM.
5: Kerabat muslim, Polres Purbalingga melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kelurahan Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga kemarin. Hewan kurban kemudian dibagikan untuk masyarakat. AKBP Anita Indah secara simbolis menyerahkan hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada para penerima. Selanjutnya dilakukan pemotongan hewan kurban untuk dibagikan. Polres Purbalingga melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban ini merupakan partisipasi dari personil dengan jumlah total 10 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Dengan kurban ini semoga membawa keberkahan bagi kita semua, mempererat tali silaturahmi antara Polres Purbalingga dengan masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Disampaikan bahwa hewan kurban diserahkan untuk Pondok Pesantren Darul Islah, Pondok Pesantren Darul Taqwa, Yayasan Amalan Masyarakat Sejahtera, kemudian beberapa pondok pesantren lainnya. Selain itu diberikan untuk tukang becak Pangkalan Sironggi, warga Desa Grecol, warga Kelurahan Kalikabong, warga di Terminal Purbalingga, warga RT Purbalingga Kidul, SMK Duafa, dan Persatuan Tunanetra Indonesia Purbalingga. Salah satu penerima hewan kurban, Parsito dari Yayasan Amalan Masyarakat Sejahtera, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Purbalingga atas penyerahan hewan kurban. Hewan kurban yang diberikan menurutnya sangat bermanfaat bagi anak yatim piatu di yayasannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Purbalingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah ganda. Amin ya rabbal alamin, ucapnya.
0: Kabar 7. Insani FM.
5: Kerabat muslim, suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Nusa Kambangan saat jajaran pegawai menggelar doa bersama dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gazebo lapas usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan diikuti pegawai serta tamu undangan. Momen ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan nilai spiritual di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas Terbuka kelas 2B Nusa Kambangan, Aryo, menjelaskan konsep lapas terbuka yang mengedepankan pola pembinaan berbasis kemandirian dan reintegrasi sosial.